dengan jumlah penerima bantuan operasional sekolah BOS di kinerja terbanyak di Sulawesi Tengah pada tahun 2026. Sampai sebesar Argo Prapura, besi amok karibas haliatinti uvalu ante aku arklo hubo.

0: Promo kami ula. Roa, rara kalau lagi jauh. Iko kamu sumi, iko kami. Tapi mau maya mata muka ini. Berapa mode? Raja tambang tu jadi bahasa sata. Alanya mau mali po bahasa ta. Kan rapa kita ante ngangang ante rawata tu kai. Hai, nito ku barisema. Botano balik tamboto. Mokai limo.
1: Tapi mau maya mata muka ini.

0: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sararku prapura. Sahabat budaya pasangan, kita sudah berada di program request lagu dangdut Kylie ya. Berima kareba mi pura. Semoga saja kareba nabilon asese pura komiu. Sampai jumpa sararku prapura. Riumba komiu berada. Pokoknya pagi hari ini kita akan hibur komiu dengan lagu-lagu dangdut Kylie. Okay. Kayaknya sudah ada penelpon kita. Saya coba menyapa dulu ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum
0: warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Hanin.
1: Iya, betul.
0: Berimba kareba.
1: Kareba boleh
0: dengar. Oke, mau dengar lagu siapa ini, Bunda Hanin?
1: Lagu Sintutu.
0: Sintutu.
1: Iya, Marjan Tupri.
0: Masih pagi-pagi no Sintutu mo.

0: kan segala pintu.
1: Woi tuh mau ya, bisa bang. Kau kupa dondo nih kerangga. Nuh mesin tutur, mesin tutur terus nuh anu apa? Banyak di kutu. Nuh suka.
0: Ada?
1: Nari ya.
0: Terima
1: kasih Bunda Rui. Bunda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sintutu dari Nurjan Sukri ya. Ada lagi di belakangnya Bunda Hanin. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu pelaku dangdut kayu.
1: Betul sekali, Bunda Maspa.
2: Pujan Gita dari Amrita.
1: Pujan Gita. Amri Palu.
2: Iya.
1: Oke.
2: Oke, terima kasih Bunda Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sudah ada Bunda Maspa. Pujan Gita. Salam doa ataupun janji tak. Oh ya ya, Amri Palu. Halo.
3: Halo, selamat
1: sekali dengan siapa di mana? Ada apa? Beri mati.
3: Tubuh
1: sampah ada kok.
3: Siapa yang perempuan itu?
1: Cek dulu Bunda, tuh bersama ya. Oke,
3: dari. Terima kasih banyak Bu Hari.
1: Ye, sama-sama.
3: Salam
1: sehat. Oke, tuh bersama dari Mas Riani Sukri ya. Oke, sampai semua cara aku pura-pura. Sudah ada 3 lagu ini ya. Saya dengarkan dulu lagu yang udah di request Bunda Hanin. Ini Nosin Tutu ya. Pak Dondono Nosin Tutu mo Nosi Uka ante Nosin Tutu Nosin Baisama. Himo ya. Sin Tutu dari Nurjan Sukri.

0: Ibu Samba dari Mas Riani Sukri sampai Subuh Sarahku Pura-Pura ya. Kita lanjutkan kembali masih di program request lagu dangdut Kylie ya. Kak Komi Pura sampai Subuh Sarahku Pura-Pura yang mau bergabung nanti aku Arif Lahupo tentunya silakan. Komi bisa gunakan di line telepon di 0811 456 0375. Halo.
1: Halo.
0: Diana.
1: Lagu dangdut Kylie.

0: Lagu apa? Lagu apa, Diana?
1: Lagunya
0: Heri Rama yang mana?
1: Selingkuh.
0: Selingkuh?
1: Iya.
0: Siapa selingkuh lagi nih, Kak?
1: Oh, cuma lagu, Kak.
0: Oh, lagu. Oke. Ya,
1: ini akan cari presensi.
0: Oh, iya. Semoga
1: kita
0: semua
1: dia.
0: Iya,
1: sama-sama.
0: Ya, sama-sama Diana. Oke, ya, cepat sembuh Diana, ya. Semoga cepat sembuh dan bisa kembali lagi beraktivitas. Ada lagi di belakangnya Diana. Halo. Halo.
1: Halo,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Haja Sarina di Merpati.
1: Kabar baik, Haji. Hari bagaimana kabarnya?
0: Nah, belo-belo nasehat.
1: Nasehat. Jadi kemana?
0: Betul. Jadi Bunda Sarina mau request lagunya siapa ini?
1: Lagunya siapa ya? Nurjan Cukri.
0: Nurjan yang mana?
1: Pangi Pipi Sambongi.
0: Apa Pangi Pipi Komio?
1: Pagi bisa malang ini pipi hari.
0: Pagi piku.
1: Nalentora.
0: Ambong. Nalentora.
1: Iya.
0: Berarti datang ke Mak.
1: Pada batas muka.
0: Betul. Oh,
1: siapa pengiriman?
0: Oke, siap. Insya Allah Bunda. Oke, Pangi Piku Ribongi. Sama-sama.
1: Salam kulihat,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat juga untuk Bunda Haja Sarina di Merpati ya. Kita lanjutkan kembali, masih ada beberapa ya, satu penelpon lagi ya buat Komio yang masih mau bergabung antek kami risi di program request lagu dangdut Kaili. Halo. Iya, dengan siapa di mana, Le?
2: Bunda Ningsi di Maku.
0: Oh, Bunda Ningsi di Maku. Apa kabar di Maku, Le?
2: Oh, kabar baik, Jardi.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Bunda?
2: Ini siapa yang bawa itu? Pemirenter.
0: Hah?
2: Pemirenter. Siapa yang bawa itu? Satu lupa.
0: Tanggurente?
2: Iya, nanti hari cari di situ nanti lagunya Tanggurente.
0: Tanggurente, saya mau penyanyinya dia. Tanggurente. Oke. Okay,
2: ya, nanti cari ya.
0: Oke, okay, siap. Makasih Bunda.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Aduh, ini saya bikin takut ini Tanggurente pagi-pagi. Oke, dan sampai subuh secara lagu pura-pura saya coba carikan sembari juga mencari lagu Tanggurente ini ya. Saya mau putarkan dulu. Insya Allah saya temukan Bunda ya. Tadi ini siapa namanya? Bunda Sarina. Oh iya, Bunda Ningsi di Maku. Oke, kita ke Heri Rahman dulu deh dengan Selingkuh. Ini lagu yang udah di request oleh Diana di Balumpewa yang lagi sakit.

sampai subuh sarara pura-pura. Yaku hi Adeline. Tadi nyai mundu pro ampa RRI Palu. Kamai kurama kita, rapapa rosu soto sampai subuh. Tadi nyai dari kami pro ampa RRI Palu.

0: Eh, kok anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh.
1: Iya kakak.
0: Eh, itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 eh, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Eh Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Eh tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hei, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu ya.
0: Iya, Pak.
2: Eh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu. Kau kira anak baru.
5: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
6: Kencan opo?
5: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
6: Mau nonton jaranan.
5: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
6: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada gak mau menghargai budaya sendiri.

0: Oke, kita sudah masuk di segmen kedua sampai susah Argo Prapora di program request lagu dangdut Kahile ya. Kita terima penelpon selanjutnya. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Nara penelpon dangdut dangdut Kahile. Tanggurente.
0: Tanggurente. Aduh, makanya saya bilang, sabar dapat ini Tanggurente. Ternyata Narya Moon ya.
1: Narya Moon. Nara penelpon. Teman-teman pulang, itu ya. Alhamdulillah program apa dan saya ini. Nara penelpon dangdut Kahile.
0: Jadi siapa? Abel, nah siapa?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Dang?
1: Musumomba.
0: Musumomba, oke.
1: Oke. Terima kasih banyak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musumomba dari Bram Larengi. Ada lagi yang mau bergabung, silakan. Halo.
2: Halo.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Yanti. Aduh, masya Allah. Kareban Abilo nasese. Di mana? Dulu ya. Jadi mangnya dari
1: nama.
0: Jadi nih. Ini digabung nih kayaknya. Oke. Okay. Pokoknya kalau tidak ada saya cari.

0: Wabarakatuh ya. Bunda Yanti di Semarang, terima kasih sudah bergabung juga dengan kita di pagi hari ini. 9 menit bergeser dari pukul 9 tentunya Kak Komyupura, Dade-dade Dangdut Kaili. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana, Le? Halo? Putus-putus, Le. Dengan siapa di mana?
1: Bunda Ati.
0: Bunda Anti, Bunda Ati di Kalukubula. Oh, oke. Okay. Mau dengar lagu siapa ini, Bunda? Janji Munda Dako, no? Janji saya mah, hai. Janji saya melain Nako, no, hai. Oke, terima kasih Bunda ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Aduh, ini tadi agak putus-putus jadi susah kedengaran ya. Oke, sampai jumpa sararku pura-pura. Narya mata talu dadehi. Kita ke Mosumombaruro ya. Dako Bram Laringi yang di spesial oleh Pak Arnold di Bumi Sagu.

0: Saran Kupra-Pura 27 menit bergeser dari pukul 9 di pagi hari ini. Kita masih di program Request Dangdut Kaili ya. Jadi untuk Komi Pura yang masih mau bergabung, silakan di 0811 456 03 875. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Arif.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Request Dangdut Kaili.
0: Iya betul sekali Pak Udin. Mau request iya. SMA le.
1: Alhamdulillah.
0: Dari SMA
1: Saudi 1? Iya.
0: Heri Rahman ya?
1: Iya.
0: Oke, makasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Pak Udin, Ri Sibalaya ya, yang sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini di program Request Dangdut Kaili ya. Ada lagi yang mau bergabung silakan, karena kita cuma sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Halo.
2: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya betul sekali, Anti Semarium Bale.
3: Anti Jordan ya.
0: Oh Pak Jordan, berimba kareba Pak Jordan.
3: Alhamdulillah cuaca lagi remang-remang.
0: Remang-remang gak main?
3: Iya.
0: Di sini napa nih purang ya?
3: Oh, kira.
0: Jadi mau nyepi dari SMA Pak Jordan?
3: Lalu undu.
0: Lalu undu. Dako SMA penyanyinya ya Lalu undu. Heri Rahman Muni ya? Oke siap.
3: Apa manggilnya ani mengari duri Lalu undu.
0: Betul ya, narasa duri yang dari Lalu undu hai.
3: Musimnya sekarang musim.
0: Betul. Nanti Pak Jordan bawakan saya.
3: Oke bro.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jordan di seputaran Donggala ya, sudah bergabung juga dengan kita di pagi hari ini ya. Udah request lagunya Lalundu ya, karena di Lalundu katanya banyak durian. Halo. Halo.
4: Halo.
0: Request.
4: Randantove
0: ya? Kasih
4: iya,
0: ya. Randantove ya. Oke. Oke, sudah ada 3 lagu lagi sampai subuh saranku pura-pura. Kita ke Dade Vairuru dengan Dade pertama Saudi 1 spesial untuk Pak Udin di Sibalaya.

0: Di kuliah saja.
1: Kenapa nak?
0: Rita mau nikah saja bu. Kasian ibu sama bapak. Rita hanya bisa jadi beban.
1: Jangan, jangan nak. Ibu dan bapak sekolahkan kamu agar kelak kamu bisa merubah keadaan ekonomi kita. Jangan seperti bapak dan ibu yang hanya lulusan SD dan bisanya kerja serabutan nak.
0: Tapi bu, buat makan sehari-hari kita saja kan susah. Belum lagi biaya kuliah Rita sama biaya sekolah adik-adik.
1: Sudah, kamu cukup sekolah dan belajar yang rajin saja.
2: Semakin rendah tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan.
3: Sampai subuh sararaku pura-pura. Mbak pura mo komi to kaili daa atau toko daa. Gapai pura mo kita maroa-roa. Umpake bahasa tamboto, bahasa daa. Ne maya mata mo tesa ante bahasa tamboto. Mo atas anava, mo buya sabala, mo jaula

0: Oke, baik, sama-sama secara aku pura-pura masih di program request Dangdut Kylie di pagi hari ini. Buat kamu yang masih mau bergabung, silakan, kita masih tunggu atensinya. Apalagi cuaca di luar sana, wow, sangat terang ya. Tapi tadi di seputaran Donggala katanya lagi mendung. Oh ya, semoga sama deh di Kota Palu, semoga sebentar mendung. Tapi kalau untuk mama-mama kayaknya tidak mau mendung deh, supaya bajunya bisa kering. Oke, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Request Dangdut Kylie bersama Bung Ari, Patoyo Joko di Belorara dan Ganteng Pulang.
0: Betul sekali Bang Kadri.
1: Iya, betul sekali Bang Ari.
0: Mau dengar lagunya siapa Bang Kadri ya?
1: Lagunya Randy Rivaldi.
0: Yang mana?
1: Judulnya Nabote Niamu.
0: Nabote
1: Niamu.
0: Apa artinya tuh Bang Kadri?
1: Enggak tahu juga saya. Berarti mungkin orang bohong kali. Oh? Nabote Niamu, soalnya bahasa raya.
0: Bahasa Parigi kayaknya nih, bahasa Parigi.
1: Iya, Parigi. Janeledo pengane ni sani.
0: Iya, Janeledo ni sani, Janeledo ni sani ku.
1: Iya. Okay. Begitu saya masing-masing punya bahasa tersendiri, tapi sama saja
0: artinya sebenarnya itu.
1: Iya, kita orang Kaili juga, iya. Ledo dengan Ado.
0: Kan Kaili ini banyak Ado, Ledo, Daat.
1: Iya, kalau asli bapak asli Ado, kalau mama asli Ledo.
0: Ledo, tapi Komi lebih tahu Ledo.
1: Iya, Ledo Ado bisa juga.
0: Oh, bagus itu.
1: Iya. Iya, oke, makasih
0: Bang Kadri. Oke, sama-sama Bang Kadri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bang Kadri di seputaran Bangga. Ada lagi di belakang Bang Kadri. Halo.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Request Dangdut Kylie.
0: Iya, betul. Dan sampai di mana, Le?
2: Inhar.
0: Hah?
2: Inhar.
0: Inhar. Minhar, di mana Minhar?
2: Potoya.
0: Oh, Potoya. Biar dibakar-bakar di Potoya, Le.
2: Iya, nak mendung kan.
0: Oh, mendung juga sama.
2: Eh, lagu nak tuarin.
0: Dari SMA.
2: Pagata.
0: Loka Pagata. Loka Pagata. Oke, siap.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, sampai subuh secara Argo Prapura. Ada lagi yang bergabung, silakan di 0451 421 621. Halo. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Dangdut Kylie. Iya, dengan siapa di mana, Le?
3: Dengan Papa Alwa di Sumari.
0: Papa?
3: Papa Alwa.
0: Papa Alwa di Sumari. Biar bakar reba, Le, di Sumari.
3: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Oh, sama dengan Anu berarti nih, Bunda Yanti ya?
3: Iya, suaminya Bunda Yanti.
0: Oh. Waduh, Papa Allah berima kareba, Le.
3: Alhamdulillah, kareba nabi lo.
0: Alhamdulillah. Lagi
3: makan alpokat ini, Le.
0: Waduh, narasa itu, Le. Jadi mau request dari SMA, ya?
3: Berarti dari Sampuali Manggali, Ulari
0: Langi. Sema, sema.
3: Sampuali Manggali, Ulari Langi.
0: Dari Sema, hai.
3: Taksi kota.
0: Taksi kota?
4: Raman, Ali.
0: Oh, Heri Rahman. Taksi kota, Heri Rahman. Oke.
4: Artinya, Nabotenyamu tadi itu bahasa itu. Artinya, keinginanmu tersampaian.
0: Oh, ya ya ya, itu bahasa Rai ya.
4: Tadi saya bilang Rai itu.
0: Oh, Rai. Ya ya.
4: Jadi Nabotenyamu itu berarti keinginanmu kesampaian.
0: Rai Janiku.
4: Nabotenyamu. Artinya Nabotenyamu bahasa Ledo Sanggoto, Rai bahasa Rai Sanggoto.
0: Oh, besi itu. Padahal mamaku itu orang Rai, tapi saya tidak terlanjur paham bahasa Rai.
4: Rai dari mana ya?
0: Di Intawaili.
4: Iya, apa itu? Orang Rai mama sepotong.
0: Iya, mama orang Rai Tawaili. Sampai kakek di sana Tawaili itu, orang besar di sana. Oh,
4: keluarga kau dengan anu, dengan siapa namanya? Yakum Tanujaya. Suaminya Bunda Sian.
0: Iya, pokoknya kalau mau dibilang di Tawaili itu besar, keluarga besar.
4: Ini dia cerita kalau penghari itu kena keluarga. Ini Om coba-coba bergabung, saya lama sudah dengar.
0: Itulah, aduh, ketagihan nanti Om.
4: Dia minta lagu Taksi Kota.
0: Taksi Kota.
4: Yang dia bilang tadi itu.
0: Oke.
4: Oke, Ari.
0: Oke, sama-sama Bunda. Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Om juga sudah bergabung ya. Papa Alwan ini sudah bergabung dengan kita ya. Oke, sampai subuh saya Rarko Prapura. Karena sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 9:53, saya harus cukupkan sampai sini juga perjumpaan kita ya. Nanti kita kembali di lain waktu ya. Karena setelah ini saya ada rekan saya Lili Lestari Nomporo Komipura ya. Sari pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tabe.

0: Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Diva, Diva, kau sudah dapat MBG?
2: Ih, sudah lah.
1: Saya belum, Le.
2: Kau tanya dengan ibu guru cepat. MBG-nya enak sekali, nah rasa. Ada ayam, sayur, sayur. Baru kau tahu itu sayurnya itu enak sekali, nah rasa.
1: Saya tadi ke supermarket buat temani Didi. Saya lapor ibu guru jauh dulu dan...
3: Gratis. Program ini bertujuan meningkatkan gizi, mencegah stunting, dan mendukung SDM menuju Indonesia Emas 2040.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sampai subuh sararaku dimanapun Komio berada. Kalau tadi Komio ditemani rekan Arif Lahubo, saya Lili Lestari akan menemani aktivitas Komio di siang hari ini, edisi hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026, dan saya akan menemani Komio sampai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Nah, sampai subuh sarara, Sabtu siang ini terasa begitu cerah karena matahari bersinar terang menghiasi langit ya. Dan tentunya suasana yang hangat ini dan penuh semangat, semoga cuaca yang indah ini juga membawa keceriaan dan juga kebahagiaan untuk Komio semuanya. Dan untuk Komio yang sedang menikmati akhir pekan bersama keluarga, mungkin sambil bersantai di rumah atau lagi siap-siap untuk makan siang mungkin, atau lagi mengunjungi tempat-tempat favorit seperti

berenang kah, atau wisata yang lainnya. Semoga satu ini menjadi hari yang menyenangkan dan penuh dengan cerita yang indah. Dan untuk Om Yu yang masih beraktivitas di luar rumah, tetap semangat karena cuaca hari ini cukup terik. Dan jangan lupa perbanyak minum air putih dan gunakan pelindung diri seperti topi atau payung bila diperlukan. Dan istirahatlah sejenak agar tubuh kita tetap bugar. Nah, sampai-sampai sarara Sabtu siang ini adalah

Nah, sahabat Kumiu Sarara, kami akan terus menemani di ruang dengar Kumiu dengan alunan lagu-lagu daerah yang tentunya akan menemani waktu santai Kumiu sampai sore nanti. Dan berbagai juga informasi yang kami akan hadirkan di ruang dengar Kumiu, tentunya informasi tentang nanti setelah ini ada 6 tradisi unik suku Minahasa yang ada di Manado. Nah, apakah itu? Tradisi apakah itu sampai sebut Sarara? Nah, tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani di 97,5 MHz.

0: Tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang berada.
1: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
2: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
1: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak, kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
2: Iya, tahu sih.
1: Kenapa kamu nggak coba manfaatkan sampah itu?
2: Memanfaatkan bagaimana?
1: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Dri.
2: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
1: Iya dong.
3: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Kumuyu masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh Sarara. Kita ada di acara Ensiklopedia di Budaya Nusantara dan kita akan membahas tentang 6 tradisi unik suku Minahasa yang ada di Manado. Nah, Indonesia ini memiliki lebih dari 1000 kelompok dengan beragam bahasa, adat, istiadat dan juga kesenian hingga tradisi yang diwariskan turun-temurun. Dari setiap daerah memiliki cerita dan juga filosofi yang berbeda, namun semuanya berpadu menjadi identitas bangsa yang begitu kaya. Pada kesempatan kali ini

yang ada di Sulawesi Utara. Daerah yang dikenal melalui kota Manado ini bukan hanya memiliki panorama laut yang mempesona, tetapi juga menyimpan warisan budaya yang masih terus hidup hingga sekarang ini. Nah, sama-sama Sarara, masyarakat Minahasa dikenal sebagai masyarakat yang terbuka, menghargai kebersamaan, serta sangat menjaga tradisi leluhur. Berbagai upacara adat, musik tradisional, tarian, dan juga tradisi keluarga masih dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai yang diwariskan nenek moyang.

Nah, sahabat-sahabat saudara, 6 tradisi unik itu, yang pertama ada kolintang. Ini merupakan alat musik pukul yang terbuat dari kayu pilihan seperti kayu cempaka, wenang atau kayu ringan lainnya yang mampu menghasilkan resonansi indah. Yang dinamai kolintang ini dipercaya berasal dari bunyi nada tong, ting, dan tang yang dihasilkan ketika dipukul. Dan pada masa lampau, ini kolintang dimainkan sebagai bagian dari ritual adat untuk menghormati leluhur. Dan musik ini dipercaya menjadi media penyambung antara manusia dengan alam dan sang pencipta. Seiring dengan berkembangnya zaman, kolintang ini berubah menjadi alat musik pertunjukan yang dimainkan secara orkestra. Nah, kini satu kelompok kolintang ini dapat memainkan lagu-lagu daerah, lagu nasional, bahkan musik klasik. Dari keistimewaannya, ini kolintang bukan hanya pada keindahan nadanya, tetapi juga semangat kebersamaan dalam satu kelompok pemain. Terdapat pembagian melodi, harmoni, bass, juga ritme, hingga seluruh pemain harus saling mendengar dan bekerja sama.

Nah, tidak heran apabila banyak di sekolah Sulawesi Utara memasukkan kolintang ini sebagai kegiatan ekstrakurikuler, dan melalui kolintang ini masyarakat Minahasa mengajarkan pentingnya kerjasama, disiplin, dan juga rasa cinta terhadap budaya daerah.

Baik sahabat subuh, Sarara, keunikan yang lainnya adalah bagaimana masyarakat Minahasa mengenalkan kulintang ini kepada anak-anak sejak usia dini. Di berbagai desa, anak-anak sudah mulai belajar memainkan kulintang sejak duduk di bangku sekolah dasar. Bahkan beberapa sanggar budaya menyediakan kelas khusus untuk anak-anak agar mereka tidak kehilangan akar budaya di tengah perkembangan teknologi modern. Dan proses belajar kulintang ini bukan hanya menghafal lagu, nah mereka ini juga belajar menghargai teman, menjaga kekompakan, serta melatih konsentrasi mereka. Nah, tradisi ini menunjukkan bahwa pelestarian budaya tidak cukup hanya dengan menyimpan benda bersejarah, tetapi juga dengan mewariskan keterampilan kepada generasi berikutnya. Karena itulah hingga sekarang pemain kulintang ini yang muda dari Sulawesi Utara terus bermunculan dan sering tampil dalam berbagai festival.

perang khas Minahasa yang dahulu hanya boleh ditampilkan oleh para keturunan prajurit atau mereka yang memiliki garis keturunan pejuang. Nama kebasaran ini berasal dari kata wasal yang berarti ayam jantan. Nah, ayam jantan ini dipilih sebagai simbol keberanian, kewaspadaan dan juga semangat juang. Dan para penari mengenakan pakaian merah mencolok dengan perlengkapan berupa pedang dan tombak. Dan gerakan mereka tegas, kuat dan juga penuh dengan semangat. Nah, setiap hentakan kaki ini menggambarkan keberanian para leluhur dalam mempertahankan wilayah Minahasa. Nah, kini kebasaran ini lebih sering ditampilkan untuk menyambut tamu kehormatan dan juga festival budaya dan tentunya perayaan adat. Walaupun fungsi militernya telah berubah, nilai keberanian, persatuan dan juga penghormatan terhadap leluhur tetap dipertahankan. Nah, bagi masyarakat Minahasa, kesabaran ini bukan sekedar tarian melainkan simbol identitas dan juga kebanggaan daerah. Selanjutnya ada tradisi keempat membawa kita mengenal waruga. Ini waruga merupakan kubur batu khas Minahasa yang telah digunakan sejak ratusan tahun lalu. Dan waruga ini berbentuk kotak batu dengan penutup menyerupai atap rumah. Dan jenazah ini ditempatkan dalam posisi meringkuk seperti bayi di dalam kandungan. Nah, dari posisi tersebut melambangkan manusia kembali kepada asal mula kehidupan. Waruga ini biasanya menghadap ke arah tertentu sesuai kepercayaan masyarakat mengenai asal-usul leluhur. Di beberapa lokasi seperti Sawangan dan Air Madidi, ratusan waruga ini masih dapat dijumpai hingga sekarang sebagai situs sejarah.

Nah, selain itu peninggalan juga arkeologi yang penting, Waruga ini juga mengajarkan penghormatan kepada leluhur dan pentingnya menjaga hubungan antara generasi masa kini dengan sejarah masa lampau. Waruga ini menjadi bukti bahwa masyarakat Minahasa telah memiliki sistem budaya yang maju jauh sebelum masa kolonial. Dan tradisi kelima itu adalah upacara Toki Pintu. Ini merupakan bagian dari prosesi adat pernikahan Minahasa. Secara harfiah berarti mengetuk pintu. Nah, proses ini melambangkan keluarga mempelai pria datang dengan penuh hormat kepada keluarga mempelai perempuan. Dalam pelaksanaannya terdapat proses dialog adat, penyerahan simbol keluarga, doa hingga pemberkatan. Nah, tradisi ini mengajarkan bahwa pernikahan bukan hanya menyatukan dua orang, tetapi juga dua keluarga besar. Nilai utama dalam Toki Pintu ini adalah penghormatan, kesopanan, tanggung jawab, dan juga musyawarah. Meskipun masyarakat Minahasa kini hidup modern, banyak keluarga yang tetap mempertahankan prosesi ini sebagai bentuk penghargaan terhadap warisan leluhur. Dan tradisi yang keenam itu adalah penyelenggaraan berbagai festival budaya Minahasa. Nah, festival ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperkenalkan tari khas Kabasaran, musik kolintang dan juga pakaian adat, kuliner tradisional hingga berbagai permainan rakyat. Anak-anak, remaja hingga orang tua terlibat dalam setiap kegiatan. Dan festival ini bukan sekedar hiburan, lebih dari itu festival menjadi media pendidikan budaya. Generasi muda belajar mencintai identitas daerahnya dan wisatawan dapat memahami filosofi kehidupan masyarakat Minahasa. Sementara para seniman memperoleh kesempatan untuk terus berkarya. Dan di era globalisasi ini, festival budaya menjadi benteng penting agar warisan leluhur tidak hilang di tengah perkembangan zaman. Nah, karena itu budaya akan tetap hidup apabila terus dipraktikkan, dikenalkan, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Nah, sampai sini saudara, perjalanan kita kali ini membuktikan bahwa budaya bukan sekedar peninggalan masa lalu. Budaya adalah identitas dan juga cara hidup, dan budaya ini adalah warisan yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan. Dari dentingnya indah kolintang, semangat tari Kabasaran, kemegahan waruga, sakralnya Toki Pintu hingga festival budaya yang terus digelar, semuanya menunjukkan bahwa masyarakat Minahasa tetap menjaga akar tradisinya di tengah perkembangan zaman. Dan semoga kisah budaya dari Tanah Minahasa ini menambah wawasan sekaligus menginspirasi kita semua untuk terus mencintai budaya Indonesia.

0: Areba Salia, Tinti, Sopo Sang, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba pemelana sampai Sovo Sarara Argentina melaju ke 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Tanjung Verde 3-2 lewat duel selama 120 menit. Sang juara bertahan dibuat kerepotan oleh sang debutan dan butuh waktu tambahan untuk mengunci kemenangan. Bermain di Miami Stadium pada Sabtu 4 Juli 2026 pagi waktu Indonesia Barat, peluang pertama Argentina hadir pada menit ke-15. Namun tembakan jarak dekat Lionel Messi melebar di sisi kanan gawang. Menit ke-18 tendangan bebas La Pulga sukses diamankan kiper Tanjung Verde. Gol Argentina memecah kebuntungan di menit ke-29 menerima umpan terobosan Lisandro. Messi lolos dari jebakan offside dan melepas tembakan dari sudut sempit yang menjebol ke sudut kanan atas gawang. Tanjung Verde tampak mampu dijangkai Pozinsa. Kareba Kopuna sampai subuh Sarara, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengapresiasi sinergi antara pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, pemerintah Kabupaten Sigi, DPR RI, PT Pupuk Indonesia, dan para petani yang dinilai berhasil mendukung pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah di sektor pangan. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rembuk tani PT Pupuk Indonesia di RTH Taman Likuifaksi, Lulu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi pada Sabtu 4 Juli 2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Bupati Sigi Muhammad Rizal Injenai, anggota DPR RI Sarifuddin Suding, Sekretaris Jenderal DP PAN Eko Patrio, unsur Korf Forkompimda, jajaran pemerintah daerah, PT Pupuk Indonesia, dan serta ratusan petani Kabupaten Sigi. Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh program strategis di bidang pangan dapat berjalan hingga ke daerah. Sampai jumpa, Sarara, Vesiamu, Kariba, Saleatinti, Sapu, Sangu, Anteyaku, Lili Lestari.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat siang, Pak.
2: Hei, selamat siang. Gua, Pak.
1: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
2: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak, woi.
1: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
2: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
1: Oh, Bapak buta warna.
2: Nggih.
1: Ah, sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
2: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
1: Kenapa Bapak tahu?
2: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000.
1: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
3: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Komio masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh, sarara, kita berada di pukul 11 lewat 20.

6 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita di siang hari ini ada di acara Kata Anto Dea, di mana di Kata Anto Dea ini pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema membangun jiwa wirausaha sejak usia muda. Nah, mengapa sejak usia muda? Karena karakter seorang wirausahawan ini sejatinya dibentuk sejak dini. Semangat mencoba, keberanian mengambil resiko, kreativitas, kemampuan memecahkan masalah, hingga kegigihan menghadapi kegagalan merupakan bekal yang akan sangat berharga dalam kehidupan. Nah, sahabat-sahabat Sarara, kita akan bersama-sama membahas bagaimana menumbuhkan jiwa wirausahaan ini, peluang usaha bagi anak muda, tantangan yang dihadapi, hingga kisah inspiratif yang dapat menjadi motivasi bagi kita semuanya. Nah, ketika kita mendengar kata wirausaha, banyak orang langsung membayangkan seseorang yang memiliki toko besar, restoran terkenal, atau perusahaan dengan omset yang miliaran rupiah. Padahal makna wirausaha ini jauh lebih luas daripada sekedar memiliki usaha. Nah, wirausaha ini adalah kemampuan seseorang untuk melihat peluang, menciptakan sesuatu yang bernilai, berani mengambil keputusan, serta mampu mengubah tantangan menjadi kesempatan. Artinya, seseorang pelajar yang menjual hasil karya seni, mahasiswa yang membuka jasa desain grafis, atau anak muda yang membuat konten edukatif di media sosial hingga menghasilkan pendapatan juga termasuk seorang wirausahawan.

Nah, sahabat-sahabat Sarara, yang paling penting bukanlah besarnya modal, melainkan pola pikir. Orang yang memiliki jiwa wirausaha selalu bertanya, apa solusi yang bisa saya berikan? Bukan pekerjaan apa yang bisa saya dapatkan. Nah, inilah perbedaan mendasar antara pencari peluang dan menciptakan peluang. Di era digital saat ini, kesempatan berwirausaha semakin terbuka luas. Dari media sosial, marketplace, pelayanan pembayaran digital, hingga kecerdasan buatan membantu siapapun memulai usaha dengan biaya yang relatif kecil.

Nah, sahabat semua, Sararah, usia muda merupakan masa yang paling tepat untuk belajar. Mengapa? Karena pada usia muda seseorang memiliki energi yang tinggi, rasa ingin tahu yang besar, kreativitas yang melimpah, dan juga keberanian mencoba hal-hal yang baru. Kegagalan di usia muda juga menjadi pelajaran yang sangat berharga. Semakin dini seseorang belajar berwirausaha, semakin banyak pengalaman yang diperoleh. Ada beberapa manfaat membangun jiwa wirausaha sejak dini. Yang pertama itu untuk melatih kemandirian. Nah, anak muda belajar menghasilkan pendapatan dari usaha sendiri tanpa selalu bergantung kepada orang tua. Dan yang kedua, ini meningkatkan rasa percaya diri. Nah, setiap keberhasilan kecil akan menumbuhkan keyakinan bahwa mereka mampu berkembang lebih jauh. Nah, yang ketiga itu ada membangun kemampuan komunikasi. Nah, dari berwirausaha mengajarkan bagaimana melayani pelanggan, bernegosiasi hingga bekerja sama dengan berbagai pihak. Dan yang keempat itu melatih kepemimpinan. Nah, seorang pengusaha harus mampu mengatur waktu untuk mengambil keputusan serta memimpin tim. Dan yang kelima itu memberikan pengalaman nyata yang tidak selalu diperoleh di bangku sekolah maupun perguruan tinggi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, sahabat Zebu, Sarara, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Katonto Dea pada siang hari ini. Nah, peluang usaha bagi generasi muda. Banyak anak muda mengira bahwa memulai usaha harus memiliki modal puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Padahal kenyataannya tidak demikian. Saat ini terdapat banyak usaha yang bisa dimulai dengan modal kecil, misalnya itu usaha kuliner rumahan. Mulai dari makanan ringan, minuman kekinian, hingga aneka jajanan tradisional yang tetap diminati masyarakat. Kemudian dengan bisnis fashion, anak muda dapat menjadi reseller atau juga harus memiliki stok barang. Dan ada pula jasa desain grafis, ada juga fotografi dan juga editan video. Ini penulisan konten, penerjemahan hingga pengelolaan media sosial. Nah, bagi yang menyukai dunia digital, menjadi kreator konten dan juga merupakan peluang yang sangat menjanjikan. Selain itu, terdapat usaha budidaya tanaman hias, peternakan kecil, hidroponik, kerajinan tangan, dan juga produk daur ulang. Ini hingga bisnis berbasis budaya lokal. Nah, di Sulawesi Tengah itu sendiri, potensi kewirausahaan sangatlah besar. Mulai dari pengelolaan hasil pertanian, perikanan, kakao, ada juga kelapa, kopi, hingga kerajinan khas daerah yang memiliki nilai jual tinggi. Nah, jika dikemas secara menarik dan juga dipasarkan secara digital, ini produk lokal dapat menjangkau pasar nasional bahkan sampai dengan internasional.

Sahabat-sahabat, tentunya perjalanan menjadi seorang pengusaha itu tidak selalu mudah. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Di antaranya itu adalah keterbatasan modal. Namun modal ini bukanlah salah satu faktor keberhasilan. Dan juga ada pengetahuan, jaringan, kreativitas justru menjadi modal yang jauh lebih penting. Nah, tantangan lainnya itu adalah rasa takut gagal. Padahal hampir semua pengusaha sukses ini pernah mengalami kegagalan. Yang membedakannya itu adalah bagaimana mereka bangkit kembali. Nah, selain itu terdapat tantangan dalam mengelola keuangan. Tidak sedikit usaha yang berhenti bukan karena tidak laku, tetapi karena pengelolaan keuangannya yang kurang baik. Nah, oleh sebab itu penting bagi generasi muda ini untuk belajar membuat catatan sederhana mengenai pemasukan dan juga pengeluaran. Dan kemampuan mengatur keuangan ini merupakan salah satu kunci keberhasilan usaha. Nah, sahabat-sahabat Sarara, untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan ini bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi keluarga juga memiliki peran besar dalam membangun karakter mandiri. Orang tua juga dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar mengelola uang, untuk berdagang dalam kegiatan sekolah, dan juga membantu usaha keluarga. Sekolah juga dapat menghadirkan program kewirausahaan melalui praktik langsung, bazar, pelatihan, hingga proyek bisnis sederhana. Dan perguruan tinggi juga semakin banyak menghadirkan inkubator bisnis, pelatihan, dan juga pendampingan bagi mahasiswa yang ingin membangun usaha. Di sisi lain, ada pemerintah terus mendorong lahirnya wirausaha melalui berbagai program pelatihan, bantuan permodalan, dan juga pendampingan usaha serta pengembangan UMKM. Nah, sahabat-sahabat Sarara, kolaborasi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dunia usaha ini ada pemerintah juga menjadi fondasi penting dalam menciptakan generasi muda yang produktif dan juga inovatif, tentunya juga mandiri. Dan menjadi wirausahawan ini bukan sekedar mencari keuntungan, lebih dari itu. Wirausaha ini adalah tentang keberanian, bermimpi, bekerja keras, menciptakan inovasi.

Nah, Indonesia ini membutuhkan semakin banyak generasi muda yang berani menciptakan peluang, bukan hanya menunggu kesempatan datang dengan semangat belajar, pantang menyerah, dan juga kemampuan memanfaatkan teknologi. Setiap anak muda memiliki kesempatan untuk membangun usaha yang sukses, dan tentunya jangan takut memulai dari langkah kecil. Banyak perusahaan besar saat ini lahir dari ide sederhana yang dikerjakan dengan penuh ketekunan, dan salah kesalahan atau juga kegagalan ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan bagian dari proses belajar menuju keberhasilan.

Sobzebu Sarara, marilah kita jadikan semangat kewirausahaan ini sebagai bagian dari karakter generasi muda Indonesia. Dan kita tidak hanya membangun masa depan diri sendiri, tetapi juga ikut berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan juga membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menjadi inspirasi dan juga motivasi bagi Kumio semuanya, khususnya generasi muda untuk terus berkarya, berinovasi, dan juga berani memulai usaha.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pemelana sampai subuh, Sarara penyerang sayap sekaligus kapten timnas Mesir Mohamed Salah punya peran besar meloloskan timnya ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. The Paraos menang lewat drama adu penalti 4-2, 1-1 atas Australia dalam babak 32 besar di Dallas Stadium pada Sabtu 4 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Di waktu normal, Mesir mampu unggul terlebih dulu saat laga baru berjalan 13 menit. Gol sundulan Imam Asor yang memanfaatkan assist Karim Hafiz membuat Mesir hingga babak pertama usai. Australia berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-55 lewat gol bunuh diri bek Mesir, Muhammad Hani, yang berusaha mengantisipasi serangan lawan. Pemenangan pun harus ditentukan lewat adu penalti setelah skor 1-1 bertahan hingga 120 menit. Dan Muhammad Saleh sukses menjadi algojo dalam adu penalti di pertandingan ini. Ia bersama 3 eksekutor lainnya di tim Mesir berhasil menjalankan tugas dengan baik, sementara 2 penendang Australia yakni Lucas dan Harry gagal penaltinya. Bekopuna sampai subuh, Sarara. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menghadiri rembuk tani di Kabupaten Sigi pada Sabtu 4 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi wadah dialog antara pemerintah dan petani sekaligus memperkuat komitmen dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Turut hadir Sekretaris Jenderal DPP PAN Eko Patrio, anggota DPR RI Sarifuddin, unsur Forkompinda jajaran pemerintah daerah, serta ratusan petani dari berbagai wilayah di Kabupaten Sigi. Dalam kesempatan itu, Zulkifli Hasan bersama Anwar Hafid menyerahkan bantuan kepada kelompok tani berupa 1,5 ton pupuk NPK dan 1,5 ton pupuk Urea. Sampai sepuh Sarara, Vesia Mokariba Saleatinti, Sapuran 2, Anteyaku, Lili Lestari.

Kami mengingatkan untuk saudara-saudara yang umat muslim untuk waktu azan zuhur pada pukul 12 lewat 8 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk itu kami akan menghadirkan dengan kumandang azan zuhur.

0: رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Apa yang telah Anda persiapkan bagi kelangsungan hidup dan masa depan putra-putri Anda? Sejumlah uang di bank ternama? Atau sebaris gelar yang dapat diperoleh di lembaga pendidikan termahal? Tentu bekal tersebut memang perlu, sebatas kita bisa menyediakannya. Namun sudahkah Anda menyiapkan akidah putra-putri tercinta sepeninggal Anda? Mungkin teladan yang diberikan Nabi Yakub alaihi salam bisa jadi renungan buat kita semua. Apa yang Nabi Yakub tanyakan ketika maut mulai memperlihatkan dirinya? Dalam surat Al-Baqarah ayat 133 dikisahkan, apakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu abdi sepeninggalku? Mereka berkata, kami akan menyembah Rabbmu dan

masyarakat manapun selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya

Ketika dilantik sebagai khalifah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyampaikan pidatonya. Bagian terkenal dari pidatonya saat itu adalah ketika dia menyatakan, "Jika Anda melihat saya benar dalam memimpin, maka dukunglah. Tetapi jika saya keliru, maka luruskanlah saya. Sesungguhnya kebenaran adalah amanat dan kebohongan adalah khianat. Taatlah kepada saya selama saya taat kepada Allah. Namun jikalau saya bermaksiat kepada Allah, kalian tak perlu taat kepada saya." Sungguh begitu terbuka dan rendah hatinya Abu Bakar As-Siddiq sebagai salah seorang pemimpin yang pernah ada dalam sejarah umat manusia.

0: Suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh, sehingga akhirnya dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah akan berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu, sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta?" Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya?"
1: Rompet RRI Palu, 97,5 FM.
2: Suara budaya tanpa sangkar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Kumyu masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh Sarara saat ini di studio kami menunjukkan pukul 12:37 waktu Indonesia Tengah. Dan di siang hari ini kita ada di acara Tessa Tokaili, di mana pada kesempatan kali ini kita akan mengajak Kumyu menjelajahi salah satu kuliner legendaris dari Sulawesi Utara, yaitu cakalang pupu. Dan ikan asap yang telah menjadi ikon kuliner masyarakat Minahasa dan Kota Manado. Dan makanan ini terkenal dengan aroma asap yang khas dan tekstur daging yang padat serta rasa gurih yang semakin nikmat ketika dipadukan dengan sambal dabu-dabu atau rica-rica. Nah, namun tahukah Kumyu bahwa di balik kelezatan cakalang pupu ini tersimpan kisah panjang tentang kehidupan para nelayan. Ini teknik pengawetan tradisionalnya hingga peluang ekonomi yang kini berkembang menjadi industri kuliner dan oleh-oleh khas daerah.

tersebut Sarah, kita akan membahas asal-usul cakalang pupu, proses pembuatannya, dan juga nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Ini ada manfaat gizinya hingga

Nah, sampai sepuluh sararah, cakalang pupu ini merupakan olahan ikan cakalang yang diasapi menggunakan teknik tradisional. Kata pupu berasal dari bahasa masyarakat Minahasa yang berarti diasapi atau dipanggang dengan asap. Ikan cakalang sendiri merupakan salah satu hasil laut yang melimpah di perairan Sulawesi, khususnya Laut Sulawesi, Laut Maluku, hingga Teluk Tomini. Karena hasil tangkapan yang berlimpah, masyarakat sejak dahulu mencari cara agar ikan ini dapat bertahan lebih lama sebelum teknologi pendingin berkembang. Nah, lahirlah teknik pengasapan yang kini dikenal sebagai cakalang pupu. Teknik ini bukan hanya membuat ikan lebih awet, tetapi juga menghasilkan aroma yang sangat khas sehingga semakin digemari masyarakat. Nah, di Sulawesi Utara, hampir setiap pasar tradisional menyediakan cakalang pupu. Bahkan wisatawan yang datang ke Manado hampir selalu membawa pulang makanan ini sebagai buah tangan. Dan kini cakalang pupu ini tidak hanya dijual di pasar tradisional, tetapi juga dikemas secara modern menggunakan teknologi vakum, sehingga dapat bertahan berminggu-minggu, bahkan dikirim ke berbagai daerah Indonesia.

Nah, sampai sepuluh sarara, tradisi mengasap ikan ini sebenarnya telah dilakukan masyarakat pesisir sejak ratusan tahun lalu. Sebelum adanya lemari pendingin, hasil tangkapan ikan harus segera diolah agar tidak cepat membusuk. Masyarakat Minahasa ini menemukan bahwa asap dari pembakaran kayu tertentu mampu mengurangi kadar air pada ikan sekaligus menghambat pertumbuhan bakteri. Teknik ini diwariskan secara turun-temurun. Pada awalnya pengasapan ini dilakukan hanya untuk kebutuhan keluarga nelayan. Namun seiring berkembangnya dengan perdagangan antara pulau, cakalang pupu ini mulai dipasarkan hingga keluar Sulawesi Utara. Nah, kini makanan ini menjadi salah satu identitas kuliner daerah. Bahkan banyak rumah produksi yang mempertahankan metode tradisional agar cita rasanya tetap autentik. Nah, dari penggunaan kayu keras seperti kayu kelapa atau kayu mangrove tertentu ini menghasilkan aroma asap yang berbeda-beda. Karena itulah setiap pembuat cakalang pupu ini memiliki ciri khas tersendiri.

ini memerlukan ketelitian. Itu langkah pertamanya adalah memilih ikan cakalang yang segar, dan ikan ini yang berkualitas, memiliki mata jernih, insang merah, dan juga dagingnya yang kenyal. Setelah dibersihkan, ikan dibelah dari bagian punggung tanpa memutus tubuhnya. Kemudian tulang utama dibuang sehingga ikan ini dapat dibuka seperti kupu-kupu. Selanjutnya ikan ini dicuci hingga bersih. Sebagian pengrajin memberikan sedikit garam, namun banyak pula yang tidak menambahkan bumbu sama sekali agar rasa asli ikan ini tetap terjaga. Nah, dari ikan kemudian ini dijepit menggunakan bambu. Setelah itu dimasukkan ke dalam rumah pengasapan, dan proses pengasapan ini berlangsung sekitar 4 hingga 6 jam. Nah, api ini tidak boleh terlalu besar. Yang dibutuhkan adalah asap tebal dengan panas stabil. Dan asap yang berlahan-lahan ini meresap ke seluruh bagian ikan, sehingga ini menghasilkan warna coklat kemerahan yang menggugah selera. Begitu matang, ikan ini didinginkan sebelum dipasarkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, sampai jumpa Sarara, kita lanjutkan kebersamaan kita. Ini mengapa cakalang fufu begitu disukai. Nah, ada pada perpaduan rasa alami ikan laut ini dengan aroma asap yang khas. Tekstur dagingnya padat tetapi tetap lembut, tidak amis, justru aroma asap ini memberikan sensasi gurih yang sangat khas. Masyarakat Sulawesi Utara ini memiliki banyak cara menikmati cakalang fufu. Ada yang langsung dipanaskan, ada pula yang dimasak rica-rica. Sebagian lagi diolah menjadi abon, sambal roa, campur cakalang, nasi goreng cakalang, hingga isian panada. Kuliner ini juga sangat cocok dipadukan dengan sambal dabu-dabu segar. Ini perpaduan cabai, tomat, bawang merah, jeruk nipis, dan ikan asap ini menghasilkan cita rasa yang luar biasa. Tidak heran banyak wisatawan selalu mencari makanan ini ketika berkunjung ke Manado. Selain lezat, ini cakalang fufu juga kaya manfaat. Ikan cakalang ini mengandung protein tinggi yang membantu pertumbuhan dan juga perbaikan jaringan tubuh. Kandungan omega 3 ini baik untuk kesehatan jantung dan juga otak. Vitamin D membantu menjaga kesehatan tulang. Vitamin B12 berperan dalam pembentukan sel darah merah. Selain itu, terdapat kalium, fosfor, dan juga selenium. Ini berbagai mineral penting lainnya. Namun demikian, karena melalui proses pengasapan, konsumsi sebaiknya tetap dalam jumlah yang wajar dan juga diimbangi dengan sayur serta buah agar pola makanan tetap seimbang. Sama-sama Sarara, cakalang fufu ini bukan sekedar makanan kuliner, ini menjadi sumber penghidupan bagi ribuan keluarga nelayan, pengrajin, pedagang pasar, hingga pelaku UMKM. Industri rumahan cakalang fufu ini terus berkembang. Dan kini banyak pelaku usaha memanfaatkan media sosial dan juga marketplace untuk menjual produknya ke seluruh Indonesia. Dan kemasan modern ini membuat produk lebih tahan lama tanpa mengurangi cita rasa. Di sisi lain, pemerintah daerah juga bersama komunitas kuliner terus mendorong promosi cakalang fufu melalui festival makanan, pameran UMKM, dan juga kegiatan pariwisata. Nah, harapannya generasi muda ini tidak hanya menikmati kelezatannya tetapi juga bisa mempelajari teknik pengolahan tradisional agar warisan budaya ini tetap lestari. Dan untuk melestarikan cakalang fufu ini berarti menjaga pengetahuan lokal masyarakat pesisir yang

pelaut sebelum fajar, keterampilan para pengrajin yang dengan sabar menjaga bara api agar menghasilkan asap yang sempurna, serta semangat masyarakat dalam mempertahankan warisan leluhur di tengah arus modernisasi. Nah, Cakalang Pupu ini mengajarkan bahwa makanan tradisional ini bukan hanya soal rasa, itu adalah bagian dari identitas budaya dan cerminan kearifan lokal, dan juga bukti bagaimana masyarakat ini memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Nah, dari dapur sederhana hingga restoran modern, dari pasar tradisional hingga toko oleh-oleh, ini Cakalang Pupu ini terus hadir sebagai simbol kekayaan kuliner Sulawesi Utara yang dikenal hingga mancanegara. Dari sebagai generasi penerus, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk terus mencintai produk lokal dan pendukung para nelayan dan juga pelaku UMKM ini, serta memperkenalkan kuliner tradisional kepada generasi muda agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Dan setiap kali kita menikmati makanan khas daerah, sesungguhnya kita juga ikut menjaga sejarah.

Sampai jumpa Sarara, semoga perbincangan hari ini menambah wawasan dan juga mempererat kecintaan kita terhadap budaya Nusantara dan juga menginspirasi kita untuk terus melestarikan warisan kuliner Indonesia.

Kare Bapak Mulana sampai subuh sarara di tengah sorotan yang tertuju kepada Lionel Messi atau nama justru mencuri perhatian pada laga babak 32 besar Piala Dunia FIFA 2026. Ia adalah Sidney Lopez Cabral, bek muda Cape Verde yang tampil berani dan berhasil mencetak gol penyama kedudukan saat menghadapi juara bertahan Argentina. Gol tersebut bukan hanya membuat pertandingan kembali hidup, tetapi juga memperlihatkan bahwa Cape Verde memiliki generasi pemain baru yang mampu bersaing di level tertinggi sepak bola dunia.

Dari Bakopuna sampai Suwe Sarawak, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah meluncurkan program bedah rumah bagi mantan warga binaan sebagai bentuk dukungan terhadap proses reintegrasi sosial setelah menjalani masa pidana. Program tersebut diberikan kepada mantan warga binaan yang telah menyelesaikan masa hukumannya, menunjukkan perubahan perilaku selama mengikuti pembinaan, serta

Mulawarman mengatakan pemasyarakatan tidak berhenti ketika seseorang dinyatakan bebas dari lembaga pemasyarakatan. Menurutnya negara tetap perlu hadir untuk membantu mantan warga binaan agar dapat kembali hidup produktif dan diterima di tengah masyarakat. Sampai jumpa Sarara, Besiamo, Kariba, Salea, Tinti, Saputa Taluh, Anteyaku, Lili Lestari.

0: kehidupan suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, macet dicek?
2: Siapa kabar?
3: Berber kabar, cek?
4: Aisyah Raugut, Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh, sararaku. Napa karya balik?
7: Horas dongan. Maha kabar, Muna?
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Maha damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
11: Ngasanan totongin hararan. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak, masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga, kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga ade.
1: Maafkan ade ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.

Kopi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,5 MHz masih bersama saya Lili Lestari. Kita berada di pukul 13:33 waktu Indonesia Tengah dan kita ada di acara Tessa Tokaili di mana kita akan membahas tentang makanan khas Minahasa yang menggoda selera dari nasi jaha hingga sambal roa.

Sahabat Sebo Sararah, ketika berbicara tentang kuliner Minahasa, banyak orang langsung teringat pada hidangan yang bercita rasa kuat, pedas, gurih, dan juga kaya aroma. Namun sesungguhnya kuliner Minahasa ini jauh lebih luas daripada itu. Mulai dari makanan pokok, lauk pauk, makanan tradisional, hingga sambal khas yang mampu menggugah selera siapa saja.

Sampai sebut sarara kuliner dari salah satu makanan tradisional yang sangat terkenal, yaitu nasi jaha. Dan ini merupakan salah satu makanan tradisional yang paling terkenal dari Minahasa. Sekilas bentuknya memang menyerupai lemang yang banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Namun nasi jaha ini memiliki karakteristik tersendiri, dan makanan ini dibuat dari beras ketan yang dicampur santan kelapa, jahe, serai, dan juga daun pandan dan berbagai rempah lainnya. Nah, setelah semuanya bahan tercampur rata, adonan ini dimasukkan ke dalam bambu muda yang telah dilapisi daun pisang.

tersebut Sarara kemudian bambu dibakar berlahan di atas bara api selama beberapa jam hingga matang sempurna. Dan proses memasaknya ini membutuhkan kesabaran karena bambu ini harus terus diputar agar panas merata. Dan hasil akhirnya itu adalah nasi ketan yang harum, gurih, lembut dan juga memiliki aroma asap bambu yang khas. Di Minahasa ini nasi jaha hampir selalu hadir dalam berbagai acara adat, syukuran, pesta keluarga dan juga perayaan Natal. Nah, bagi masyarakat Minahasa, ini nasi jaha bukan sekedar makanan, tetapi ia menjadi simbol kebersamaan. Dari proses memasaknya, biasanya ini dilakukan secara gotong royong dan mulai dari menyediakan bambu, mencuci ketan dan juga memarut kelapa hingga membakar bambu dilakukan bersama-sama oleh anggota keluarga dan juga masyarakat. Karena tradisi inilah yang membuat nasi jaha ini memiliki nilai budaya yang tinggi.

Nah, sahabat semua, Sarara, selain nasi jaha, kuliner Minahasa yang berikutnya itu adalah tintuan atau yang lebih dikenal sebagai bubur Manado. Nah, ini berbeda dengan bubur pada umumnya. Tintuan ini tidak menggunakan daging, dan isi bubur ini justru didominasi oleh aneka sayur, mulai dari labu kuning, bayam, kangkung, jagung manis, dan juga daun kemangi, daun gedi, hingga singkong. Semua bahan ini dimasak bersama beras hingga menjadi bubur yang lembut. Dan tintuan ini biasanya disajikan bersama ikan asing goreng, sambal roa, perkedel jagung, dan juga tahu goreng, hingga sambal dabu-dabu. Nah, rasanya gurih, segar, dan juga sehat, dan tentunya sangat bergizi. Banyak ahli kuliner ini menyebutkan tintuan sebagai salah satu makanan tradisional Indonesia yang paling sehat karena kaya serat, vitamin, dan juga mineral. Dan di kota Manado tersendiri, tintuan ini menjadi menu sarapan favorit masyarakat sejak puluhan tahun lalu. Dan hampir setiap pagi, warung-warung tintuan ini dipenuhi pembeli dari berbagai kalangan.

dengan banyak rempah. Ini bumbu woku terdiri atas bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, kunyit, jahe, serai, dan juga daun kunyit, daun jeruk, kemangi, dan berbagai rempah lainnya. Semua bumbu ini ditumis hingga harum, kemudian ikannya dimasak, lalu bumbunya bisa meresap sempurna. Jenis ikan yang digunakan ini biasanya ikan kakap, ikan cakalang, ikan tuna, ikan kue, ataupun mujair. Dan cita rasa woku ini sangat kaya karena pedas, segar, harum, dan sedikit asam, namun tetap lembut di lidah. Dan kini woku tidak hanya digunakan untuk ikan, banyak rumah makan ia mengelola ayam, udang, cumi, hingga kepiting dengan bumbu woku.

seperti cabai. Sesuai namanya, bumbu ini didominasi cabai merah dan cabai rawit. Selain cabai, ini digunakan pula bawang merah, bawang putih, tomat, jahe, serai, daun jeruk, serta air jeruk nipis. Rica-rica ini biasanya digunakan pada ayam, ikan, bebek, cumi-cumi, bahkan daging sapi. Dan keunikan rica-rica ini terletak pada keseimbangan rasa pedas, segarnya, dan juga harumnya.

Nah, sahabat semua, Sarara, selain makanan berat, Minahasa juga memiliki beragam jajanan tradisional. Di antaranya ada apang colo, lalampah, cucur, kelapertar, biapong, dan juga panada. Dan panada sendiri merupakan roti goreng yang berisi ikan cakalang berbumbu pedas, sedangkan lalampah diberi dari ketan yang diisi ikan cakalang lalu dibungkus daun pisang dan juga dibakar. Nah, selain itu ada kelapertar, ini menjadi salah satu warisan kuliner yang mendapat pengaruh budaya Belanda. Dan kue ini berbahan dari dasar kelapa muda, susu, mentega, telur, dan juga kismis. Ini teksturnya lembut dan juga cita rasanya manis yang kaya dan khas.

Nah, sahabat-sahabat Sarara, makanan tradisional bukan sekedar mengisi perut. Ini dibalik setiap hidangan tersimpan cerita tentang sejarah, kerja keras para leluhur, hasil alam hingga nilai gotong royong masyarakat. Kuliner Minahasa ini menunjukkan bagaimana masyarakat mampu mengelola hasil laut, hasil kebun dan juga rempah-rempah dan tanaman lokal ini menjadi sajian yang kaya rasa sekaligus syarat makna budaya. Nah, di era modern tantangan terbesar ini adalah menjaga agar resep-resep tradisional tetap diwariskan kepada generasi muda. Dan banyak anak muda kini mulai mempelajari kembali cara memasak makanan khas daerah melalui keluarga, komunitas dan juga media digital. Dan festival kuliner ini pelatihan memasak dan juga promosi wisata menjadi langkah penting untuk memperkenalkan kekayaan kuliner Minahasa kepada masyarakat yang lebih luas. Dan dengan menjaga makanan tradisional, kita tidak hanya melestarikan cita rasa, tetapi juga mempertahankan identitas budaya bangsa yang menjadi kebanggaan Indonesia.

sahabat sepuluh Sarara, demikianlah kebersamaan kita dalam program acara Tessa Tokaili hari ini dengan tema makanan khas Minahasa yang menggoda selera, dari nasi jaha hingga sambal roa. Semoga perbincangan ini semakin menambah kecintaan kita terhadap kekayaan kuliner Nusantara. Setiap hidangan tradisional adalah warisan budaya yang menyatukan sejarah, kearifan lokal, dan juga semangat kebersamaan. Dan marilah kita terus melestarikan resep-resep leluhur, mendukung pelaku usaha kuliner lokal, dan juga mengenalkan makanan khas daerah kepada generasi muda agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman.

pamit undur diri dari ruang dengar Kumiu. Terima kasih untuk Kumiu semuanya. Dan selanjutnya nanti ada rekan Ibu Warni yang akan menemani Kumiu sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

0: yang Anda dengarkan ini sungguh dinamis dan memikat hati. Suku Batak di Provinsi Sumatera Utara mengenalnya dengan sebutan Gondang Batak. Menurut tradisi Batak, gondang dapat diartikan sebagai seperangkat alat musik atau ensemble musik sekaligus komposisi lagu. Gondang merupakan sarana manusia untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Doa dan pengharapan disampaikan manusia saat musik gondang dimainkan. Anggapan sakral masyarakat tradisional Batak atas gondang membuat penghormatan mereka terhadap para pemusik gondang sangat tinggi. Mary Mangunsong, seorang seniman gondang Batak, menuturkan bahwa musik gondang pada awalnya berfungsi sebagai alat musik dalam ritual keagamaan. Hampir semua kegiatan tradisional Batak seperti pesta kelahiran, kematian, pernikahan, hingga perayaan hari besar keagamaan, musik gondang selalu dimainkan. Selain sebagai hiburan, gondang bermakna religius bagi mereka. Ia menambahkan bahwa ada berbagai jenis lagu yang dimainkan dalam gondang, tergantung niat dan tujuan sang tuan rumah atau pemimpin adat.
1: Kalau di rumah biasanya ada yang meninggal, gitu. Beda lagi ya.

0: artinya kita berdua senang bahagia. Sepanjang aku bersamamu, aku tetap bahagia. Kalau orang meninggal di surga hasonangani, ingananadu menggani, bahwa surga adalah tempat yang paling indah bagi orang yang percaya kepada sang pencipta.
1: Sekarang kita coba dengarkan alunan diatonis gondang batak saat dimainkan.

0: cara kita menjaga NKRI itu seperti mengenang hari-hari pahlawan, mengadakan HUT RI setiap tahunnya. Mungkin itu sah.
1: Toleransi kepada umat lain, menjaga hubungan sesama manusia, membantu sesama.
2: Kalau saya lebih menjaga kesatuan dan persatuan, istilahnya bersama-sama. Jangan sampai terpecah belah. Contoh kecilnya ada perkelahian antar remaja, terus adanya keributan di luar sana.

0: narkotika, pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatotkaca Anoman kae jenenge wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante, bisa enggak saya berfoto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa berfoto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante.
0: Uh-uh.
1: Untuk berfoto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

ini bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu,

0: wabarakatuh. Ya,
1: kembali lagi bersama kami Zalzala Gambus, Gambusnya Indonesia. Kali ini kita akan membawakan satu lagu request dari subscriber kami, yaitu Pasir Putih, yang kemarin juga sempat kami spill audionya ya. Oh ya, untuk kalian semua jangan lupa

Sampai jumpa saudaraku, pora-pora. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ya kegiatan kita padat sekali, apalagi disibukkan dengan SKP, bukti-bukti, eviden dan lain sebagainya. Jadi hari libur bergelut dengan pekerjaan tugas-tugas SKP karena tiap triwulan kita juga harus bikin laporan ya sahabat budaya. Jadi walaupun hari Minggu kita ramai ya mengerjakan tugas-tugas yang menjadi PR bagi kita, terutama bagi ASN ya, laporan tiap triwulan. Dan baik sahabat budaya, ya selalu bersyukur hari ini kita berjumpa lagi di hari Sabtu ya, 4 Juli 2026. Saya Wani akan temani Kumyu hingga tuntas nanti di jam 19 waktu Indonesia Tengah. Apa kariba sahabatku, mudah-mudahan karibana belo, saya selalu senantiasa dalam lindungan yang maha kuasa. Selalu mengucap syukur kita masih diberi kesehatan sampai dengan saat ini, sehingga kita bisa beraktivitas, terutama krusial ya. Apalagi cuaca hari ini agak mendung-mendung, sejuk ya, apakah akan hujan. Tapi ya, suasana seperti ini, apalagi kalau beraktivitas di luar ruangan, menyejukkan ya. Dan baik, kita jelang pukul 15, menantikan informasi pas jam. Setelah informasi pas jam, nanti kita lanjut di Mangi Peda di Dangdut. Setelah Mangi Peda di Dangdut, nanti pukul 5 atau pukul 17, kami ajak nanti Kumyu di ya humor bola bersama Pro 4 ya, yang tahu tentang bola ya, bagaimana sejarahnya dari ya para pemain-pemain ya internasional ini yang luar biasa ya. Dan juga ya apa namanya, nanti Kumyu boleh juga berkomentar di Pro 4 RRI Palu. Nanti saya dengan rekan Arif ya bersama Kumyu di jam 17 lewat 5 menit ya, karena siaran kita humor bola hanya 15 menit ke depan. Dan baik, selanjutnya kita jalan pukul 15 menantikan informasi pas jam. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu. Bye.

0: 10.05 waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Serarala. Hotel Santika Palu kembali menghadirkan promo Food and Verage. Spesial bagi para pencinta kuliner di Kota Palu selama Juli 2026. Pada promo kali ini Hotel Santika Palu mengusung konsep fusion food dengan menghadirkan menu utama lodeh salmon sambal rawit, perpaduan antara hidangan khas Nusantara dengan sentuhan kuliner barat. Executive Chef Hotel Santika Palu Memasak mengatakan menu tersebut mengkombinasikan sayur lodeh yang menjadi salah satu masakan tradisional Indonesia dengan fillet ikan salmon yang identik dengan sajian Western. Menurutnya unsur khas Indonesia hadir melalui sayur lodeh yang kaya rempah, sedangkan nuansa Western berasal dari penggunaan ikan salmon yang selama ini lebih banyak diolah menjadi menu seperti salmon steak. Kariba Kaufuna. Timnas Mesir sukses mengukir sejarah di Piala Dunia 2026. Pasukan Firaun berhasil melaju ke babak 16 besar setelah menyingkirkan Australia lewat drama adu penalti yang menegangkan di Stadion Dallas pada hari Jumat 3 Juli waktu setempat. Kemenangan bersejarah ini pun langsung didedikasikan oleh sang pelatih Hossam Hassan untuk rakyat Palestina yang saat ini tengah didera konflik. Mengutip Al Jazeera, Hossam Hassan tertangkap kamera membawa bendera Mesir dan Palestina ke dalam lapangan. Seluruh penggawa timnas Mesir pun langsung melakukan sujud syukur bersama di lapangan. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, Hassan tak kuasa menyembunyikan rasa emosional. Ia secara khusus mempersembahkan hasil gemilang ini untuk masyarakat Palestina. Sampai Sufu Serara Fisiamo Kariba Salia Tinti Sapu Alima Yakuani Popiafai Kami Pancili Ri Kariba Salia Tinti Sapu Papitu.

0: Mitra Digi Muda Indonesia. Kegiatan ini dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda.
1: Wainte pengurusi tentu turun nopo, ane mau buat dulu sama dia harus tenaga bunja, bukan jadi buat. Pangan dia keberakan bunda, maka tepuk sampai sebut sama kapal.
2: Komiu Danan Talingai, Pro Ampa RRI Palu.
3: Pro Ampa RRI.
4: Ladies and gentlemen, welcome to the top.

0: Bang Efe dari Dangdut.
1: Bang Efe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tanpa Sanggani.
1: Suara Budaya Tanpa Sanggani.
2: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, kita berjumpa lagi di Mang Epe dari Dangdut. Saya Warni akan temani Komio 2 jam ke depan. Yang suka dengar lagu-lagu dangdut silakan bergabung di layanan telepon kami 421621 dan juga di 0811 456 0375. Kita menyapa dulu ya. Halo Mang Epe dari Dangdut.
3: Halo, selamat sore Mbak Warni.
2: Selamat sore Diana, lagu apa?
3: Lagunya Rene Rama, Bulan Bintang.
2: Bulan Bintang?
3: Iya.
2: Baik.
3: Terima kasih, selamat sore Mbak Warni.
2: Mbak Warni. Mbak Warni ya, bukan Mbak Rini. Mbak Rini-nya di Pro 1. Oke, halo Mang Epe dari Dangdut.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
4: Iya, aku dan Luta Sejati, Le.
2: Iya, dengan?
4: Ani Sri Pandere.
2: Lagu apa?
4: Lagunya apa, Den?
2: Apa
4: sih? Lalang Ilalang.
2: Lalang Ilalang?
4: Iya.
2: Baik.
4: Ada?
2: Iya, nanti dicarikan.
4: Iya, terima kasih Mbak Warni. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Di belakangnya Komio. Ya. Halo, Mang Epe dari Dangdut.
5: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, dengan Ibu Ani ya?
5: Iya, betul sekali.
2: Oke, lagu apa?
5: Lagu Megisut.
2: Judul?
5: Senyum Membawa Luka.
2: Senyum Membawa Luka.
5: Iya. Ya, terima kasih Mbak Warni.
2: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Ya, siaran kami juga Komio dapat nonton dari TikToknya Pro 4 RRI Palu. Ya, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu. Halo, Mang Epe dari Dangdut.
6: Ya, aku Randuka Terjati, deh.
2: Ya, siapa ini?
6: Bambung Jalan, Mbak Warni.
2: Oke, lagu apa?
6: Lagunya Vita Mala.
2: Judul?
6: Judulnya Duka.
2: Duka?
6: Duka, bukan luka, duka.
2: Duka.
6: Iya, apa tadi lagi ada anu lagi di Duka nih.
2: Oke.
6: Tapi itu pulang mau pulang aku yang liur sudah.
2: Iya.
6: Terima kasih Mbak Warni, selalu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Jangan kemana-mana Komio, tetap di sini ya. Kita ke lagu dulu.

0: Iya, teganya banyak kali teganya ya. Dari Maggie Z kita tinggalkan dulu dan baik kita mau menyapa dulu yang sudah bergabung di live TikToknya Pro 4 RRI Palu. Wow, saya tidak bisa sebutkan satu persatu, ini sudah banyak yang bergabung. Yang minta lagu Pak Sarip Marhum. Assalamualaikum Mbak Warni, waalaikumsalam. Ya, aku dangdut tersejati leh dari Toli-Toli request lagunya Riza Umami Antara Teman dan Kasih. Kemudian Mas Riani Sahib, selamat sore Mbak Warni, sore lagu Terlena by Ike Nurjana. Makasih ya, semoga sehat selalu bersama keluarga. Oke, terima kasih. Dan baik, saya ke penelpon dulu ya sebelum ke lagu. Halo, Mang Ipe Dadi Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Warni.
0: Waalaikumsalam, Ibu Hanin.
1: Iya.
0: Oke, langsung saja lagu apa?
1: Lagu Mantur S.
0: Judul?
1: Air Mata Perkawinan.
0: Air Mata Perkawinan, oke.
1: Makasih Mbak Warni.
0: Sama-sama.
1: Salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Air Mata Perkawinan. Halo, Mang Ipe Dadi Dangdut.
2: Aku Dandut Perkawinan, ngerti, Leri.
0: Iya, Ibu Ningsi.
2: Iya.
0: Silakan langsung saja.
2: Imannya serisi, tak direstui.
0: Tak direstui.
2: Direstui-restui.
0: Tak direstui ya?
2: Ya.
0: Oke, nanti dicarikan lagunya. Selamat sore. Biasanya dari Maku ini kresek dan tidak, tapi ini saya sudah dapat kopi ya maksudnya. Dan baik, sebelum ke lagu, halo Mang Ipe Dadi Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum Mari.
0: Waalaikumsalam Ibu Asri ya.
1: Lagu Bangun Sekejati.
0: Iya, lagu apa?
1: Lagunya Citrani.
0: Judul?
1: Sia-sia Mengharap.
0: Sia-sia Mengharap?
1: Iya.
0: Oke.
1: Makasih Mbak Wadi.
0: Iya, nanti dicarikan lagunya ya.
1: Waalaikumsalam.
0: Baiklah, saya ke lagu dulu.

0: Oke, tidak terasa ya waktu kita sudah menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kita masih punya waktu 1 jam ke depan ya. Kita untuk lagunya Ibu Ningsi Sabar ya dan juga Ibu Astri ya. Saya menyapa dulu. Halo Mang Epe dari Dangdut.
1: Dangdut Sejati.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Biasa Bunda Warni, belajar Badangdut
0: di
1: Bunda Warni.
0: Yaku Dangdut Tersejati.
1: Oh, itu dia punya paspor.
0: Iya, itu
1: ya. Belajar Badangdut.
0: Jadi. Nah, begitu kalau saya tanya, Mang Epe dari Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati.
1: Tersejati.
0: Nah, begitu dia. Makanya dengar-dengar lagu Dangdut, Le.
1: Oh, itu.
0: Jangan cuma masuk di sarapan Wempoi. Sekali-sekali harus mendengar lagu.
1: Iya, tiada orang di Balaka.
0: Iya, lagu apa?
1: Jatuh Bangun.
0: Jatuh Bangun?
1: Iya.
0: Apa itu Jatuh Bangun?
1: Laki-laki yang bawa itu.
0: Oh iya, bahasa
1: Jatuh Bangun.
0: Jatuh Bangun, oke. Nanti
1: dicari.
0: Iya.
1: Terima kasih banget.
0: Sama-sama.
1: Selamat siang.
0: Selamat sore sudah. Selamat sore, bukan selamat siang lagi ya. Halo, Mang Epe dari Dangdut.
1: Ya, aku dangduter sejati loh.
0: Iya benar, dengan siapa?
1: Dengan Kadri Mbak Warni.
0: Iya, Kadri lagu apa ini?
1: Setangkai Bunga Padi.
0: Setangkai Bunga Padi, oke.
1: Iya, oke, makasih Mbak Warni.
0: Iya.
1: Saya selalu bersama keluarga. Selamat sore, bukan siang.
0: Iya. Pak Arno, selamat sore ya, bukan siang. Itu dia. Baiklah, kita ke lagu dulu ya. Karena ini masih ngantri lagunya ini.

0: Oke, sahabat budaya, kita lanjut lagi ya. Mange Pidadi Dangdut ke ruang dengar Kumio. Ya, kita baca dulu live TikTok yang sudah bergabung pada kesempatan sore hari ini. Riko. Oh, Riko, Tanah Patah hadir. Dari Bengkulu request lagu Adibal Sahrul. Bismillah menikah. Wah, wow, bismillah menikah. Oke, terima kasih. Ada Uliati Dalesa. Ya, aku dangdut tersejati, Ler. Request lagu Mala Agata, terlalu sadis. Oke, mudah-mudahan nanti waktu mengizinkan, saya akan hadirkan. Saya mau menyapa dulu. Halo, Mang Epe dari Dangdut.
1: Halo,
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Tersejati, Ler.
0: Iya, Ibu Yanti.
1: Iya, Ibu Yanti. Ibu Yanti.
0: Ah, lagu apa?
1: Lagu Rahman
0: Jatuh Cinta.
1: Iya.
0: Baik, nanti dicarikan ya. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Kita mau menyapa dulu. Halo, Mange Pidadi Dangdut. Halo. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warni.
0: Waalaikumsalam. Monitornya volumenya dikasih kecil dulu, Pak Udin. Ya, supaya kedengaran.
2: Dibari kacamata hitam.
0: Apa?
2: Dibari kacamata hitam.
0: Oke, baik. Waduh. Sangat terlihat
2: warni.
0: Baik. Wow, feedback Pak Udin. Oke, terima kasih. Dikasih kecil dulu volumenya supaya tidak mantul suaranya ya. Supaya tidak bikin sakit telinga. Halo, Mang Ipe Dede Dangdut.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
3: Ya, kenal tersejati.
0: Iya, monitornya dikasih kecil dulu. Ya, monitornya dikasih kecil dulu supaya tidak feedback atau menjauh ya.
3: Boleh.
0: Ya, dengan siapa ini?
3: Dengan Isna.
0: Isna di mana?
3: Di Sorombaya.
0: Silakan lagu apa?
3: Ikin Urjana.
0: Judul?
3: Bagi Desember Petir.
0: Oke, nanti dicarikan ya.
3: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Bagai disambar petir. Baiklah, kita akan ke lagu dulu. Ya, lagunya siapa yang belum dihadirkan ini ya?

0: Oke, sahabat budaya, kita masih punya waktu sejenak lagi. Dua penelpon terakhir kami beri kesempatan untuk Komeo di 421621 dan juga di 0811 ya. Oke, kita mau menyapa dulu. Halo, Mang Epi Dede Dangdut. Waduh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Di aku dan tersejati.
0: Iya, Pak Iswan.
1: Pasti tetangganya terus dan melesuan ini.
0: Iya. Silakan.
1: Iya, lagunya anu, Bu. Lagunya Rhoma Irama, Derita.
0: Derita. Oke, iya. Dicarikan.
1: Terima kasih, Mbak Warni. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Iswan. Baik, satu penelpon terakhir boleh ya, 421621 dan juga di 0811 karena kita dibatasi oleh waktu ya. Nanti di jam ini penelpon terakhir. Halo, Mang Epi dari Dangdut.
2: Halo, ya aku Dangkir Sejati, Le.
0: Ya, Ibu Tri Median, lagu apa?
2: Lagunya Sepiring Berdua.
0: Sepiring Berdua.
2: Iya, Ida Lela. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu Tri Median merupakan penelpon terakhir. Dan baiklah, kita akan ke lagu dulu ya.

Sambal Bunda, terima kasih sekali lagi atas atensi Komiu sudah mendengarkan Perempat RRI Palu, apa yang sudah kami hadirkan terutama lagu-lagu dangdut di acara Mange Peda di Dangdut. Kami yakin Komiu terhibur sore hari ini. Selamat sore. Adapun yang belum sempat bergabung, ya insya Allah besok kita bisa jumpa lagi di acara Mange Peda di Dangdut. Dan baik, Mange Peda di Dangdut kami cukupkan ke ruang dengar Komiu. Kita jelang pukul 17 menantikan informasi pasca. Iya, sekali lagi juga yang sudah nonton live TikToknya Perumpat, terima kasih. Komiu sudah iya bergabung juga. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Wow, kalau ini disebutkan satu persatu nanti durasi waktunya tidak mencukupi. Selamat sore, selamat menikmati akhir pekan.

Sampai Sufu Serara, pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah mendorong pelaksanaan Festival Danau Lindu FDL sebagai upaya peningkatan kunjungan wisatawan di daerah tersebut. Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenai mengatakan melalui FDL menjadi langkah awal untuk memperkenalkan potensi Danau Lindu sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan dari nasional maupun mancanegara. Jadi kawasan Danau Lindu harus menjadi destinasi wisata utama di Kabupaten Sigi, kata Rizal saat ditemui media di RTH Taiganja, Kaluku Bula pada hari Jumat. Ia mengatakan salah satu tujuan pelaksanaan Festival Danau Lindu tidak hanya untuk memperkenalkan potensi wisata, tetapi juga sebagai media promosi yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Kareba Kaufuna. Argentina melalui laga yang amat alot melawan Tanjung Verde, La Albi Celeste benar-benar terkuras habis menghadapi tim debutan Piala Dunia itu. Argentina susah payah menaklukkan Tanjung Verde dalam laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Miami Stadion pada hari Sabtu 4 Juli 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Sempat memimpin dua kali melalui Lionel Messi dan Lisandro Martinez. Lawan menyamakan lewat Deroy Duarte dan juga Sidney Lopez Cabral. Laga sempat tampak akan menuju ke adu penalti sampai kemudian sebuah gol bunuh diri tercipta dari Diney. Gol itu yang lantas mengantarkan Argentina ke babak 16 besar. Argentina boleh saja dominan, tapi Tanjung Verde melakukan pressing dengan gigi untuk bikin Messi CS tak nyaman. FIFA mencatat negara berpenduduk sekitar 500 ribu jiwa itu melakukan 415 pressing terhadap Argentina. Sampai Sufu Serara, Fisiamo Kariba Salia Tinti Sapu Papitu. Ia kuwani Popia Fai Kami Panjili, Ri Kariba Salia Tinti Sapu Sasiyo.

Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, kita berjumpa lagi di Bola Humor ya. Saya tidak sendiri, nanti saja akan ditemani rekan Arif via telepon sore hari ini ya. Kita berjumpa lagi ya, kita di humor bola, para pencinta sepak bola di mana saja berada, kumyu-kumyu juga yang mungkin monitor Pro 4 RRI Palu nanti boleh bergabung ya. Senang sekali saya dapat kembali menemani kumyu dalam rangkaian kemeriahan Piala Dunia 2026 ya. Jadi panggung terbesar sepak bola dunia yang selalu menghadirkan cerita. Kemudian ada kejutan-kejutan, kemudian ada juga emosi yang luar biasa. Wow. Jadi kita juga sudah menyaksikan video-video live YouTube dan menyaksikan langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Nah, seperti pada pukul 01 dini hari waktu Indonesia Barat, Australia VS Mesir ya. Jadi Mesir masuk ke 16 besar, wah luar biasa, yang diadakan di Stadion Dallas. Kemudian jam 5 juga waktu Indonesia Barat, Argentina VS Tanjung Verde di Stadion Miami. Ini stadion yang berbeda ya. Jadi Argentina masuk ke 16 besar. Wow, dari 32 besar ya. Dan baik ya. Jadi panggung terbesar sepak bola dunia ini yang selalu menghadirkan cerita tadi, kejutan dan emosi yang luar biasa. Jadi Argentina antara ya Australia dan Mesir. Nah, dua tim dengan karakter pemain yang berbeda. Nah, ini saling menguji kekuatan demi satu tujuan yang sama ya, yaitu menjaga asa untuk melangkah lebih jauh dari turnamen paling bergengsi di dunia. Nah, ada cerita humor mungkin yang menarik juga, kami boleh bergabung di kesempatan sore hari ini ya. Ada juga kalau saya saksikan di cuplikan-cuplikan video ya. Jadi ada penontonnya yang saking kegirangan, bahkan mukanya ini seperti di pilox dengan ini ya. Kalau kita lihat di layar kaca tontonan cuplikan-cuplikan videonya, yaitu di Stadion Miami, Argentina VS Tanjung Verde, dan berhasil 3-2. Wow, akhirnya Argentina masuk ke 16 besar. Pertandingan ini dipastikan langsung sengit ya, sejak peluit pertama dibunyikan. Jadi setiap umpan, setiap tackle, hingga setiap peluang di depan gawang ini bisa menjadi penentu kemenangan. Tidak hanya soal strategi kalau kita lihat ya sahabat budaya, nah tetapi juga bagaimana mental ya, konsentrasi, dan berani mengambil keputusan untuk momen-momen krusial. Jadi faktanya laga ini berakhir dramatis ya. Kedua tim bermain imbang 1-1 hingga perpanjangan waktu sebelum Mesir memastikan kemenangan melalui adu penalti dengan skor 4-2 dan juga melaju ke babak 16 besar. Jadi kemenangan ini menjadi sejarah tersendiri bagi Mesir karena merupakan kemenangan perdana bagi mereka ya di fase gugur Piala Dunia. Wow. Dan baik, tetap bersama kami karena kami yang menghadirkan berbagai ulasan menarik, tentu fakta-fakta pertandingan yang sudah kita saksikan bersama ya, amat seru. Jadi serta ada momen-momen terbaik dari laga Australia menghadapi Mesir. Nah, kita juga para penonton, wow, menegangkan ya. Dan baik sahabat budaya, sepak bola yang luar biasa. Nah, ini merupakan momen haru yang sangat dinanti-nantikan bahkan penonton yang ada di dunia ya. Dan baik, saya menantikan rekan Arif yang mau bergabung juga sebagai kita duet bersama. Jangan lupa ya Bang Arif. Bola Humor bersama Pro 4 RRI Palu.

Iya, senang sekali kami hadir menemani Komio sore hari ini di Bola Humor ya, setiap hari Sabtu bersama Pro 4 RRI Paloh. Jadi kemeriahan Piala Dunia 2026 ini ya, yang selalu menyuguhkan pertandingan penuh drama tadi ya. Jadi tim-tim terbaik dunia, perhatian dunia tertuju pada laga menarik yang mempertemukan Argentina. Nah, ini salah satu raksasa sepak bola dunia menghadapi Tanjung Verde ya, atau Capi Verde. Jadi tim yang tampil sebagai kuda hitam dan juga membawa semangat besar untuk menciptakan sejarah di panggung sepak bola terbesar dunia. Argentina datang dengan tradisi panjang. Nah, sebagai negara penghasil pemain-pemain kelas dunia, permainan menyerang yang aktif ya, yang atraktif, dan juga penguasaan bola yang baik, dan juga pengalaman bertanding di level tertinggi. Nah, ini menjadi modal utama mereka untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen ini. Namun Tanjung Verde tidak bisa dipandang sebelah mata, sahabat budaya. Wakil Afrika ini telah membuktikan bahwa kerja sama tim, disiplin bertahan, dan juga kecepatan serangan balik. Wow. Dan semangat pantang menyerah ya, mampu menghadirkan kejutan demi kejutan sepanjang turnamen. Bahkan justru dalam sepak bola tidak ada lawan yang bisa dianggap remeh, sahabat budaya. Laga ini menjadi pembuktian bahwa di Piala Dunia nama besar bukanlah satu-satunya penentu kemenangan. Setiap menit ya pertandingan menghadirkan peluang baru. Jadi setiap serangan membawa harapan, setiap gol mampu mengubah jalannya sejarah. Pertandingan berlangsung sangat menarik. Nah, Argentina sempat mendapat perlawanan sengit dari Tanjung Verde, namun akhirnya berhasil mengamankan kemenangan dengan skor 3-2 dan memastikan langkah ke babak 16 besar. Hasil tersebut menunjukkan semangat juang luar biasa dari ketua tim hingga peluit panjang dibunyikan. Nah, Piala Dunia, jadi rangkaian pertandingan Piala Dunia yang mempertemukan Australia menghadapi Mesir serta Argentina melawan Tanjung Verde. Jadi dua pertandingan dengan cerita yang berbeda, namun sama-sama memperlihatkan bahwa sepak bola adalah permainan yang penuh kejutan, perjuangan, dan emosi. Mesir menunjukkan ketangguhan mental dengan menyingkirkan Austria melalui drama adu penalti ya. Sementara Argentina membuktikan kualitasnya dengan mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde dan juga mengamankan tiket ke babak berikutnya. Dan baik, sahabat budaya, kita masih punya waktu sesaat lagi di Humor Bola pada sore hari ini. Kita telah menyaksikan ada beberapa babak pertandingan. Ada juga pemain-pemain seperti Spanyol ya, kita lihat itu di lapangan hijau dengan ini. Ada yang unik juga dari para pemain ya, sahabat budaya, kalau bisa menyaksikan. Ada yang rambutnya keriting, memakai bando. Nah, ada beberapa pemain Spanyol nih, wow, unik-unik ya. Dan juga Lionel Messi, wow, masih menjadi idola ya dalam pertandingan Piala Dunia tadi 2026. Dan baik, sahabat budaya, waktu kita terbatas, sampai di sini saya menemani Komio di Humor Bola. Saya pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Komio. Sampai jumpa pada siaran olahraga berikutnya Sabtu depan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan teruslah menikmati indahnya sepak bola dunia. Salam olahraga, jaya selalu sepak bola Indonesia. Sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

0: juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Ora sedongan, moha kabar muna.
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Madama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan toto ngenararan. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.

mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun,

0: Ketika berbagai tekanan dalam hidup semakin membebani, jiwa kehilangan arah untuk melangkah. Saat itulah, rayuan dari narkoba datang untuk menghancurkan segalanya. Tahukah Anda, narkoba dapat menyebabkan kecanduan pada pemakainya. Kesehatan memburuk, pendidikan juga terganggu karena kehilangan fokus akibat zat berbahaya di dalamnya, dan perlahan namun pasti, psikologi dan mental kita akan hancur.
1: Jumpai saudara-saudaraku umat muslim, kami ingatkan jelang azan maghrib kita akan bergabung dengan program Satu Palu untuk menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya, akan diawali dengan lagu-lagu bernuansa islami.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari banyaknya konflik yang ada dalam masyarakat kita, sebagian mungkin disebabkan oleh karena langkanya sikap lemah lembut terhadap sesama. Padahal dengan sikap lemah lembut, segala persoalan tak hanya dapat diselesaikan secara baik, tapi juga dapat menjadi anugerah bagi semua pihak yang terlibat. Dalam kitab Nahjul Balaghah disebutkan, Ali bin Abi Thalib berkata, "Lunakkanlah sikap terhadap saudaramu yang bersikap kasar. Yang demikian pasti akan memperlunak sikapnya terhadap dirimu." Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah itu maha lunak dan lembut. Dia menyukai kelembutan dalam semua perkara." Sudah saatnya kita tinggalkan pendekatan kekerasan bagi penyelesaian segala persoalan dalam masyarakat kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
2: Iya dong, Yang.
1: Oke deh, jam 10 ya?
2: Kita putus.
1: Lo gak putus, Yang?
2: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan

0: Mama Nisa, coba kamu lihat.
1: Siapa?
0: Bapaknya Iqbal, tinggal naik motor dia itu. Biasanya kan kemana-mana dia naik mobil, toh?
1: Mana sudah mobilnya? Soalnya masih terlihat.
0: Itu Komiu. Komiu tidak tahu, dia itu ada bermain judi online.
1: Wah.
0: Makanya apa-apa semua dia jual, biar HP-nya dia so jual.
1: Iya, Kak?
0: Istrinya so mengeluh, Mama Nisa.
1: Hah?
0: Pokoknya dia tuh so setengah mati dihubungi. Baru dia itu so Evana Baya-Baya.
1: Astaga, nasib patut tanu.
2: Banyak orang yang awalnya hanya mencoba-coba judi online yang akhirnya terjebak dalam siklus perjudian yang sulit dihentikan. Fitur-fitur yang dirancang untuk mempertahankan pemain seperti bonus dan hadiah instan membuat orang semakin sulit untuk berhenti. Ketergantungan ini bisa menyebabkan kerusakan serius pada kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan hubungan sosial. Stop judi online.

Pamulana sampai suhu serara, pemerintah Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah mengajak seluruh lintas sektor termasuk masyarakat menjaga kawasan hutan Ranjuri di Desa BK Kecamatan Marawula. Ranjuri merupakan konsensus, artinya bukan hanya pemerintah tetapi semua unsur lapisan masyarakat itu merasa memiliki, sehingga belum ada peraturan daerah maupun peraturan desa yang mengatur kawasan hutan tersebut, kata Kepala Desa BK Muhammad Fitra saat ditemui awak media di Marawula. Ia mengatakan pengelolaan dan pengawasan di hutan Ranjuri selama ini dijaga secara bersama-sama oleh masyarakat. Muhammad Fitrah menuturkan salah satu strategi edukasi dan hukum sosial yang diterapkan di desa itu dalam menjaga kawasan hutan Ranjuri dengan menggambarkan bahwa Ranjuri adalah BK. Kariba Kaufuna. Bintang timnas Argentina Lionel Messi total telah mencetak gol 20 di sepanjang Piala Dunia. Jumlah tersebut sekaligus mempertajam rekor gol terbanyak sepanjang Piala Dunia yang tercatat atas nama dirinya. Messi cetak 20 gol Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2026, Lionel Messi memecahkan rekor gol terbanyak sepanjang masa yang sebelumnya dipegang mantan penyerang timnas Jerman, yakni Miroslav Klose dengan torehan 16 gol. Pada pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 melawan Aljazair, Lionel Messi mencetak hat-trick sehingga menyamai rekor 16 gol tersebut. Tak hanya itu, Lionel Messi kembali menggila dengan mencetak 2 gol saat melawan Austria. Ini membawa menjadi top skor terpanjang sepanjang masa Piala Dunia 2026, menggeser Miroslav Klose. Sampai suhu sarana, pesiamu kariba salia tinti sapu sasio. Yakuani popia fai kami panjili.

0: anak di Pro 4 RRI Palu.
1: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, keren, aku jadi pinter dan sukses, ya ampun, seneng banget.
2: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: tebang pohon di sini. Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hai, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembutan kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum rasa kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa kah, mau apakah, bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya kurian suparan. Nomor kali ngasih karena Rai Pemunju RRI Palu. Ane Maria mau acara dari KKI.
1: Karena Perati Miule.
0: Dari Kura Putra.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sampai semua sarana dimanapun berada. Senang sekali saya Ratu Balgis bisa hadir menemani Anda semua di malam hari ini tentunya. Saya akan hadir dengan berbagai rangkaian acara untuk Anda semua dari pukul 19 sampai di pukul 24 nanti. Selamat malam dimanapun Anda berada, semoga malam ini menyapa kita dengan udara yang sejuk, hati yang tenang dan kebersamaan yang membawa kebahagiaan tentunya. Malam minggu memiliki cerita, pasti ada yang menikmati malam ini dengan bersama keluarga, bercengkrama dengan sahabat, menghabiskan waktu bersama orang tercinta, atau bahkan memilih menikmati kesendirian sambil

Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia, dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak mungkin

sejalannya hidup ini, kalau sudah gak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak, agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

tahu Bang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Prompa Terare Palu Suara Budita Pasanggani. Ya, sama-sama Sarara. Tidak semua langkah harus berlari ya. Terkadang memang berjalan perlahan dengan penuh keyakinan ini jauh lebih berarti daripada berlari tanpa arah ya. Dan memang kita harus terus berusaha, jangan menyerah, apalagi pada keadaan ya, karena memang setiap perjuangan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh ini akan menemukan jalan pada waktunya. Nah, waktu yang tepat yang pasti ya. Dan kita berharap semoga rezeki kita senantiasa halal, berkah, kesehatan selalu menyertai kita, dan setiap doa yang kita panjatkan malam ini dikabulkan oleh Sang Maha Kuasa ya. Saya ucapkan selamat malam Minggu ya, dan tetaplah menjadi pribadi yang membawa kebaikan bagi diri sendiri, keluarga, dan sesama tentunya. Nah, yang pasti sama-sama Sarara, saya akan menemani Anda di malam ini karena memang malam ini akan semakin hangat dengan lagu-lagu yang saya hadirkan untuk Anda, untuk mengiringi setiap cerita Anda atau saat Anda saat ini sedang menikmati malam Minggu. Selamat istirahat buat yang akan melepaskan lelah, dan buat yang masih beraktivitas, semoga aktivitasnya lancar. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari kemarin ya. Kita berharap seperti itu tentunya.

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus nganu tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.

saya Lukman Masyara, pelatih SSB Kelurahan Bere, sangat senang dan bangga. Saya juga menyampaikan selamat kepada RRI yang menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI dan siaran TVRI. Nabilo Toto siaran Piala Dunia dan Nagampa Mitapa siaran. Jangan sampai ketinggalan. Nemora Kalingasi. Terima kasih. Salam hormat dari saya Lukman Masyara.

Rektur Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah. Sangat senang dan bangga. Saya juga menyampaikan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia menghadirkan beragam program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI, khususnya Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

0: Cerebasalea, Tinti 20 Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, Sebesar Sarara, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyalurkan bantuan pupuk kepada kelompok tani di Sulawesi Tengah sebanyak 3 ton yang terdiri dari 1,5 ton pupuk NPK dan 1,5 ton pupuk urea. Bantuan pupuk ini merupakan dukungan pemerintah terhadap peningkatan produktivitas petani di Sulawesi Tengah, kata Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas saat mengikuti kegiatan rembuk tani di Kabupaten Sigi. Dia mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan agar pemerintah terus hadir di tengah masyarakat dengan memastikan seluruh program strategis pangan berjalan optimal. Menurut dia, kebijakan pemerintah telah memberikan dampak nyata bagi petani, yakni melalui penurunan harga pupuk bersubsidi hingga mencapai 20%, pembangunan pabrik pupuk baru, serta jaminan ketersediaan pupuk sebelum musim tanam.

Kareba Kaupuna, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah mencatat edukasi literasi keuangan sejak Januari 2000 hingga Maret 2026 menjangkau 349.000 peserta. Kepala OJK Sulawesi Tengah Boni Hardi Putra di Palu mengatakan pihaknya terus melaksanakan kegiatan edukasi keuangan secara rutin dengan menyasar berbagai kalangan sebagai bentuk komitmen meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Dijelaskan peserta kegiatan edukasi tersebut berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, perempuan, karyawan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, petani, nelayan, pensiunan, komunitas, pekerja informal, profesional, hingga penyandang disabilitas. Menurut dia, edukasi keuangan terus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan sehingga mampu mengambil keputusan keuangan yang tepat dan terhindar dari berbagai resiko. Selain itu, berbagai indikator inklusi keuangan Sulawesi Tengah juga menunjukkan tren positif hingga Maret 2026. Jumlah rekening simpanan pelajar tercatat mencapai 40.000 rekening atau tumbuh 22,17% secara tahunan. Sampai sumsara rabi, semua karibasa letinti ruapulo, yaku Ratu Balkis.

0: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompat TRR Palu Surabaya Tapasanggani. Sama-sama Sarara. Kita melanjutkan kebersamaan di malam hari ini tentunya di segmen acara Regas Lagu Nusantara. Oke, seperti biasa sama-sama Sarara, saya akan menantikan Anda di line telepon di 421621 atau di 0811 456 0375. Kita langsung menyapa penelpon pertama. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekas Lagu Nusantara.
1: Rekas Lagu Nusantara.
0: Betul sekali, dengan siapa, Le?
1: Pak Udin.
0: Pak Udin.
1: Iya.
0: Siwalaya.
1: Iya.
0: Oke, mau dengar lagu siapa, Pak Udin?
1: Lagu Bugis.
0: Yang mana tuh?
1: Siri Juta Telur Ratu.
0: Siri Juta Telur Ratu. Oke, sebentar saya putarkan lagunya ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita ke penelpon lagi yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Request lagu Nusantara.
0: Betul sekali. Dengan siapa, Le?
1: Pasar Ipudin Jalan Jamur.
0: Pasar Ipudin.
1: Iya.
0: Di mana?
1: Jalan Jamur.
0: Jalan Jamur. Oke, Pasar Ipudin mendengar lagu siapa?
1: Sama lagunya Kaili.
0: Lagu mana itu?
1: Judulnya I Love You.
0: Hai. Oke, sebentar saya carikan.
1: Ada.
0: Oke, sebentar saya cari lagu
1: ini.
0: Oke, baik.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, sama-sama sarana, kita langsung saja ke lagu-lagu yang sudah di request di... Oh, satu penelpon lagi ya, kita ke penelpon. Halo.
1: Halo, ada Bunda Ratu.
0: Iya, betul sekali.
1: Alhamdulillah.
0: Request lagu Nusantara.
1: Request lagu Nusantara.
0: Dengan siapa ini, Le?
1: Anjoye dari Arno.
0: Arno.
1: Wah, itu lagu Bugis, lagu Kaili. Berarti kita pilih lagu Manado.
0: Oke.
1: Lenso warna putih, Jo. Mau kasih pulang. Anjoye.
0: Lenso
1: warna putih.
0: So hitam itu lenso bagaimana?
1: Lama kesini, laki, cuma laki.
0: So itu.
1: Jadi.
0: Bagaimana maksudnya? Cuci dulu, baru kasih pulang.
1: Apa?
0: Cuci dulu, baru kasih pulang. Masih hitam-hitam, so kasih pulang.
1: Wangsa dia air mata duka itu.
0: So itu dia.
1: Oh, ada.
0: Tunggu dulu, lenso warna putih bahasa. Bukan itu,
1: bukan
0: itu
1: dermaga.
0: Berkali dermaga. Oh? Eh.
1: Nah, bukan dermaga.
0: Eh, tapi judulnya dermaga ini.
1: Ada lah itu, Jo. Oke.
0: Oke.
1: Itu Jo, ya, pasti kalian kuat ya. Keluarga di rumah.
0: Amin. Salam sehat.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, tabe, tabe. Kita langsung saja ke lagu-lagunya ya. Sudah ada 3 lagu, kita putar saja lagunya.

0: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Propat RRI Palu, Suara Budaya Tawasangani. Kita melanjutkan lagi untuk request lagu Nusantara. Saya masih menantikan untuk Anda semua bergabung. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, request lagu Nusantara.
1: Nusantara.
0: Ya, dengan siapa ini?
1: Ton Juranto.
0: Siapa?
1: Ton.
0: Ton.
1: Ton Juranto.
0: Di mana?
1: Rogo.
0: Rogo. Mau dengar lagu siapa?
1: Lagu Manado.
0: Manado yang mana?
1: Purundua.
0: Lagunya judulnya?
1: Purundua.
0: Diulang apa?
1: Arang Tempurung.
0: Oh, Arang Tempurung.
1: Arang Purundua.
0: Oke, sebentar saya putarkan ya.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Kita ke penelpon lagi yang sudah bergabung. Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Rokes lagu Nusantara.
2: Rokes lagu Nusantara.
0: Ya, dengan siapa ini?
2: Dengan Putri.
0: Basri ya. Mau dengar lagu siapa?
2: Lagunya Gorontalo.
0: Gorontalo?
2: Iya, Gorontalo.
0: Yang mana itu?
2: Gorontalo.
0: Oh, oke. Lu Gorontalo. Baik, sebentar saya putar lagunya.
2: Iya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon lagi, silakan saya menantikan Anda untuk bergabung di 421621. Halo.
3: Halo. Selamat
0: Halo.
3: Malam.
0: Selamat malam. Iya. Diana.
3: Bagaimana kabar?
0: Baik-baik, Diana.
3: Ya, lagunya dulu.
0: Silakan, lagunya siapa?
3: Lagu Manado.
0: Lagu Manado yang mana?
3: Papermate.
0: Yang mana?
3: Papermate.
0: Pacar.
3: Papermate.
0: Kayaknya tidak. Yang lain, yang lain dulu, yang lain.
3: Yang lain.
0: Bentar. Oke, sebentar saya putar.
3: Terima kasih. Selamat malam, Ratu. Dadah.
0: Selamat malam. Dadah. Terima kasih. Halo.
4: Halo.
0: Ya. Request lagu Nusantara.
4: Request lagu Nusantara.
0: Dengan siapa ini?
4: Dengan Putra Holland.
0: Putra Holland. Di mana?
4: Ada di Belanda.
0: Di Belanda betul ini.
4: Amsterdam.
0: Oke. Di mana? Alamatnya?
4: Panglima Polem 11.
0: Oke, Panglima Polem. Baik, mau dengar lagu siapa?
4: Kendari.
0: Yang mana itu lagunya? Judulnya apa?
4: Ulele Sanggula.
0: Sebentar.
4: Ulele Sanggula.
0: Oke, sebentar saya putarkan lagunya.
4: Tentu buat saya punya adik Rina, Mbak Rina. Oke, terima kasih.
0: Baik, terima kasih.
4: Ya, thank you very much.
0: Thank you very much. Oke, sampai jumpa sana, kita langsung saja ke lagu yang sudah dia request. Pertama ada Gunawan.

0: Di sebuah desa yang subur dan damai bernama Bulili, hiduplah tiga orang Tadulako, panglima perang yang sakti dan disegani. Mereka adalah Bantaili, Makeku, dan Molofe. Tugas mereka satu, menjaga keselamatan desa Bulili dari segala ancaman musuh. Pada suatu hari, Raja Sigi datang ke Bulili dan mempersunting seorang gadis desa yang cantik jelita. Mereka hidup bersama beberapa bulan lamanya hingga sang gadis mengandung. Saat kandungan itu mulai besar, Raja Sigi meminta izin untuk kembali ke kerajaannya. Dengan berat hati, sang istri melepas kepergian suaminya.
1: Pergilah, aku akan menunggumu kembali.
0: Sepeninggal Raja Sigi, perempuan itu melahirkan seorang bayi laki-laki. Pemuka adat Bulili kemudian bermusyawarah.
2: Anak ini adalah darah Raja Sigi. Kita harus mengirim utusan untuk meminta padi dari lumbung kerajaan.
0: Maka dipilihlah dua Tadulako, Makeku dan Bantaili. Setelah menempuh perjalanan jauh, mereka tiba di kerajaan Sigi. Namun, sambutan yang mereka terima sungguh di luar dugaan.
3: Apa maksud kalian datang ke sini?
2: Tuanku Raja, kami diutus oleh warga Bulili. Istri tuanku sudah melahirkan seorang putra. Kami mohon padi dari lumbung kerajaan untuk sang anak.
4: Hah? Padi? Kalau kalian memang sakti, angkat saja lumbung padi di belakang rumah.
0: Mendengar hinaan itu, Bantaili murka.
4: Baik, Raja Sigi, akan kuperlihatkan kesaktian Tadulako Bulili.
0: Dengan satu tenaga sakti, Bantaili memanggul lumbung padi besar. Lumbung yang bahkan puluhan orang tak sanggup menggesernya.
2: Aku akan mengawalmu, Bantaili.
0: Murka melihat kejadian itu, Raja Sigi memerintahkan pasukannya mengejar kedua Tadulako.

0: Di hadapan mereka terbentang sungai yang lebar dan berarus deras.
1: Tukang erat pakaiku.
2: Baik, Bantaili.
0: Dengan mudah, Bantaili melompat sungai itu, bahkan sambil menggendong lumbung padi. Tanpa setetes beras pun tumpah. Demikian kisah Tadulako Bulili tentang keberanian, kesetiaan, dan harga diri yang tak bisa dihina. Sebuah cerita rakyat dari Sulawesi Tengah yang akan selalu hidup dari generasi ke generasi. Demikian drama legenda persembahan LPP RRI Palu dengan judul Tadulako Bulili. Dengan para pemain, narator Niketut Warni, perempuan Bulili diperankan oleh Dela Rahayu, pemuka adat diperankan oleh Fahri Muhammad, Raja Sigi Satrio Pratama, Makeku Fuad Samsi, Bantaili Putra Aditya, penulis naskah Warni, teknik rekaman Irfan Maulani, teknik montase Zugni Gina, produser Ervina Suge, penanggung jawab umum Kepala LPP RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa.
3: Pak Tiang Niki sangat solah gatimeton. Masyarakat ramah dan pada rajin begawean. Sila pelunggu datang juk Pak Tiang Niki.
4: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Seroga Sreya. Kami tadi kedatang siala kuta.
5: Nami do metedi recaha malabora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nang bojo dompu.
6: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
7: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Mataram.

0: menarik minat pembeli itu pemasarannya melalui apa saja, Bu Rahma?
1: Kita pemasarannya melalui via online, WhatsApp, Facebook, Instagram, kayak gitu-gitu aja. Tiap hari kita pasang ini apa namanya posting di Facebook, di Instagram, di WA, kayak gitu-gitu. Terus juga kalau sudah teman-teman yang sudah tahu yang lama, kalau mau pesan kan biasanya tinggal WA, Kak mau pesan ini, ini anakku mau ulang tahun.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompa TRR Palu, Suara Budeta Pasanggani. Baik, sahabat-sahabat Sarara, kita masih melanjutkan kebersamaan di malam hari ini. Topik kita pada malam hari ini mengenai simbol harmoni laut, yaitu tradisi Mane'e. Tradisi Mane'e di Kepulauan Talaut bukan hanya ritual menangkap ikan bersama, melainkan juga representasi hubungan manusia laut dan identitas kolektif masyarakat pesisir yang terus bertahan di tengah modernisasi. Laut bagi masyarakat Kepulauan Talaut bukan hanya sekedar ruang geografis, laut adalah bagian dari kehidupan sosial masyarakat, ruang perjumpaan sekaligus sumber identitas masyarakat pesisir yang hidup di wilayah perbatasan utara Indonesia. Dari hubungan yang diwariskan dari generasi ke generasi dan tumbuh menyatu dalam kehidupan masyarakat pesisir, lahir sebuah tradisi yang bernama Mane'e. Mane'e dikenal sebagai tradisi menangkap ikan secara bersama-sama yang dilakukan masyarakat Kepulauan Talaut menggunakan janur kelapa muda yang dirangkai memanjang dan dibentangkan mengelilingi area laut.

menyaksikan cara masyarakat laut memaknai kebersamaan gotong royong dan hubungan harmoni dengan alam. Tradisi Manea juga berkaitan dengan konsep adat Aeha, yaitu aturan larangan mengambil hasil laut dalam jangka waktu tertentu sebagai bentuk penghormatan terhadap keseimbangan alam dan keberlanjutan ekosistem laut. Sampai sebesarnya melalui aturan adat tersebut, masyarakat laut memperlihatkan bahwa hubungan mereka dengan laut tidak dibangun atas dasar eksploitasi semata, tetapi juga tanggung jawab untuk menjaga alam secara bersama-sama. Di balik prosesi penangkapan ikan tersebut, Manee menyimpan makna sosial dan budaya yang lebih dalam. Dalam perspektif antropologi budaya, sebuah tradisi tidak hanya dipahami sebagai kegiatan turun-temurun, tetapi juga sebagai simbol sosial yang menyimpan nilai dan makna kolektif masyarakatnya. Manea menjadi ruang tempat masyarakat membangun solidaritas, kerjasama, dan rasa memiliki terhadap komunitas mereka. Tidak ada sekat sosial yang begitu terlihat ketika tradisi ini berlangsung. Masyarakat hadir sebagai bagian dari kelompok yang bergerak bersama dalam ritme yang sama.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
3: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hello, I'm Kari. You're listening to Pro 4 RRI Palu.

0: Ini karena Papayelo ini apakah diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan tadi atau proses pendidikan di daerah khususnya Pak?
1: Tidak, ini ada dalam filosofi di mana saja, ya. Tidak dimasukkan dalam kurikulum tertentu, tetapi di dalam kurikulum itu sudah ada, ya. Tidak dibuat spesifik ini kurikulum Papayelo, bukan. Tetapi di Pancasila ada, ya kan? Di Pancasila ada, di agama ada, ya kan? Nah, tidak spesifik. Contohnya gini, filosofi Jawa mengatakan yang mono tapi ning ojo mono, ya. Begitu ya begitu, tetapi jangan terlalu begitu. Prinsipnya orang Jawa tidak suka keterlaluan, jangan berlebihan, ya. Dan itu kan nampak dalam kehidupan mereka. Nah di sini kita supaya hidup lebih survive. Nompailo itu sebenarnya tujuannya untuk lebih survive.
2: Saya bisa dibantu, tua?
3: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Lihatkan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi saja dibeli satu bulan lalu ini.
2: Pernah jatuh apanya, kak tua?
3: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
2: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tiada dia HP masalah.
3: Oh,
2: bagus ini HP.
3: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
2: Maksudnya tua?
3: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya itu.
2: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
3: Ini.
2: Nanti saya coba bel.
3: 08242.
2: Itu tua, sudah masuk teleponku.
3: Masuk teleponnya, coba bunyi.
2: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
3: Kenapa anakku tidak buat telepon?
4: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.

3 menit waktu Indonesia Tengah sama-sama Sarara. Kita masih melanjutkan topik kita pada malam hari ini. Nah, upacara Mandee ini adalah upacara adat menangkap ikan tanpa merusak alam menggunakan jaring dari janur dan tali hutan. Berasal dari desa Kakorotan, Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, festival ini digelar setahun sekali sebagai wujud syukur dan menjaga kelestarian biota laut agar tetap berkembang. Tradisi Mandee di Kepulauan Talaut ini memiliki ciri khas dan fakta yang unik. Kalau bicara tentang alat tradisional, ini menggunakan jaring yang terbuat dari rangkaian janur kelapa dan tali hutan sepanjang 3.000 meter. Nah, ramah lingkungan ini menghindari penggunaan bahan peledak atau racun sehingga menjadikannya salah satu festival yang sangat menjaga ekosistem. Nah, selain itu, aturan EHA-nya terdapat masal larangan mengambil hasil bumi dan laut disebut EHA agar populasi ikan pulih sebelum akhirnya dipanen bersama-sama. Nah, waktu dilaksanakannya kegiatan ini adalah setiap tahun biasanya sekitar bulan Mei saat air laut mengalami pasang tertinggi dan surut terendah.

Nah, sebesar Tarara, Mane'e adalah tradisi masyarakat di Kepulauan Talaut ya, Sulawesi Utara, yang diwariskan secara turun-temurun, di mana tradisi ini dilakukan untuk memperingati puncak surut air laut ketika masa EHA berakhir. EHA sendiri merupakan periode pelarangan mengambil hasil laut dan darat yang berlangsung antara 3 hingga 6 bulan. Nah, sanksi diarak berkeliling kampung dengan ikan-ikan yang digantung di badan akan diberlakukan bagi siapapun yang berani melanggar. Nah, sama-sama sarana lahirnya tradisi Mane'e ini dilatar belakangi oleh sebuah gempa besar, dan gempa besar tersebut yang memicu tsunami pada tahun 1628 akibatnya bencana alam, di mana Pulau Kakorotan induk terbelah menjadi 3 bagian, yaitu Pulau Kakorotan, Pulau Intata, dan Pulau Malo. Hanya 8 warga yang selamat dari bencana dahsyat kala itu, dan mereka merupakan cikal bakal 4 suku yang kemudian mendiami kepulauan Kakorotan Intata, yakni Waleulal, Waleuwala, Pondo, Melonca, dan Parapa.

22 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Sama-sama Sarara, kita masih melanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini, masih di tradisi Mane'e. Sama-sama Sarara, tradisi Mane'e mengajarkan masyarakat untuk menjaga hubungan dengan alam. Apabila manusia mau menjaga kelestarian alam, maka alam pun akan bermurah hati kepada mereka. Inilah pesan tersirat dari tradisi Mane'e, dan memang benar demikian adanya. Pada masa Eha, saat larangan mengambil hasil bumi dan laut diberlakukan, alam terbebas dari gangguan manusia. Saat itulah beragam biota laut dapat berkembang biak dengan baik, dan hasilnya pun dapat dinikmati untuk kesejahteraan warga. Hal ini terbukti dengan melimpahnya ikan hasil tangkapan warga Kokorotan dan Intata saat acara Mane'e berlangsung, dan hari-hari setelahnya ketika mereka melaut. Prosesi tradisi Mane'e terdiri dari 9 tahapan yang dilaksanakan secara berurutan dalam beberapa hari. Nah, rangkaian tahapan ini meliputi maraca pudangi atau memotong tali hutan, mengolom parar atau permohonan kepada Tuhan, matuda tanpa panecan menuju lokasi acara, mama biu sami membuat alat tangkap dari janur kelapa yang dilingkarkan pada tali hutan, mamoto usami menebar janur, dan mamole sami menarik janur ke darat, manganu ina mengambil hasil tangkapan ikan, matahia ina membagi hasil, dan manarma alama ucapan syukur lewat makan bersama hasil tangkapan. Dan semua tahapan ini dilaksanakan secara bergotong royong dengan melibatkan semua elemen masyarakat Kokorotan Intata. Nah, acara puncak Mane'e dimulai sehari sebelum hari pelaksanaan, di mana seorang Ratumbanua atau tetua adat setempat memimpin penyelenggaraan sebuah ritual bernama Malahan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Nah, pada ritual ini, semua perlengkapan yang akan digunakan dalam acara puncak Mane'e didoakan, seperti perahu dan tali hutan yang telah dililit janur. Tidak ketinggalan sejumlah warga pilihan yang akan terlibat langsung dalam prosesi tersebut juga diberikan restu agar tentunya diberi kekuatan. Nah, perlengkapan dan alat berupa tali sangat mendapat perhatian khusus dari penyelenggara, karena unsur ini menjadi jantung dari prosesi itu. Tali yang digunakan haruslah diambil dari dalam hutan oleh beberapa orang kampung Kakorotan Intata. Mereka kemudian bertugas merangkai penggalan-penggalan tali yang diambil dari hutan tersebut menjadi sebuah tali yang panjang. Tali dengan panjang sekitar 600 meter ini lantas dililit dengan janur dari ujung panggal hingga di pangkal.

Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah gak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: itu menulis buku ini dengan topik. Apalagi kalau kita kan tadi kata bilang sendiri tidak orang asli dalam tengah, tetapi campuran. Gimana ada tantangan tidak begitu dengan topik?
1: Soalnya normal, misalnya beberapa misalnya kita di kampung ini kan apa ya, belum mau terbuka menerima kebudayaan, menerima teknologi, menerima globalisasi. Jadi ketika misalnya kita tawarkan ide gagasan bahwa harusnya mari kita ambil sih yang sederhana caranya sekian mereka untuk diri ada beberapa yang masih untuk diri cuma kita tidak bisa salahkan mereka, itu pilihan sikap. Bisa jadi itu entah itu bentuk trauma atau bentuk menjaga agar jangan sampai istilah kearifan lokal ini hanya dimanfaatkan untuk kepentingan oknum misalnya dalam tanda kutip pribadi. Nah, jadi alhamdulillah setelah beberapa orang yang saya pikir ahli di bidang sejarah atau budaya Minang Belas, saya temilah, saya menyeluruh dan alhamdulillah dia support, dia pun. Nah, itu tantangan pertama mencari narasumber yang benar bisa sevisi. Bukan mencari sevisi yang sulit. Nah, kedua itu dari segi menjaga komitmen. Karena untuk menghasilkan karya itu lah dibutuhkan konsisten. Ada masanya kita jenuh, tapi ya, alhamdulillah karena kita modal dengan niat yang betul-betul, kalau bahasanya aktivis Islam itu nilai kalah. Pokoknya kita usahakan terus. Memang ada waktunya kita jenuh, tapi jangan berhenti. Istirahat boleh, tapi jangan berhenti. Jangan cukup lumayan lama ya.
2: Di September
1: 24 saya nulis
3: baru keluar di
1: bulan ini
3: dari bulan apa ya
1: dari
3: tapi kalau
4: RRI Digital nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hadirin bersama Al Hidayah, satu tembang yang cukup lama sekali, warisan dari poro wali kita sedoyo, lir ilir.

Sahabat-sahabat Sarara, pukul 22 lebih 31 menit waktu Indonesia Tengah, kita masih melanjutkan kebersamaan di malam hari ini. Sahabat-sahabat Sarara, perlengkapan acara adat berupa tali ini sangat mendapat perhatian khusus ya dari penyelenggara khas, karena unsur ini menjadi jantung dari prosesi, di mana tali yang digunakan haruslah diambil dari dalam hutan oleh beberapa orang kampung Kekorotan Intata. Mereka kemudian bertugas merangkai penggalan-penggalan tali yang diambil dari hutan tersebut menjadi sebuah tali yang panjang, tali yang dengan panjang sekitar 600 meter lantas dililit dengan janur dari ujung hingga pangkal. Sebelum menangkap ikan di perairan dangkal yang telah dikurung dengan jaring alami tersebut, Ratu Banua melafalkan sebuah mantra dalam bahasa setempat. Dalam situasi ini, setiap peserta prosesi adat Mane'e dituntut ketaatannya. Mereka tidak boleh gaduh sendiri agar ikan-ikan tidak terlepas kembali ke laut. Mereka hanya diperkenankan berkerumun mengitari janur dengan tenang. Masalah busana pun tidak luput diatur ya, warga tidak boleh memakai pakaian berwarna merah. Sahabat-sahabat Sarana, tradisi Mane'e dilaksanakan di sejumlah lokasi adat yang tersebar di kawasan Kekorotan Intata. Masyarakat adat mengenal sedikitnya 9 lokasi pelaksanaan tradisi tersebut yang berada di 3 pulau utama. Di pulau Kekorotan terdapat lokasi Lenggoto Ale'e, Apan dan Sunan. Di pulau Intata terdapat lokasi Rane, Abuwo dan Oden Ondediubui, sementara di Pulau Malo terdapat lokasi Malele dan Sawan. Dari seluruh lokasi tersebut, kawasan Rane di Pulau Intata menjadi lokasi yang paling sering dibuka untuk pelaksanaan festival dan kunjungan masyarakat umum. Sementara lokasi lainnya tetap dijaga sebagai kawasan adat masyarakat.

0: terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: Air adalah sumber kehidupan, diminum, pakai mencuci, memasak, dan juga dipakai untuk mandi. Coba bayangkan kalau tidak ada air, bisa sudah mati kita semua.
2: Air adalah kebutuhan dasar dari kehidupan. Manusia memerlukan setidaknya 2 liter air setiap harinya. Untuk kebutuhan domestik bagi kota besar, setidaknya 120 liter per kapita per harinya. Untuk keperluan industri sebanyak 1 liter per detik per hektar. Namun kebutuhan air tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan air saat ini, terutama bagi masyarakat perkotaan. Populasi yang semakin padat dan minimnya lahan serta kualitas yang buruk akibat pencemaran lingkungan semakin membuat kualitas dan kuantitas air memburuk dari waktu ke waktu. Tingkatkan kesadaran pentingnya sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Palu. 97,5 FM.
2: Suara budaya tanpa sanggar.

97,5 FM Perempat Terere Palu Suara Budita Pasanggani. Sama-sama Sararang. Kita masih ada di pukul 22. Dan tentunya malam hari ini di pukul 23 nanti saya akan menghadirkan untuk Anda semua lagu-lagu pengantar Anda beristirahat di malam hari ini. Apa kabar buat Anda semua yang malam hari ini mungkin lagi baru mengambil posisi istirahat ya, atau masih ada yang di luar? Jangan lupa ketika kita jalan di luar untuk pulang ke rumah, dan tentunya badan kita, tubuh kita membutuhkan istirahat yang cukup ya, apalagi di malam hari. Maka dari itu sama-sama Sarara, jangan lupa untuk selalu membagi waktu antara waktu untuk bisa bersama-sama atau quality time mungkin, tapi juga ada waktu istirahat di malam hari ini yang sangat penting ya untuk kesehatan tubuh Anda semua tentunya. Nah, sama-sama Sarara, kita pernah menyadari ya bahwa malam bukan hanya tentang berakhir harinya, tapi juga awal untuk memulihkan tenaga dan menenangkan pikiran. Setelah seharian beraktivitas, saatnya yang tepat untuk mengistirahatkan tubuh, melepaskan segala penat dan mensyukuri setiap nikmat yang telah diberikan. Sama-sama Sarara, tak terasa kebersamaan kita malam ini telah akan ada di penghujung ya. Terima kasih untuk meluangkan waktu bersama-sama tentunya. Saatnya kita memberikan kesempatan bagi tubuh kita dan pikiran untuk beristirahat ya, karena tidur yang cukup bukan hanya membuat tubuh kembali bugar, tetapi juga menjaga kesehatan, meningkatkan semangat, dan mempersiapkan kita menyambut hari esok dengan energi yang baru.

0: kepolisian ya untuk masalah misalnya ini bantuan sarana seperti alat komunikasi begitu untuk menghubungi pihak kepolisian misalnya di daerah tersebut nih ada gangguan misalnya yang didapatkan oleh masyarakat, adakah yang bisa menghubungi kemana begitu atau sarana seperti alat komunikasi perlengkapan seperti apa yang dari kepolisian berikan kepada masyarakat begitu?
1: Tentunya alat komunikasi semua ya. Tapi untuk anggota Polri kita lengkapi dengan alat komunikasi yang sudah dibagikan, alat komunikasi kepada masyarakat baik berupa HP maupun HT. HP yang laporannya terkontrol se-Indonesia, yaitu kemudian yang HP juga ada untuk kalau ada gangguan yang terjadi masyarakat, apalagi di Kota Palu ini, ada yang namanya tim Jaguar. Jaguar itu penjagaan gangguan anti kekerasan, itu Jaguar Tatulako yang dilakukan oleh Polres Palu. Ya itu, jadi mereka ini melakukan penjagaan gangguan anti kekerasan. Jadi kalau ada masyarakat yang merasa di wilayahnya atau di lingkungan terjadi gangguan, ya Kantimas, ya, yang namanya gangguan Kantimas kan banyak ya.
2: Yan, mau jalan-jalan kemana kita?
3: Ke taman kota itu, dan ada kegiatan sosialisasi tentang lingkungan.
2: Ayo kita ke sana, tapi naik motor saja. Astaga Ian, coba kau lihat itu mobil di depan. Enak sekali dia bawa buang kulit pisang sembarangan.
3: Ya astaga.
2: Dikira jalannya setau. Kayaknya mobil itu menuju tempat yang sama dengan kita Ian. Cantik-cantik, tapi di mobilnya tidak ada tempat sampahnya. Bawa buang sembarangan di jalan raya lagi.
3: Sudah Yoyas, gak usah kesal begitu.
2: Bagaimana teh mau kesal? Itu kulit pisang hampir saja kena kita. Untung bukan kulit durian.
3: Sudah Yoyas.
2: Sudah Jodan, kau pergi jauh sama cewek-cewek itu.
3: Jangan marah.
4: Meskipun tampak sepele, perilaku membuang sampah di jalan raya menandakan karakter yang buruk. Siapapun kita mungkin pernah membuang sampah sembarangan di jalan raya. Untuk mengatasinya, peraturan memang perlu, namun perubahan perilaku lebih utama.

0: Wah, Pak Ahmad, sibuk sekali hari ini.
1: Iya, Pak Andi. Bagaimana, panas betul ya, makanya saya buat kopi ini. Pak Andi tahu sendiri kan, begitu panas ini cuaca.
0: Benar itu, Pak Ahmad. Tapi kok dari rangka, seluruh kanopi itu sepertinya nutupin seluruh halaman?
1: Memang begitu sih, rencana.
0: Waduh, Pak Ahmad. Tadi Bapak bilang sendiri kan, kalau cuaca di sini panas. Kalau begitu sebenarnya Bapak menghijaukan halaman rumah Bapak. Bukannya malah tidak buat taman sama sekali, Pak.
1: Jadi, Pak, saya tidak perlu buat kanopi dong kalau begitu.
0: Tidak juga, Pak Ahmad. Pak Ahmad boleh membuatnya sebatas untuk garasi saja, kan? Sisanya Bapak olah untuk jadi taman.
1: Betul juga sih, Pak. Kalau begitu, saya ubah sajalah seperti itu. Tapi bagaimana dengan sisa bahanku ini ya?
0: Nah, kalau itu biar saya saja yang manfaatin, Pak Ahmad. Kebetulan rumah saya juga belum punya kanopi, kan?
2: Menghijaukan lingkungan adalah salah satu langkah penting demi mewujudkan bumi yang lestari. Dan hal tersebut bisa dimulai dari lingkungan rumah masing-masing. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tiara mau berangkat dulu nih Tiara. Oke. Tiara, apa sih persiapannya Tiara untuk ke tingkat nasional nanti nih Tiara?
1: Saya diajarkan oleh Pak Andes untuk presentasi dengan jelas supaya bisa masuk ke pikiran teman-teman saya yang mendengarkan saya presentasi.
2: Oh, jadi buat mereka itu mudah karena apa sih yang nanti Tiara sampaikan begitu ya?
1: Iya.
2: Oke. Kira-kira apa nanti yang Tiara mau presentasikan ke teman-teman ini di nasional gitu ya? Gitu.
1: Tentang 7KI ini atau 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
2: 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
1: Iya.
2: Kira-kira dari 7 kebiasaan itu yang mana Tiara suka?
1: Yang paling saya suka yaitu makan makanan sehat dan gizi.
2: Wah, enak dong kalau makan-makan ya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pantai Enu. Keindahan alam di Kabupaten Nunggala yang terletak di Desa Enu, tepatnya di pesisir barat Sulawesi Tengah, berjarak sekitar 40 km dari Kota Palu, pantai ini dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 45 menit. Pantai yang masih memiliki pepohonan tropis yang lebat dan berlatar pegunungan ini, para wisatawan dapat menikmati nikmatnya suasana pantai dengan bersnorkeling, windsurfing, maupun diving. Lingkungan yang masih bersih, indah dan damai, membuat siapapun yang datang ke tempat ini akan merasa nyaman, terutama bagi mereka yang menginginkan sebuah pantai alami dengan pemandangan alam yang indah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Eh Arif, bak pinggir, ada mobil pemadam mau lewat.
3: Eh, soto butul kok ini? Kau tahu dari mana itu sirene mobil pemadam?
4: Iya mobilnya juga belum kelihatan. Sudah coba pinggir Arif, laju saja, kita juga buru-buru ini kasihan.
5: Pada pasal 134 dan 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai prioritas dan hak kendaraan gawat darurat di lalu lintas dijelaskan bahwa seluruh pengemudi lalu lintas yang melihat dan mendengar sirene atau lampu-lampu dari kendaraan darurat seperti pemadam kebakaran, ambulans, dan kendaraan polisi wajib diberi jalan dan jika tidak memungkinkan, pengemudi wajib berusaha semaksimal mungkin untuk menepi dan memberi jalan.
2: Eh, betul toh saya bilang, itu mobil pemadam yang lewat.
3: Yoi, cerdas memang kau ini. Kalau suara sirene yang begini, liu liu liu liu liu.
2: Itu suara sirene yang kau buat sendiri.
4: Baku tebak suara sirene saja kamu dua. Kamu terdengar suara klakson kontainer di belakang. Cepat sudah, Arif.

0: Dari Palu 97,5 FM Suara Budaya Tanpa Sanggar. Suara Budaya Tanpa Sanggar.
1: George nih, Kakak George tadi bilang ada lumpung batu ya di Kabupaten Sigi. Gimana itu? Maksudnya lumpung batu di Kabupaten Sigi sendiri, Kakak George?
2: Nah, lumpung batu sendiri yang terdapat di Kabupaten Sigi itu sebanyak 268 bongkahan dan juga terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu lumpung batu, batu menhir, batu tambaga, dan batu dulang. Dan juga fungsi batu lumpang ini sendiri sebagai menghaluskan bahan makan keras seperti jagung dan juga kemiri itu sendiri.
1: Kayak kalau di zaman sekarang itu kayak namanya ulekan begitu ya.
2: Iya.
3: Nek, jelek-jelek begini, cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
4: Benar? Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu, gak kenal bahasa daerahnya sendiri.
3: Maksud nenek?
4: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
3: Iya, Nek.
4: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim

0: Sari Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wayang, sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Pagelaran wayang sebagai salah satu seni budaya klasik Indonesia perlu dilestarikan oleh generasi ke generasi.
2: Kali ini kita akan berbicara tentang tradisi suku Kaili menyambut bulan Ramadan karena ya, tidak lama lagi tinggal menghitung hari ya.
3: Nah, yang menarik sebenarnya orang Kaili itu kan ada tradisi juga sebelum memasuki satu Ramadan, biasa yang disebut dengan Nupanangkutuvula.
2: Apa? No.
3: Nupanangkutuvula itu dalam bahasa Indonesianya menembak bulan.
2: Oh, begitu, menembak bulan.
3: Menembak bulan. Jadi peralihan dari bulan Syahban ke Ramadan itu kan biasanya harus melihat bulannya. Mm-hmm. Karena penanggalan Islam orang Kaili itu akhirnya di berbagai kesempatan pun, kalau kita melihat di beberapa manuskrip ataupun inskripsi-inskripsi makam nisan gitu, mm-hmm, sudah menggunakan huruf-huruf Arab pegonnya. Dan penanggalan-penanggalan juga menggunakan penanggalan Islam. Jadi kalau dia penanggalan Islam berarti rujukannya adalah bulan di langit. Mm-mm. Berbeda dengan Masehi yang berdasarkan edaran matahari.
2: Oh ya, melihat bulan juga itu bagaimana itu?
3: Jadi orang Kaili itu ya sama seperti hari, kalau hari ini kan kita biasa kalau mau memasuki bulan Ramadan biasa nunggu sidang dari pemerintah untuk menentukan. Nah, orang Kaili dulu itu kan melakukannya itu dengan melihat bulan juga di langit. Ada kearifan-kearifan lokal, kejeniusan lokal ya, orang-orang tua kita Kaili dulu yang biasanya dilaksanakan di Bantaya, Baruga ataupun rumah raja. Kemudian pada saat sudah ditentukan akan masuk bulan Ramadan dari bulan Syaban, itu akan di biasanya dulu ditembakkan meriam, lela. Tapi belakangan kan akhirnya itu berubah membunyikan go. Go itu sebenarnya gong ya.
4: Japoromu kami ya. Roa, rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara. Ipoka musumi, ipokomi. Raimu maya maka muka ini. Berapa moje?
5: Berapa moje?
4: Beragilatan tombol jangkir bahasa bahasata. Alanya memalipo bahasata. Kan rapa kita ante nganangan, ante rawa-rata tuka ini. Hai, nito ku barisema. Botano balik tamboto. Mokai limo.
5: Kai limo. Kai limo maya mata mokai limo.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 4 kembali di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini, hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz dan dapat didengarkan melalui RRI Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sampai subuh sararaku dimanapun Komio berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani Komio sampai di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar Komio semuanya sampai subuh sarara? Saya berharap Komio dalam keadaan sehat bersama keluarga dan bahagia selalu. Dan semoga Komio semuanya diberikan kelancaran dalam melaksanakan aktivitas di hari ini dan sukses selalu untuk Komio semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, baik, sampai subuh sarara. Tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengajak Komio untuk bergabung dengan Pro 1. Dan selamat mengikuti.
1: Amerika Serikat, kami akan melakukan reportase terkait pertandingan antara timnas Paraguay menghadapi Prancis di babak 16 besar maksud kami ya. Dan pada kesempatan pagi hari ini yang menarik adalah bertepatan dengan hari ulang tahun ke-250 Amerika Serikat ya, atau pada 4 Juli waktu Amerika Serikat saat ini, bertepatan dengan 250 tahun perayaan hari ulang tahun Amerika Serikat. Dan tadi sebelum pertandingan sudah sempat diadakan seremoni dan juga pesta yang berlangsung singkat terkait dengan perayaan 250 tahun Amerika Serikat. Nah, pendengar, untuk kali ini segera pertandingan akan segera dimulai. Prancis menggunakan kostum kebanggaan berwarna biru, celana biru dan kaos kaki berwarna biru dan berada di sebelah kanan kami melaporkan. Sementara untuk timnas Paraguay menggunakan kostum berwarna merah putih, kemudian juga celana putih dan kaos kaki berwarna putih. Sementara untuk wasit pada kesempatan pagi hari ini akan dipimpin oleh Ilkis Tantasev asal Uzbekistan. Ya, pendengar, untuk pada pertandingan kali ini yang berlangsung di Philadelphia Stadium, kami juga bisa melaporkan bahwa seluruh pemain, maksud kami stadion Philadelphia Stadium kali ini terbilang penuh, diisi oleh pendukung dari kedua supporter. Dan segera pertandingan akan dimulai dan reportase selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Joko Saputra.
2: Ya, kick-off babak pertama sudah ditiupkan oleh wasit Ilgis Tantasev asal Uzbekistan, di mana tadi arah bola telah dilakukan saja kick-off tendangan oleh Michael Olise dari Prancis dan bola hanya meninggalkan arena lapangan dari sektor kanan pertahanan dari Paraguay. Sudah dilakukan lemparan tadi ke dalam oleh pemain dari Paraguay. Kini Almiron mencoba untuk memberikan crossing umpan ke depan, tapi tampaknya bola terlalu jauh dan kini diambil oleh pemain ataupun penjaga gawang dari Prancis dari sisi kiri. Tadi mampu diamankan oleh Mike Maignan, umpan saja kepada nomor punggung 17 ada Willem Saliba, mendapat dia satu penjagaan pengawalan dari tiga pemain sekaligus dari Paraguay, mampu dia lolos, umpan saja ke depan rekannya di sana ada Kone, umpan lagi tarik ke belakang kepada Olise, kepada Dayot Upamecano, lebar dia ke kanan, di sana ada Kunde, Kunde mencoba merangsek dari area sektor pertahanan dari Paraguay, umpan lagi kepada Dembele, umpan kosong meluguan kepada Mbappe, namun bisa tadi dicocor saja, keluar saja dari area pertahanan dari Paraguay, masih aman lagi di gawang Paraguay. Saat ini bagaimana masuki menit yang pertama di babak yang pertama ini juga, bagaimana Prancis tadi mencoba mengancam dan kini bola mengalir dari sektor kanan, serang dari Prancis, Dembele tarik lagi ke belakang, di sana ada Kunde mencoba menyisir di sektor tengah lapangan pertandingan kepada Rabiot, melebar dia ke sisi kiri, serang dari Prancis, ada nomor punggung 12 tanah, ada Balcona ataupun Barcola tadi tarik lagi ke belakang kepada William Saliba, melebar lagi sisi kanan, serang dari Prancis, ada Ousmane Dembele masih mencoba menahan bola sejenak, umpan pendek saja kepada Kunde, ke depan kepada Kylian Mbappe tadi maksudnya kepada Olise, namun bisa dipotong atau dicuri oleh pemain Paraguay. Namun kini bola dalam penguasaan pemain Prancis dan di sana ada Kunde nomor punggung 5, pendek saja kepada Dembele, tarik lagi ke belakang kepada William Saliba, kita masih menantikan kembali beralih. Saat ini Dayot Upamecano tadi kerjasama, tarik lagi kepada Kunde, kembali lagi kepada Rabiot, umpan saja ke mulut gawang yang dituju tadi masuk dalam Mbappe, namun bola masih bisa diheading dan kini masih aman. Bagaimana memang sejak menit awal ini Prancis mencoba mengurung pertahanan dari Paraguay, umpan saja tadi maksudnya Dekne kepada main nomor punggung 12 tadi ada Barcola, namun umpannya tidak mampu tadi menuhi target dan Ini dia Julio Caceres mampu tadi membuang bola jauh ke depan ke area pertahanan Prancis. Justru kini Prancis kembali membangun serangan. Ada Michael Olise menyisir dari sektor kiri pertahanan Paraguay, namun kembali bisa dicoret pemain Paraguay. Di sana Julio Enciso namun kembali juga mampu direbut. Ada pemain Dayot Upamecano. Prancis membangun serangan kembali, umpan lagi pendek saja kepada nomor punggung 11 ada Michael Olise. Pendek lagi kepada Dayot, tarik lagi ke belakang kepada Olise, melebar dia ke sektor tengah. Di sana ada Rabiot, melebar lagi ke sektor kiri serang dari Prancis. Pendek saja kepada Digne, tarik lagi ke belakang. Nampaknya cukup nyaman saat ini pemain-pemain Prancis. Mbappe turun ke belakang untuk menjemput bola, tarik lagi ke belakang kepada Dayot Upamecano, melebar ke sektor kiri pertahanan Paraguay. Di sana ada Michael Olise, mencoba melewati dua pemain dari Paraguay, mencoba dia mengilik-ngilik tadi bagaimana dengan kaki kanan kirinya, mulai menari-nari, tarik lagi ke belakang kepada Koundé, umpan lagi, sorongkan bola kepada Michael Olise, mencoba merasakan sepak kiri pertahanan Paraguay, sudah melakukan umpan ke mulut gawang. Oh, di sana ada rekannya, namun bola masih terlalu jauh. Ada Mbappe, mencoba mengasih bola sepenuhnya, terjadi duel sana di sektor pertahanan Paraguay. Kembali kini justru Almiron dari Paraguay mencoba mencuri bola tadi, bola liar dari sektor pertahanan sendiri, kembali dikuasai sepenuhnya oleh pemain belakang dari Paraguay. Jauh saja yang dituju ada sana Julio Enciso tadi, namun bagaimana pemain belakangnya dari Prancis ada William Saliba tidak ingin kembali mengamankan bola, dan bola ditanduk saja ataupun di heading keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay. Masuki menit ketiga detik 46. Bagaimana memang Paraguay mencoba untuk bermain lebih bertahan untuk mengandalkan serangan balik. Julio Caceres nomor punggung 4 bersiap-siap untuk melakukan lemparan saja, sudah lakukan jauh ke area kotak penalti Prancis. Yang dituju adalah Julio Enciso, namun lebih dekat terhadap pemain Prancis dan terjadi lagi perebutan di sektor pertahanan dari Prancis. Diamankan oleh Mac McNaught nomor punggung 16 ini, penjaga gawang dari Prancis. Pendek saja kepada Koundé, umpan lagi kepada Mac McNaught nomor punggung 16, tarik lagi ke belakang. Pendek saja kepada William Saliba, masih mencoba menggiring bola pelan-pelan dia, melihat rekannya sambil mengatur ritme permainan. Masih mencoba menguasai bola sepenuhnya, melebar ke tengah. Di sana ada Koundé, melebar, dorongkan ke depan, umpan 1-2 kepada Olise, melebar lagi ke kanan, umpan lagi kepada Koundé, tarik lagi ke depan kepada Dembele, namun ke belakang tadi passing kepada Koundé, tarik lagi ke belakang kepada Upamecano. Dayot Upamecano mencoba bekerja sama 1-2 bersama dengan Koundé, dorongkan saja bola ke sektor kiri pertahanan Paraguay. Di sana ada Dembele, mencoba umpan tadi masuk kepada Olise, namun bisa dipotong pemain Paraguay. Namun kini penguasaan bola Prancis masih mencoba untuk merebut bagaimana menguasai bola sepenuhnya dari sektor kiri pertahanan Paraguay. Tampaknya Prancis mencoba untuk menguasai separuh lapangan ataupun bermain-main di sektor pertahanan Paraguay. Saat ini Rabiot mencoba untuk kembali mengancam sektor pertahanan dari Paraguay, melebar dia ke sektor kiri serang Prancis. Ada di sana Barcola, mencoba melewati satu pemain dari Paraguay tadi, namun bisa dicuri oleh Almiron. Terjadi lagi duel di sektor kanan pertahanan Paraguay, mampu kembali dicuri pemain dari Prancis. Terjadi duel di sana oleh nomor punggung 5 tadi ataupun 6. Di sana ada Koundé, Luis Koundé, tarik lagi ke padang Olise, mampu dia menahan bola sejenak, meliuk-liuk dia, memberikan umpan pendek di sektor kiri pertahanan Paraguay. Ousmane Dembélé ke depan tadi masuk pada Olise, namun masih bisa diheading atau dijauhkan tadi aliran bola oleh pemain belakang dari Paraguay. Masih aman lah kini, dan kini justru bola aliran berada di sektor tengah lapangan pertandingan. Terjadi sana duel heading oleh pemain dari Paraguay dan Prancis, dan lagi-lagi Prancis mampu menenangkan bola, dan kini kaki berada di para pemain Prancis. Di sana ada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe mencoba melewati dua pemain dari Paraguay, umpan sorokan bola sektor kanan pertahanan dari Paraguay. Sana ada Digne, umpan ke depan tadi, namun kembali bagaimana umpan mendatar ke area mulut gawang dari Paraguay tadi, masih bisa dibuang tadi oleh pemain dari Paraguay. Tampaknya ada Almiron, namun hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Prancis dari sisi kanan gawang Paraguay. Sudah bersiap-siap tampaknya Ousmane Dembélé, sudah lakukan sepenuh gawang. Ada dua pemain Prancis sana, namun bola tidak mampu dijangkau oleh pemain Prancis tadi, namun tampaknya terlebih dahulu mengenai kepala dari pemain belakang Paraguay. Masih menghasilkan lemparan ke dalam bagi Prancis. Kita masih menantikan, sudah lakukan lemparan saja kepada Olise, kepada Koundé, meliluk dia, mencoba menyisir ke sektor pertahanan dari Paraguay, umpan kepada Digne, mencoba melihat satu pemain dari Paraguay, melebar saja ke sektor tengah. Di sana ada William Saliba, tarik lagi bersama kepada Dayot Upamecano, umpan kepada Koundé tadi di sektor pertahanan dari Paraguay, merangkul kepada Kanu, Urban Koundé, mencoba melihat satu pemain dari Paraguay tadi sangat sulit memang. Pendek saja umpan ke sektor kiri kepada Upamecano, umpan sodorkan bola pelan kepada Mikel Olise, masih melik-lik dia, mencoba melewati satu pemain dari Paraguay, umpan pendek lagi pada Dayot, melebar dari sisi tengah lapangan pertandingan. Sementara itu kita masih menantikan bagaimana kepungan yang dilakukan oleh pemain Prancis ini, belum mampu kembali mengancam pertahanan ataupun gawang dari Paraguay. Saat ini nomor 14, sana ada nomor 14 tampaknya, ada Adrien Rabiot menyisir dari sektor kanan pertahanan Paraguay, umpan saja kepada Barcola, mencoba lewat satu pemain dari Paraguay, kembali dipotong oleh pemain Paraguay dan dicocor saja keluar lapangan pertandingan. Tampaknya tadi di sana ada Celeste nomor punggung 2 tadi dari pemain Paraguay, Gustavo Velasquez, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Yang dituju adalah William Saliba, melebar dari sektor tengah pertandingan, umpan saja kepada Kunde, kerjasama 1-2 bersama Manu Kone, menahan bola sejenak Manu Kone, tarik lagi ke belakang kepada Kunde, melebar ke Dayot Upamecano, merangsek dia melalui Rabiot, mengulik dia, tidak jadi memberikan umpan, tarik lagi ke tengah, umpan 1-2-3 kepada Dayot, umpan ke William Saliba, melebar dia, memberikan umpan diagonal kepada Kone, umpan pendek 1-2 dia bersama rekannya ada di sana. Kita lihat ada Dembele menyisir dari sektor kiri pertahanan Paraguay, mencoba melewati satu pemain tadi, tidak jadi memberikan umpan saja melebar kepada Dayot Upamecano, sambil berjalan-jalan dia menatap rekannya yang berdiri dari kotak penalti, William Saliba memberikan umpan selodoran, mampu dipotong tadi oleh Julio Caceres, menguasai bola sepenuhnya kepada Julio Enciso dari sektor kanan, masih berikan kepada passing pendek saja kepada Miguel Almiron, langsung saja selodorkan bola di area tengah lapangan pertandingan, namun bisa dipotong oleh para pemain Prancis. Dengan tenang kita lihat pendengar, memang sangat sulit bagi Paraguay untuk keluar dari tekanan dari para pemain Prancis saat ini. Kita masih menantikan Ousmane Dembele pendek saja kepada Kone ataupun kepada rekannya di sektor tengah, ada Kunde, kita masih menantikan Dayot Upamecano menjemput bola dari sektor tengah lapangan pertandingan, umpan saja ke depan, di sana ada Barcola, kita masih menantikan Barcola, pendek lagi ke belakang kepada Digne, umpan pendek kepada Mbappe, Kylian Mbappe umpan ke sektor tengah, di sana ada Kunde, Kunde tarik lagi ke kanan, di sana ada Kone, umpan lagi kepada Ousmane Dembele dari sektor kiri serang ataupun pertahanan dari Paraguay, umpan ke mulut kawan, ada satu pemain Prancis sana, namun lebih dulu cocor oleh pemain, terjadi masih peributan bola liar di mulut gawang dari Paraguay tadi, masih belum, masih open play, dan ternyata kembali dibuang oleh kapten dari Paraguay tadi, Gustavo Gomez tampaknya. Memang bagaimana serangan terus bertubi-tubi dilakukan, dan kali ini masih Digne dari sektor kanan pertahanan Paraguay, langsung saja ke mulut gawang, namun bisa dipotong oleh pemain belakang dari Paraguay tadi, namun bola masih bergulir di arah sektor kanan pertahanan Paraguay. Kylian Mbappe tadi mencoba melewati satu pemain dari Paraguay tadi, namun tidak berhasil, dan skor masih 0-0 hingga memasuki menit ke-10 babak yang pertama ini.
1: Ya, saat ini pendengar akan terjadi lemparan ke dalam, tampaknya wasit Ilgis Tantasev tadi memberikan lemparan ke dalam kepada Paraguay, sudah dilakukan dan terjadi cop duel. Kali ini ada Julio Enciso. Julio Enciso dibayang-bayang oleh dua pemain, Julio Enciso. Enciso menyisir dari sebelah kiri. Julio Enciso masih kesulitan. Julio Enciso untuk melewati William Saliba, dan kali ini Dayot Upamecano dari timnas Prancis berikan pendek saja melebar ke sebelah kiri ke Jules Kounde. Jules Kounde kembali melebar kali ini kepada Mikel Olise. Mikel Olise berbahaya menyerang dari sisi kanan, melewati dua orang pemain, back pass ke belakang. Kali ini ada Dembele, maksudnya tadi hendak melakukan tendangan namun berhasil diblok, dan kali ini mundur lagi ke belakang, ada Manu Kone. Manu Kone kerjasama dia dengan Dembele. Dembele umpan tarik ke depan, langsung ada Barcola, namun sayang sekali pendengar, terlalu cepat tadi bola meninggalkan lapangan, tidak mampu tadi dikontrol dengan baik oleh Bradley Barcola, dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang yang akan dieksekusi oleh Orlando Gil. Ya, kali ini Paraguay mendapatkan kesempatan untuk melakukan serangan. Pendengar, hingga menit ke-11 detik ke-17, Paraguay dan Prancis masih bermain imbang 0-0. Sudah dilakukan keras tendangan, dan kali ini melewati garis tengah permainan, terjadi cop duel tadi antara pemain Prancis dan Paraguay. Kembali bola terjatuh di kaki para pemain Paraguay. Kali ini ada Matias Galarza. Matias Galarza takatik dia, namun ada dorongan tadi dari Manu Kone, dan wasit Tantasev akhirnya memutuskan terjadi pelanggaran terhadap Matias Galarza, nomor 23, dari sektor lingkaran tengah permainan.
2: kali ini akan dilakukan tendangan bebas. Ada Miguel Almiron dan juga ada sosok Gustavo Gomez yang akan melakukan eksekusi. Siapakah, kita nantikan saja bentar. Ternyata Miguel Almiron yang akan melakukan tendangan bebas dari jarak sekitar 40 meter. Sudah bersiap-siap beberapa pemain Perancis dan Paraguay. Kami lihat ada 5, 6, 7 pemain Paraguay berada di kotak penalti dari Perancis. Ya, sudah dilakukan. Deras datangnya bola, berbahaya. Namun berhasil disundul tadi. Kali ini Michael Olise melakukan serangan. Serangan balik cepat dari sisi kanan. Menekan, dibayang-bayang oleh 1-2 pemain. Back pass dulu mundur ke belakang kepada Yulis Konde. Yulis Konde melebar dia, umpanya berikan kepada William Saliba. William Saliba kini melewati garis tengah permainan. William Saliba, back Perancis yang bermain di Arsenal ini. Umpan saja kepada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot saat ini sodorkan bola kepada Lucas Digne. Digne mundur lagi ke belakang kepada William Saliba. Tidak terburu-buru pemain timnas Prancis. Umpan 1-2 Manu Kone dan juga Usman Dembele. Berikan saja kepada Michael Olise. Michael Olise menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Michael Olise dibayang-bayang oleh dua pemain. Berbahaya Michael Olise. Namun sayang sekali berhasil dibaca tadi arah umpan dari Michael Olise. Dan terjadi perebutan bola dan ada insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Olise, hanya menghasilkan sepakan bebas bagi timnas Paraguay. Ya, pendengar RRI, masih 0-0 kali ini. Walaupun terkesan monoton, serangan lebih banyak didominasi oleh penguasaan bola dan juga intensitas serangan yang dilakukan oleh timnas Prancis. Kali ini Orlando Gil, kiper dari timnas Paraguay nomor 12, sudah melakukan tendangan lewat garis tengah permainan. Terjadi cop duel tadi, dan kali ini kembali terjadi cop duel. Kali ini ada Miguel Almiron. Almiron melewati 1-2 pemain, namun sayang sekali pendengar, gagal tadi Almiron melewati para pemain timnas Prancis. Hanya menghasilkan tendangan ke gawang yang akan disampai, yang akan dieksekusi oleh kiper dari Prancis, Mike Maignan. Ya, sudah dilakukan. Michael Olise kini turun ke bawah menjemput bola, berikan kepada William Saliba. Masih Michael Olise kali ini melihat rekan-rekannya untuk membuka rekan, membuka ruang maksud kami. Kali ini melebar ke sisi kiri, ada Lucas Digne. Digne masih bekerja sama dengan Olise. Olise mundur lagi ke belakang, berikan kepada William Saliba. William Saliba kali ini ada Manu Kone. Manu Kone lewati garis tengah dan mendekati area kotak 16, berikan kepada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele masih dibayang-bayangi oleh dua pemain dari lawan. Kali ini mundur lagi ke belakang, berikan kepada Dayot Upamecano. Masih ada para pemain Prancis untuk melakukan mengurung pertahanan. Kali ini ada Brancora. Balcola sudah memasuki kotak 16. Berikan pada Lucas Digne. Pendengar, umpan matang dari, umpan tarik dari Lucas Digne. Tidak mampu tadi, tidak ada satupun pemain dari Prancis yang menyambut. Dan akhirnya ditangkap oleh Orlando Gil. Kali ini timnas Paraguay masih bermain di area pertahanan mereka sendiri. Velasquez umpan ke depan, maksudnya kepada Julio Enciso, namun berhasil dicocor saja tadi bola oleh William Saliba dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Paraguay. Ya, kami juga menyaksikan pelatih Alvaro, Gustavo Alvaro memberikan instruksi kepada para pemainnya untuk bermain lebih rapat. Kali ini ada Caceres umpan ke depan, maksudnya tadi kepada Julio Enciso. Kembali akurasi umpan yang belum matang. Kali ini jatuh di kaki para pemain Prancis. Ada Jules Koundé, berlari dia melewati garis tengah permainan. Jules Koundé umpan saja melebar ke depan, berikan kepada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele umpan terobosan kepada Michael Olise. Namun sayang sekali pendengar, berhasil dibuang tadi oleh Gustavo Gomez. Sayang sekali umpan terobosan yang cukup baik dari Ousmane Dembele kepada Michael Olise. Sempat tadi terjadi kemelut, namun berhasil diselamatkan oleh barisan pertahanan dari Paraguay. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Prancis. William Saliba sodorkan saja ke depan, berikan kepada Manu Kone, dibayang-bayang oleh Julio Enciso. Umpan melebar dia, berikan kepada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot kali ini masih mengontrol bola, berikan kepada Manu Kone. Manu Kone umpan ke depan, ada Mbappe. Namun sekali lagi pendengar, Mbappe kurang mampu mengontrol bola dengan baik. Umpan terobosan tadi, sebuah bola lambung tadi mengarah ke jantung pertahanan Paraguay. Sayang sekali tidak berhasil dikontrol dengan baik tadi. Tipis-tipis sekali dan bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah dilakukan oleh Orlando Gil yang pada kesempatan kali ini menggunakan kostum berwarna oranye, celana oranye dan kaos kaki berwarna oranye. Namun sayang sekali mendengar bola tidak akurat, kembali jatuh di kaki para pemain Prancis. Kali ini Prancis kembali melakukan tekanan. Ada Michael Olise. Michael Olise menyerang dari sisi sebelah kanan. Michael Olise umpan 1-2-3. Namun sayang sekali berhasil diblok tadi. Sebuah serangan dari Michael Olise hanya menghasilkan sepakan pojok. Sudah dilakukan Michael Olise, berikan kepada Ousmane Dembele. Sayang sekali tidak akurat umpan yang diberikan, jatuh di kaki para pemain Paraguay. Kali ini ada Matias Galarza. Matias Galarza mengontrol bola, mundur saja, berikan kepada sang kapten Gustavo Gomez. Gustavo Gomez berikan kepada Omar Alderete. Omar Alderete masih bermain-main timnas Paraguay di area pertahanan mereka sendiri, belum mampu melewati garis tengah permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini akan dilakukan oleh Junior Alonso, nomor punggung 6. Siap-siap Paraguay, sudah menimang bola di atas kepala. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, ke belakang saja tadi dilakukan oleh Junior Alonso, berikan kepada Velasquez. Kali ini ada Martin Caceres. Caceres tadi terjadi pelanggaran. Tampaknya nomor punggung 12 Bradley Barcola asal Prancis, timnas Prancis, melakukan pelanggaran terhadap Juan Jose Caceres. Iya. Dan tadi sempat terjadi benturan yang cukup keras, yang insiden berbahaya tadi yang dilakukan oleh Bradley Barcola, sehingga wasit Ilgis Tantasev mengeluarkan kartu kuning dari sakunya untuk kartu kuning pertama pada pertandingan hari ini bagi Bradley Barcola. Sudah memasuki menit ke-19. Kali ini pertandingan masih 0-0 antara Paraguay dan Prancis. Bagaimana Anda melihat, Bung Jupri, jika kita melihat pertandingan ini tampaknya hanya monoton satu arah ya, Bung?
3: Iya, sesuai prediksi ya. Kalau kita solusi, Prancis langsung ya mengambil jatuh nol keserangan. Dan terlihat juga beberapa kali umpan-umpan yang coba ditaruh ya di area pertahanan. Pertahanan dari Paraguay beberapa kali memang membuahkan hasil, tapi lagi-lagi akurasinya yang saya kira juga belum terlalu baik. Tapi di luar itu kita lihat Paraguay dengan 5 pemain belakang mereka plus ada 2 pemain yang kita lihat juga bertugas sebagai double pivot di sana, membuat memang bisa dibilang sangat-sangat penuh ya di lini tengah dari Paraguay, sehingga para pemain Prancis kita lihat bahkan Olise bergerak juga sampai ke kanan, beberapa kali bertukar posisi dengan Dembele untuk bisa mencari ruang. Dan sejauh ini kita lihat pertahanan dari Paraguay sangat-sangat solid, dan ini saya kira menjadi modal yang bagus ya buat Paraguay, karena memang mereka praktis memang menunggu untuk bermain lebih bertahan.
2: Iya, sudah dilakukan tadi tendangan bebas oleh Miguel Almiron, namun sayang sekali Diego Gomez tidak mampu mengejar bola dan akhirnya hanya menghasilkan lemparan ke dalam dari sektor kiri pertahanan Prancis. Sudah dilakukan tadi oleh Lucas Digne. Lucas Digne maksudnya berikan kepada Adrian Rabiot, namun dicocor saja oleh salah satu pemain dari Paraguay yaitu Junior Alonso. Kali ini lemparan ke dalam bagi timnas Prancis akan kembali dilakukan. Sudah dilakukan oleh Lucas Digne. Umpan saja berikan kepada Mike Maignan. Mike Maignan umpan lagi sodorkan ke depan. Kali ini ada Lucius Conde. Berlari dia melewati garis tengah permainan. Umpan saja berikan lagi kepada, melebar kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe melebar ke kiri lagi, berikan kepada William Saliba. William Saliba umpan 1-2 dengan Lucas Digne dan Bradley Barcola. Direbut tadi oleh Miguel Almiron. Kali ini penguasaan bola ada dari timnas Paraguay. Velasquez umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Julio Enciso. Sayang sekali terjadi perebutan bola. Kali ini masih ada William Saliba, dikawal oleh Julio Enciso. Direbut lagi oleh Matias Galarza. Namun sayang sekali pendengar, tidak akurat tadi kontrol bola yang dilakukan Galarza. Jatuh bola di kaki Jules Konde. Berikan kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe berikan lagi kepada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele saat ini menyisir dari sebelah kanan, berikan kepada Manu Kone. Manu Kone bersiap langsung tendangan. Namun sayang sekali pendengar, dari jarak sekitar 25 meter Manu Kone, pemain Prancis yang membela AS Roma ini, lepas tendangan. Namun sayang sekali melebar di sisi sebelah kanan gawang ataupun tiang gawang dari timnas Paraguay, dan hanya menghasilkan sepakan pojok sudah dilakukan. Ousmane Dembele, keras datangnya bola, namun berhasil disundul tadi oleh para pemain Paraguay, dan kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Prancis. Lucas Digne, umpan kepada Ousmane Dembele, back pass lagi ke belakang, dikontrol dengan dada tadi oleh Manu Kone. Manu Kone melebar ke sebelah kanan, ada Jules Koundé. Jules Koundé berikan saja kepada William Saliba, 1-2 dia dengan Manu Kone. Manu Kone kini mendribel bola, umpan dia melebar, berikan kepada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot umpan tarik mendengar, namun sayang sekali diblok tadi dengan Cop Heading oleh Velasquez, atau Gustavo Velasquez, hanya menghasilkan sepakan pojok bagi timnas Prancis dan akan kembali dieksekusi oleh Ousmane Dembele. Ousmane Dembele sudah mundur dia 1-2-3 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya bersiap. Ada 4-5-6 pemain di kotak penalti, sudah dilakukan flash datangnya bola, namun tidak ada yang mampu menyambut tadi umpan tarik dari Ousmane Dembele, hanya menghasilkan tendangan gawang. Dan dengan itu juga Ilgiz Tantasev akhirnya memberikan Henderson break pada pertandingan babak pertama ini. Sekali lagi Bung Jupri, jika kita lihat pertandingan babak pertama hingga menit ke-22 ini terkesan sangat monoton, dan juga memang Paraguay hanya menunggu momentum sehingga terjadinya, ataupun menunggu adanya celah untuk serangan balik. Apa yang perlu dilakukan oleh Didier Deschamps untuk membongkar rapatnya low block dari Paraguay ini, Bu?
3: Ya, yang saya kira perlu dilakukan adalah mereka harus bisa lebih cepat ya. Aliran bolanya harus bisa lebih cepat, karena beberapa kali kalau kita lihat para pemain dari Paraguay ini begitu agresif. Begitu bola tadi mencoba masuk dari sisi kiri ataupun sisi kanan, kita lihat bahkan ada 3 pemain sekaligus dari para pemain Paraguay yang mencoba untuk menutup ruang gerak. Itu yang saya kira memang menjadi kelebihan sejauh ini buat Paraguay, karena terlihat bagaimana mereka bermain agresif, bermain sangat disiplin dalam bertahan, dan kita lihat juga bentukan pertahanannya juga sangat-sangat solid. Itu yang saya kira memang menjadi kekuatan sejauh ini buat Paraguay sampai dengan 24 menit pertandingan. Di sisi lain kita lihat memang Prancis ya, Dembele, begitu juga kita lihat Mbappe dan juga Olise, belum terlalu terjalin juga koneksinya. Karena Olise lebih banyak bekerja sama tadi dengan Koundé, tapi kemudian Mbappe belum terlalu ya, belum terlalu dapat kemistrinya. Saya kira ini yang mungkin harus dipertajam juga oleh para pemain dari Prancis, bagaimana juga Mbappe juga bisa dapat support yang lebih banyak.
2: Bung Jupri, jika kita melihat, apakah perlu ada shock terapi dari para pemain Prancis dengan melepas tembakan-tembakan dari luar kotak penalti, Bung? Ini sebenarnya masih sangat kurang ya, Bung, tendangan tadi, dan memang para pemain Prancis berupaya keras untuk mampu menerobos ke kotak 16, meskipun tadi beberapa kali kontrol bola memang kurang sempurna.
3: Ya tadi kan ada satu ya, upaya dari
2: Manu Kone,
3: tapi memang belum membuahkan hasil. Tapi kita lihat dengan begitu dalamnya pertahanan dari Paraguay, saya kira juga tembakan-tembakan jarak jauh bisa menjadi opsi. Artinya pentingnya juga bagaimana akurasinya juga harus diperbaiki lagi, karena kita lihat memang para pemain Prancis, mereka punya pemain-pemain yang saya kira punya kemampuan melepaskan tembakan-tembakan berbahaya dari luar kotak penalti. Olise punya kemampuan itu, Dembele juga sebenarnya punya nilai plus di sana, dan Rabiot saya kira juga bisa menjadi opsi, dan Mbappe saya kira fungsinya adalah bagaimana dia sebenarnya bisa menarik lebih ke dalam pertahanan dari Paraguay, sehingga memang bisa muncul ruang-ruang di dekat area kotak penalti yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Prancis. Karena situasinya sekarang dengan pertahanan mereka yang sangat solid, kalau tidak dibongkar dengan lebih gigih lagi, akan berat buat Prancis untuk bisa masuk lebih bebas lagi ke area kotak penalti, karena sejauh ini kita lihat belum ada tembakan on target yang mampu dilepaskan oleh Prancis. Dan di Paraguay memang kalau kita lihat memang dengan bagaimana mereka bertahan sangat-sangat dalam, transisinya juga tadi beberapa kali telat juga. Jadi memang ini saya katakan tadi juga bahwa persoalan transisi saya kira akan menjadi PR buat Paraguay dengan bagaimana mereka begitu kuat dalam hal bertahan.
2: Ya, sebentar lagi pertandingan akan segera dilakukan, dan kali ini Orlando Gil sudah melakukan tendangan dan sudah melewati garis tengah permainan. Terjadi cop duel pendengar, namun sayang sekali berhasil dibuang oleh Adrien Rabiot. Hingga menit ke-26, skor masih 0-0 antara Paraguay dan Prancis.
4: Baik pendengar, saat ini lempar ke dalam akan di
2: diambil oleh Julio Caceres dari sektor kanan pertahanan Paraguay. Sudah dilakukan jauh tadi Julio Enciso tadi direbut saja bola tadi, langsung dipotong oleh penjaga gawang dari Prancis tadi, Mike Maignan. Lempar saja, lempar saja ke sektor kanan, yang dituju adalah Konde. Tarik lagi ke depan, dorongkan bola kepada rekan dari ada Kone. Manu Kone mencoba merasai sektor pertahanan dari Paraguay, mencoba melihatnya dua pemain dari Paraguay tadi, namun bisa dipotong oleh Almiron. Dapat yakini, cepat sekali Almiron menyisir sektor kiri pertahanan dari Prancis, mencoba dia merasai sambil melakukan adu sepi dari pemain Prancis, memasukkan rekor tak penalti, pilih lagi, tidak menjadi memberikan umpan, umpan langsung ke mulut gawang, namun bisa dipotong tadi oleh Konde. Kita masih menyaksikan, terjadi lagi duel antara pemain Prancis dan Paraguay, mampu kembali direbut oleh Galarza, masih menyisir bola, umpan langsung ke mulut gawang, tidak jadi, shooting lagi, bagaimana tadi Diego Gomez mencoba untuk meneruskan tendangan langsung tadi ke area pertahanan ataupun ke gawang dari Prancis tadi, namun arah bola masih menyamping di sisi kiri gawang dari Prancis yang dijaga oleh Mike Maignan, dan sehingga belum menebar ancaman bagi pertahanan dari Prancis. Dan kini bola masih mengalir dari sektor kanan pertahanan dari Paraguay. Di sana ada Barcola, mampu lewat satu pemain dari Paraguay, namun bagaimana heading dia mengarahkan bola tadi ke area titik kotak 16 dari Paraguay tadi, namun aliran bola lebih deras dan keluar lapangan pertandingan, dan lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Paraguay. Kita masih menantikan bagaimana pertandingan sudah memasuki menit ke-28 ini, namun belum ada ancaman yang berarti ataupun cukup serius dari kedua tim. Kita masih menantikan penguasaan bola, sudah dilakukan tendangan ke gawang jauh saja, sudah melewati di garis lingkaran tengah pertandingan, sudah dilakukan namun proses sepenuhnya oleh Digne. Tarik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Mike Maignan, melewati dia kotak penalti tadi, sudah keluar, umpan saja kepada Konde, lebar ke sisi kanan.

bebas bagi para gue tampaknya. Kita masih menantikan bagaimana Barcola tadi sempat melakukan gangguan kepada duel Almiron dari sektor tengah pertahanan para gue tadi, dan masih menyisir beberapa. Memang kita lihat pemain-pemain dari Prancis ini setelah tadi Ederson break tadi, memang ada beberapa pengarahan ataupun instruksi dari kedua pelatih, baik dari Paraguay maupun dari Prancis, untuk menentukan bagaimana skema pertahanan mereka untuk memperkuat. Dan kini penguasaan bola sudah dilakukan oleh pemain Paraguay, masih meletakkan bola tadi, mundur 3-2-3 langkah tadi, jaga gawang. Orlando Gil sudah lakukan tendangan ke sektor kiri pertahanan Prancis, ditanduk saja tadi oleh Diogo Gomes. Terjadi lagi perebutan, di sana ada Koundé, dan terjadi pelanggaran tampaknya terhadap Manu Koné tadi, dilakukan oleh Almiron, dan sehingga menghasilkan tendangan bebas saja bagi Prancis. Sudah dilakukan tampaknya oleh penjaga gawang Mike Maignan dari sisi kiri pertahanan Prancis, melebar saja kepada Koundé, coba memberikan umpan tadi kepada Dembele, tidak jadi, masih menahan bola Dembele, ambil lucu umpan pendek saja lagi kepada Koné, umpan lagi kepada Olise dari sektor kiri pertahanan Paraguay. Masih Olise mencoba mengutik atau melewati dua pemain dari Paraguay, coba dia membalikkan badan, tarik lagi kepada Dembele, umpan langsung ke mulut gawang, ada Mbappe, tidak terjangkau ataupun tidak mampu tadi dijangkau. Bagaimana umpan crossing yang cantik sebenarnya dari Dembele, tapi umpan tadi tidak mampu dicocor ataupun tidak mampu dijangkau oleh Kylian Mbappe yang sudah memang berdiri tanpa pengawalan yang berarti dari pemain Paraguay ini. Namun bagaimana memang umpan melengkung dari Dembele tadi belum bisa dimaksimalkan oleh Kylian Mbappe, dan sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Paraguay. Sudah dilakukan tadi, terjadi duel heading di sektor kanan pertahanan Paraguay, tidak jadi, mampu dikasih sepenuhnya oleh Julian Siso, berhasil dia mencoba melewati Upamecano tadi, namun hanya menghasilkan lempar ke dalam, karena memang sebelumnya bagaimana daya Upamecano ini berhasil memotong bola tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan ataupun menghasilkan lemparan ke dalam, akan dieksekusi atau dihadapi oleh pemain dari Paraguay tadi dari sektor kiri pertahanan dari Prancis. Sudah dilakukan Caceres ke depan tadi maksudnya kepada Leo Enciso, namun bagaimana memang sulit tampaknya Enciso untuk menerima lemparan tadi dilakukan oleh pemain dari Caceres, sehingga menghasilkan tendangan. Sudah dilakukan penjagaan McDonald kepada Dayot Upamecano, pendek lagi kepada Kane, Manu Koné, tarik lagi ke belakang kepada Rabiot, umpan lagi kepada William Saliba, melebar dia ke tengah, ada Dayot Upamecano, melebar ke sektor kiri pertahanan Paraguay, di sana ada Dembele, umpan terobosan tadi, namun masih bisa dipotong lagi-lagi oleh pemain-pemain dari Paraguay, masih melikluk dia dari sektor kiri tadi, masih ada kepada Alonso, melebar dia ke sektor kiri pertahanan sendiri tadi, maksudnya kepada Galarza, namun bisa dipotong oleh pemain Prancis. Saat ini kita mencoba membangun serangan dari Prancis, umpan dari Rabiot, pengusaha, ya susut Rabiot, bagaimana tendangan percobaan Rabiot tadi dari sektor tengah pertahanan dari Paraguay ataupun berjarak kurang lebih 30 meter dari gawang Paraguay, namun bola hanya melambung di atas gawang dari Paraguay, dan memang cukup sulit tampaknya pemain-pemain Prancis ini untuk membangun serangan melalui tendangan-tendangan langsung ke arah mulut gawang dari Paraguay tadi. Saat ini justru terjadi pelanggaran dilakukan oleh William Saliba terhadap Leo Enciso di sektor tengah lapangan pertandingan ataupun di sektor garis benteng pertahanan dari Prancis ini, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas ada dua pemain ataupun tiga pemain dari Paraguay yang akan mengeksekusi tendangan. Kita masih menantikan tampaknya ada Miguel Almiron ataupun nomor 8 dari Diogo Gomes yang siap-siap mengeksekusi tendangan bebas ini. Sementara itu kita masih melihat ada 4 hingga 5 pemain dari Paraguay yang ada ataupun yang sudah berada di area kotak 16 dari. Sudah dilakukan umpan saja, oh, dipetik saja bola di udara tadi oleh penjaga gawang dari Prancis tadi, ada Mike Maignan, dan tampaknya juga wasit Hugh Pulwet, karena memang tadi sempat ada kontak fisik para penjaga gawang dari Prancis tadi, Mike Maignan bersama dengan Alonso, sehingga lagi-lagi tampaknya pertandingan dihentikan sementara, dan kini bergulir kembali melalui kaki-kaki pemain Prancis. Di sana ada Rabiot mencoba mengutik sejenak dia dari sektor kiri, serang mereka, umpan saja kepada Lucas Digne, umpan lagi ke belakang kepada Kylian Mbappe, mampu dia melalui satu pemain dari Paraguay dan dapat gangguan tampaknya dari pemain Paraguay tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Prancis. Dan sebelumnya memang bisa dilanggar tadi, dan tampaknya memang terjadi lagi adanya duel fisik tadi, dorongan

0: dari Julian Baptiste setelah ia dilanggar. Namun memang beberapa pemain dari Prancis dan Paraguay juga mencoba untuk menenangkan untuk kedua pemain ini, sehingga tampaknya memang intensitas serangan dari Prancis memang cukup buat para pemain-pemain dari Ayam Jantan ini harus cukup bekerja keras. Bagaimana kita melihat satu lagi peluang, tentu gangguan yang dilakukan oleh nomor 14 pemain asal Paraguay tadi, ada Andres Ubas, tentu mengganggu bagi Julian Baptiste yang memang hingga masuk ke menit ke-35 babak pertama ini belum mampu menerobos akselerasi dari sektor pertahanan dari Paraguay. Kini tendangan bebas akan dieksekusi oleh pemain Prancis ataupun berjarak kurang lebih sekitar 30 meter dari luar kotak 16 dari Paraguay. Tampaknya kita melihat di sana ada satu pemain dari Prancis nomor punggung 11. Di sana ada Miguel Olise. Siap-siap dia, ada 5 dan 6 pemain Prancis sudah lakukan umpan belakang. Oh, terjadi lari duel di oleh kotak penalti dan lagi-lagi dibuang tadi atau dicocok saja bola rebound ataupun bola liar tadi di garis mulut gawang dari Paraguay sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut. Dan saat ini Mane Dembele dari sektor kanan sudah melakukan tendangan melengkung. Ada 2 pemain Prancis di sana namun gagal, namun bisa digelar Koundé langsung shooting. Oh, bagaimana tadi sepakan dari Koundé. Kita melihat pemain nomor punggung 5 ini juga memperkuat tim Barcelona tidak mampu menggetarkan jalan dari Paraguay dan bola justru mampu tadi diamankan oleh penjaga gawang dari Paraguay. Bagaimana Orlando Gil memang pada babak pertama ini bekerja cukup baik karena menjaga beberapa kali tembakan, shooting, bahkan serangan yang dilakukan oleh para pemain-pemain Prancis ini sehingga belum bisa amankan tadi Prancis untuk membukukan gol yang pertama di pertandingan babak yang pertama ini. Sudah menguasai bola sepenuhnya, masih menjang bola tadi, sudah meletakkan di rumput lapangan pertandingan. Tampaknya Mac ataupun Orlando Gil, penjaga gawang Paraguay, sudah lakukan tendang saja jauh, mengarah melambung ataupun melewati garis lingkaran tengah pertandingan, mampu dikuasai sepenuhnya. Di sana ada Galarza, umpan pendek 1-2 kepada Diego Gomez, namun bisa dicuri oleh Koundé, nomor punggung 5 ini merangsek dia, mencoba mengaluri ataupun merangsek dari sektor kiri pertandingan Paraguay, umpan saja ke Dembele, melik-liknya, umpan klasikalnya, oh! Bisa lagi dipotong oleh pemain Paraguay. Masih jauh dari tekanan tampaknya pemain-pemain Prancis ini. Balik lagi kepada Mike Maignan, penjaga gawang Prancis. Umpan saja chipnya kepada nomor punggung 4, Dayot Upamecano. Umpan kerja 1-2 dia bersama rekannya. Ada William Saliba. Dorongkan saja bola ke tengah. Di sana ada Koundé. Koundé tarik lagi ke belakang tadi maksudnya. Namun bisa dicuri pemain Paraguay. Umpan saja ke tengah ada Julius Enciso dari Paraguay. Mampu kembali curi William Saliba. Dikuasai sepenuhnya oleh Miguel Olise. Dari sektor tengah pertandingan, Miguel Olise mampu lagi kembali dipotong oleh pemain dari Paraguay. Kini giliran Paraguay. Di sana ada Miguel Almirón merasak dia dari sektor kiri pertahanan Prancis, melilit dia, mendapat 2 kawalan pemain Prancis, umpan seorang kawalan ke depan, mampu dikuasai sepenuhnya oleh rekannya ada Diego Gomez. Tarik lagi ke belakang, menguasai bola sepenuhnya. Oh, tidak lagi. Oh, lagi-lagi bagaimana kontrol pun penguasaan bola yang kurang sempurna tadi dari Diego Gomez yang sebelumnya juga mendapat pengawalan satu pemain dari Prancis tadi sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang sudah lakukan jauh saja. Ada Kylian Mbappe cepat saja umpan lagi pada Dembele, berhasil dari kanan penalti, berhasil cuti Dembele. Oh, lagi-lagi tendangan percobaan dari Dembele tadi setelah sebelumnya akselerasi dari Kylian Mbappe dari sisi kiri pertahanan Paraguay mendapat umpan terobosan yang cukup cantik, mendapat satu pengawalan dari Alonso namun bisa dia melewati dengan balikan badannya tadi dan melakukan shooting ke dalam dan masih sulit tadi menembus dalam pertahanan dari Paraguay. Sementara itu saat ini saat lagi waktu Indonesia Barat sudah memasuki menit ataupun jam pukul 4:43 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian maka juga bertepatan dengan memasuki ajang ibadah sholat subuh khususnya bagi umat muslim untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami Radio Republik Indonesia juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk umat muslim di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Saat ini tendangan juru sudah dilakukan Dembele ke mulut lawan, tadi ada satu pemain depan sini cuma menerima umpan tadi namun lagi-lagi saksikan tampaknya Kylian Mbappe memang sulit tadi meneruskan heading dari tendangan sudut Dembele juga lagi-lagi pengawalan cukup ketat dari Leo Caceres. Memang sulitkan bagi Kylian Mbappe tadi untuk menerima umpan dengan pojok dari Mane Dembele. Kita masih menantikan bagaimana pendengar Pro 3 RRI dan Pro 1 RRI Indonesia. Tentu Prancis masih sulit untuk menembus benteng kokoh pertahanan dari Paraguay. Sudah memasuki menit ke 39-40 detik ini dan dilakukan Orlando Gil jauh saja ke depan. Jadi tujuh adalah Diego Gomez. Tadi ada Julio Enciso tadi mencoba untuk menyambut namun gagal. Ini terjadi lagi. Bagaimana duel di udara tadi maksudnya dilakukan oleh Julio Enciso namun dianggap lebih dahulu melakukan pelanggaran terhadap pemain belakang Prancis tadi Julio Enciso sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Prancis. Sudah dilakukan pendek saja kepada David Upamecano, dorongkan bola kepada Rabiot. Masih melilit Rabiot masuk dari sektor kanan pertahanan Paraguay. Umpan ke depan yang dituju adalah Barcola, melewat satu pemain, dorongkan ke belakang Barcola kepada nomor punggung tadi, nomor punggung 12, kembalikan kepada Barcola ataupun Konde. Masih melilit dia mencoba merangsek dari sektor kiri pertahanan Paraguay. Di sana ada Manu Konde, umpan saja kepada Dembele, merangsek dari sektor kiri, umpan lagi kepada Konde, belas bola senang, umpan crossing kembali digagalkan oleh nomor punggung 3 tampaknya pemain dari Paraguay tadi, Omar Alderete. Pemain yang memperkuat Sunderland ini kembali menjadi benteng kokoh pertahanan Paraguay. Kita masih menantikan justru tendangan sudut akan dilakukan oleh pemain Prancis nomor 11. Di sana ada Mikel Olise. Sementara itu ada 4 bahkan 5 pemain dari Prancis yang siap menampung tadi umpan dari Olise. Sudah lakukan melengkung saja, ada bola ke belakang, kembali lagi digagalkan oleh pemain belakang. Namun kini ada Konde, umpan lagi menurut gawang dari Paraguay, membentur lagi kembali kepada Konde, melebar dia ke sektor kanan pertahanan Paraguay, kepada Olise, umpan ke menurut gawang. Dengan menjatuhkan badan dan menyambut bola tadi, penjaga McNon menyelamatkan bola, memeluk bola dengan erat. Kini kembali Paraguay justru membangun serangan. Di sana ada Galarza, mampu dia melihat sejenak, mencoba melihat rekannya yang berdiri bebas, tidak jadi memberikan umpan saja ke depan kepada Diego Gomez tadi, namun umpannya terlalu deras dan diamankan oleh penjaga gawang Prancis. Dan saat ini umpan saja kepada Lucas Digne, mencoba menguasai bola sepenuhnya, menahan bola, tarik lagi ke tengah. Di sana ada Rabiot, nahan bola sejenak, melebar dia kepada Kone. Manu Kone meliuk-liuk dia, umpan pendek saja kepada Dembele. Maksudnya tadi memberikan umpan kembali masih kepada Kone, masih membentur kaki dari pemain Paraguay. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Tampaknya Prancis kembali mengusung serangan. Mikel Olise dari sektor tengah, di sana pendek saja kepada Dayot Upamecano, masih pendek saja kepada Kone, tarik lagi ke kanan. Di sana ada nomor punggung 7, tampaknya kita lihat tarik lagi ke belakang kepada Konde, melilu dia mencoba melatih dua pemain dari Paraguay. Gagal lagi kepada Dayot, namun lagi kembali kepada Dembele dari sisi kiri pertahanan dari Paraguay, mendapat dua pengalaman dari Paraguay. Umpan lagi kepada Konde, kembali kepada Dembele, namun lagi-lagi bola bisa disleding ataupun dibuang tadi pemain Paraguay. Kita masih menantikan, kini kembali kita masih melihat Mikel Olise menahan bola sejenak, umpan dorongkan bola ke sektor tengah. Di sana kita melihat satu pemain Prancis yang mencoba membantu, ada Lucas Digne, masih menahan bola sejenak dengan kaki kiri, umpan pendek saja kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe umpankan, dorongkan bola lagi ke sektor tengah. Ada Dayot Upamecano, Upamecano tidak jadi memberikan umpan, justru kepada Konde dari sektor tengah pertandingan ataupun pertahanan dari Paraguay. Masih Konde langsung shooting, masih melambung. Bagaimana shooting melakukan percobaan yang dilakukan oleh Manu Konde tadi sehingga kita memasuki menit ke 43, skor kacamata 0-0 masih untuk kedua tim.
1: Ya, dengar timnas Prancis masih terus melakukan ataupun mengurung pertahanan dari Paraguay dan pada kesempatan kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Paraguay. Sudah dilakukan oleh Orlando Gil, jauh datangnya bola lewat 3,5 permainan, namun kembali jatuh di kaki para pemain timnas Prancis. Kali ini ada Lucas Digne, Digne nomor punggung 3, berikan saja kepada rekannya, ada Dayot Upamecano. Dayot Upamecano mendekati 3,5 permainan, mendribel bola dia, kepada siapa bola akan diberikan, masih melihat rekan-rekannya dan meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Umpan saja pendek berikan kepada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot kembali melebar, kali ini ada 4 lebar bola, menyisir dari sebelah kiri penyerangan atau sebelah kanan pertahanan dari timnas Prancis, maksud kami timnas Paraguay. Dan umpan saja berikan kali ini ada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele sudah melewati ataupun memasuki kotak 16, namun berhasil direbut oleh Matias Galarza. Kali ini Matias Galarza umpan back pass dia berikan kepada Velasquez. Velasquez berikan kepada Omar Alderete, namun memang ada rete kali ini, berlari kencang kali ini. Nomor punggung 3 maksudnya kepada Julio Enciso, disodorkan saja bola ke depan berbahaya, namun berhasil direbut tadi oleh David Pamecano. Kali ini ada Olise. Olise umpan pendek saja berikan kepada Lucas Digne. Lucas Digne kali ini melebar ke sisi kiri penyerangan Prancis, berikan kepada Patrick Barcola, dibayang-bayang oleh dua orang pemain. Barcola masih menggiring bola dia. Barcola, kepada siapa bola akan diberikan? Kali ini utak-atik bola dia, mundur backpass ke belakang, maksudnya kepada rekannya, ada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot membantu serangan kali ini, backpass lagi berikan kepada David Upamecano. Umpan terobosan kali ini, umpan 1-2, Rabiot tendangan langsung, namun sayang sekali mendengar membentur dari salah satu pemain dari Paraguay, dan bola mampu diamankan sepenuhnya oleh kiper Orlando Gil, nomor punggung 12, dan hanya menghasilkan tendangan bagi timnas Paraguay. 3 menit waktu diberikan oleh wasit Tantasev asal Uzbekistan untuk tambahan waktu babak pertama kali ini. Kali ini ada Michael Olise. Michael Olise menyerang dari sebelah kanan, berikan kepada Barcola. Barcola kali ini ada di tengah lapangan tengah permainan, mampu berikan, sodorkan saja kepada Manukone. Manukone kerjasama dia dengan satu pemain, berhasil direbut oleh Julio Enciso. Julio Enciso kali ini para gue melakukan serangan balik, dibayang-bayang oleh dua pemain. Julio Enciso masih berlari keras dia, melewati para pemain dari timnas Prancis, dibayang-bayang oleh Dayot Upamecano, dibuang saja tadi oleh Dayot Upamecano, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, tampaknya mengenai bagian tubuh dari Julio Enciso. Dan kali ini lemparan ke dalam akan dieksekusi oleh timnas Prancis. Ya, masih mendominasi jalannya pertandingan timnas Prancis, namun belum mampu untuk menjebol gawang dari Paraguay. Kali ini ada Michael Olise. Michael Olise berlari melewati garis tengah permainan kali ini, berikan saja kepada Manukone. Manukone umpan pendek melebar ke kanan. Kali ini ada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot melebar lagi, berikan kepada Julian Mbappe. Kylian Mbappe kali ini mundur lagi, berikan kepada Olise. Olise masih dibayang-bayang oleh satu pemain dari Paraguay, melebar lagi. Kali ini ada Lucas Digne. Lucas Digne mendekati garis permainan dari ataupun kotak 16 dari Paraguay, mundur backpass ke belakang, tidak terburu-buru tampaknya para pemain Prancis. Kali ini ada Jules Koundé. Jules Koundé umpan saja sodorkan kepada sektor kanan. Kali ini ada Mbappe yang berpindah di sektor kanan penyerangan dari Prancis, tidak mampu dia melewati para pemain dari Paraguay, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, cocok saja bola tadi yang merupakan umpan dari Mbappe. Kali ini ada Dayot Upamecano. Upamecano nomor 4, sodorkan lagi, berikan kepada Michael Olise, menyisir dari sebelah kanan, berbahaya, dibayang-bayang oleh dua orang pemain dari Paraguay. Namun bola ditarik lagi ke belakang, tidak mampu melewati garis permainan. Ya, kali ini umpan terobosan, sayang sekali mendengar Adrien Rabiot tadi, umpan terobosan ke jantung pertahanan dari Paraguay, namun tidak terjadi salah komunikasi tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi timnas Paraguay. Pendengar, pada kesempatan kali ini tinggal beberapa detik lagi pertandingan akan segera usai, namun timnas Prancis masih melakukan serangan. Kali ini ada Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé bola ditarik ke belakang, berikan kepada Jules Koundé. Umpan tarik ke depan, kali dikontrol tadi oleh sayang sekali dikontrol oleh Patrick Barcola, namun bersama dengan itu wasit Ilgiz Tantasev asal Uzbekistan meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama. Dan untuk pelesan pertandingan akan dipandu bersama dengan Bung Sabil. Silakan Bung Sabil.
2: Ya, terima kasih Bung Rossi dan juga Bung Joko tadi yang sudah laporkan ya pandangan mata babak pertama Paraguay melawan Prancis yang masih skornya kacamata nih 0-0. Bung Jupri, sesuai dugaan Anda Bung, Prancis mendominasi jalannya pertandingan dan mengurung pertahanan Paraguay, bermain setengah lapangan ya. Bagaimana analisa Anda, kenapa Prancis tak kunjung mencetak gol walaupun menyerang terus-terusan ini Bung?
3: Kita lihat memang dari statistik ya, possession dari Prancis 59%, tapi sebenarnya Paraguay juga tidak terlalu buruk ya, 31%, yeah. Masih oke lah untuk tim yang bermain sangat-sangat dalam, sangat-sangat bertahan. Dan ya Prancis kita lihat memang mereka begitu dominan ya, dominan dalam hal bagaimana mereka bisa menguasai bola dengan nyaman. Tapi memang catatannya adalah penguasaan bolanya terjadi saat memang mereka berada di area permainan mereka sendiri, kemudian di area tengah. Tapi begitu mereka mencoba untuk bisa masuk ke dalam area kotak penalti, mereka terlihat begitu kesulitan untuk bisa masuk, karena begitu disiplin pertahanan dari Paraguay. Kita lihat sangat-sangat solid sepanjang 40 menit babak pertama. Bahkan bisa dikatakan 5 pemain belakang mereka benar-benar memang bisa dikatakan bermain hampir tanpa celah, karena begitu api kerjasama, bagaimana pergerakan rotasi posisinya juga berjalan dengan sangat baik. Bahkan support juga datang juga dari pemain-pemain yang ada di lini kedua. Itu yang saya kira juga membuat para pemain Prancis jadi tidak leluasa. Dan kita bisa saksikan juga tadi dalam pertandingan, permainan Paraguay juga sangat-sangat agresif juga. Itu yang saya kira juga membuat para pemain Prancis agak tidak nyaman, karena dengan permainan agresif pada akhirnya mereka tadi sempat terpancing juga. Bahkan ada Mbappe tadi sempat ada dengan pemain dari Paraguay. Jadi ini hal-hal yang memang tidak menyenangkan, tapi memang ini tipikal Amerika Latin. Memang mereka sadar mereka kalah kualitas, mereka mencoba untuk bisa memancing ya, paling tidak memancing emosi dari pemain lawan, kemudian juga bermain dengan lebih berani, bermain lebih agresif. Dan sejauh ini dengan skor 0-0, saya juga ini menjadi taktikal yang sangat-sangat tepat dari pelatih dari Paraguay.
2: Iya, meskipun bermain bertahan, namun ketika ada di garis pertahanannya, mereka tidak nunggu, tidak konservatif, tapi agresif ya. One on one markingnya luar biasa ini.
3: Betul.
2: Iya. Sedangkan dari sisi Paraguay tadi beberapa kali sempat melakukan counter attack, namun ya transisi positifnya menurut Anda gimana, Bung? Paraguay tadi counter attacknya?
3: Terlepas dari itu, kita bisa lihat ya bagaimana tadi sebenarnya aksi-aksi individunya cukup beberapa kali juga merepotkan pertahanan dari Prancis. Juga Almiron yang kita tahu juga punya kecepatan, beberapa kali bergerak dari sisi kanan untuk bisa melakukan tusukan ke area kotak penalti, tapi lagi-lagi ya itu tadi tidak ada pemain yang ikut membantu dia gitu untuk bisa memberikan ancaman ke pertahanan dari Prancis. Begitu juga tadi Enciso beberapa kali juga melakukan aksi individu, tapi ya itu tadi bagaimana juga support dari lini kedua yang akhirnya terlambat membuat situasinya menjadi lebih mudah buat para pemain belakang dari Prancis untuk bisa mematahkan serangan dibangun oleh Paraguay. Tapi lagi-lagi harus diingat juga bahwa memang intensinya Paraguay ini memang terpenting mereka tidak kebobolan gitu. Soal nanti ada gol itu hal yang lain, tapi paling tidak mereka bisa memastikan bahwa gawang dari Orlando Gil tidak bisa dengan mudah dibobol oleh para pemain dari Prancis, dan itu terbukti berhasil.
2: Ya, dengan begitu banyaknya pemain Paraguay menumpuk, bahkan begitu banyak di dalam kotak penaltinya, ini seperti parkir bus ya ketika mereka sedang bertahan. Ini Anda melihat bagaimana strategi Prancis untuk menyerang ya? Mereka apakah sudah optimal dalam menjalankan, sepertinya harus umpan-umpan crossing atau percobaan tendangan jarak jauh diperbanyak ya, Bung?
3: Ya, tadi kalau saya hitung tadi di babak pertama ya ada 4 tembakan jarak jauh ya, dan dua-duanya memang datang dari dua pivot mereka. Ada Manu Kone dan juga Adrian Rabiot, tapi ya lagi-lagi upayanya belum berbuah maksimal. Jadi kalau kita bicara bagaimana juga tembakan-tembakan dari luar kotak penalti, perlu juga soal akurasi gitu, ketepatan, itu yang belum terlihat tadi di babak pertama dari para pemain dari Prancis. Dan Olise juga saya lihat juga terlalu banyak bergerak agak ke sayap ya. Lihat, saya kira perlu juga Olise untuk bisa bermain lebih ke tengah, untuk paling tidak bisa lebih dekat dengan Kylian Mbappe, karena tadi Mbappe sepertinya juga agak terlalu banyak bergerak terlalu liar menurut saya ya. Artinya itu membuat para pemain dari Paraguay juga bisa lebih nyaman dalam bentuk shape di pertahanan mereka. Jadi kombinasi tiga pemain depan ini saya kira juga harus bisa lebih tajam lagi buat Prancis, karena belum terlalu nyetel lah, belum terlalu nemu gitu tiga pemain ini. Dan di sisi kiri kita lihat Barcola juga penampilannya belum terlalu memuaskan, dan mungkin ada kesempatan juga buat Desiree Doe untuk bisa main di babak kedua.
2: Oke, Bung Jupri, kita undang pendengar juga ya. Silakan pendengar, Anda bisa mengomentari jalannya pertandingan babak pertama dan juga prediksi untuk hasil akhir pertandingan. Silakan di line telepon kami dan juga bisa di chat WhatsApp. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung, Bung Jupri. Kita sapa terlebih dahulu dari Pulau Alimandar. Ada Pak Acore. Saya salah sebut atau tidak nih? Pak Acore, selamat pagi.
4: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, pagi. Ini bacanya ya, betul ini. Pak Acore ya? Atau gimana ini nyebutnya?
4: Acore.
2: Oh, Pak Acore, Pulau Alimandar. Ini tepatnya ya, di
4: Polewali Mandar.
2: Oh, Polewali Mandar. Ini. Baik, Pak. Pak, ya. Pak Acore, silakan nih, gimana menanggapi hasil masih kacamata nih?
4: Ini Pak, apa namanya ini yang tim-tim ini yang dua ini, wah memang sama-sama luar biasa ya.
2: Iya. Yeah.
4: Meskipun masih 0-0 ya, Pak.
2: Iya. Yeah.
4: Apa namanya? Ya, mudah-mudahan ini berhasil Perancis ini ya, cuy, mudah-mudahan nanti ini babak kedua Perancis sangat apa namanya? Ada bolanya naik. Tahu dia 2 lah, 2-1 lah gitu.
2: Iya. Yeah. Bisa ya, menang pada akhirnya ya Perancis ya, berharapnya ya Pak Acore ya.
4: Mudah-mudahan ini Perancis lolos nanti ini.
2: Oke, okay, baik Pak Acore. Ya. Terima kasih.
4: Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi
5: wabarakatuh. Ya, Pak. Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk pagi ini, di mana kita masih akan melanjutkan ya untuk pesta bola. Pertandingan antara Paraguay ya untuk pagi hari ini. Tetapi sebelumnya kita akan mengikuti dulu untuk update informasi dalam rangkaian info sepekan untuk pagi ini. Dan setelah itu nanti kita akan lanjutkan untuk kebersamaan kita, melanjutkan untuk bola dunia ya, atau pesta bola untuk hari ini. Nanti sebentar kita akan mengikutinya kembali, pertandingan antara Paraguay versus Prancis. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Palu, kita akan mengikuti untuk info sepekan pagi ini.

Dari Bapak Maulana sampai Sufu Sararah usai dilantik menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sulawesi Tengah, Sarifuddin Suding menegaskan pihaknya siap melaksanakan perang terbuka untuk berkompetisi pada perhelatan pemilihan legislatif mendatang. Saat ini di era modern, lanjut Sarifuddin, pihaknya siap melakukan strategis perang terbuka atau yang dikenal dengan perang asimetris, sebab menurut anggota Komisi 3 DPRD RI tersebut, PAN di Sulteng dengan semua potensi yang dimiliki saat ini memiliki banyak kemajuan dan layak untuk meraih yang lebih besar lagi. Ungkapan itu menurut Sarifuddin merupakan tekad dan semangat positif yang menjadi motivasi pergerakan PAN di Sulawesi Tengah.

Sare Bakopuna sampai Suvu Sarara, pemerintah Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah mengajak seluruh lintas sektor termasuk masyarakat menjaga kawasan hutan Ranjuri di Desa BK, Kecamatan Marawola. Ia menuturkan pengelolaan dan pengawasan di hutan Ranjuri selama ini dijaga secara bersama-sama oleh masyarakat setempat. Muhammad Fitra menuturkan salah satu strategi edukasi dan hukum sosial yang diterapkan di desa itu dalam menjaga kawasan hutan Ranjuri dengan menggambarkan bahwa Ranjuri adalah BK. Menurut dia, pentingnya memberikan edukasi kepada anak-anak sejak usia dini tentang merawat dan menjaga hutan Ranjuri. Fitra menyebutkan dalam kawasan hutan Ranjuri terdapat berbagai larangan seperti tidak boleh menebang pohon, membakar atau mengambil kayu bakar. Sampai sebut sarara Vesia Mokareba Saleatinti Auno Yakuli Lestari Poveba Kami Pancili Rikareba Saleatinti.

0: Hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang. Tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur. Terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Papa.
1: Ya, kenapa nak?
0: Ada tugas individu sekolah. Apa yang dimaksud dengan budaya?
1: Oh, budaya itu norma, tata cara, segala pengetahuan, pola pikir, atau perilaku. Bisa jadi sikap yang dimiliki, dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat, dan diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun sampai sekarang, nak.
0: Terus bagaimana cara mengapresiasi budaya?
1: Oh, apresiasi itu bagaimana sikap kita menghargai budaya, menghargai atas apa yang telah diberikan, memberikan nilai, atau melakukan penilaian terhadap sesuatu. Ya, lebih pada penghargaan.
0: Oh...
2: Generasi muda harus aktif dalam segala kegiatan kebudayaan untuk menjaga eksistensi sebuah tradisi. Tanamkan rasa bangga akan budaya bangsa kepada mereka.
3: Di mana Kakak Fari?
4: Aku ya.
3: Eh, Kakak, saya ini lagi menuju ke rumahmu, Kakak. Mau drop Mama ke situ.
4: Bagaimana sudah itu?
3: Ah, Mas, sekali-sekali kau rawat juga Mama. Mas sedih saya terus. Baru besok saya itu mau dinas lapangan. Siapa mau jaga Mama di rumahku, Dan?
4: Astaga, eh, bisakah anakmu itu menjaga Mama dulu? Rumahku ini masih berantakan kan ya. Sementara kerja tukang.
3: Urangga, anakku juga itu Kakak lagi sibuk dengan urusan kampusnya.
4: Jadi?
3: Oh, jadi ya? Engkau mio.
2: Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan keberkahan, memperoleh panjang umur, dan kelancaran rezeki. Ketika seseorang berbuat baik kepada orang tua, maka ia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birrul Walidain juga membuka pintu menuju syurga. Ridha Allah bergantung kepada keridaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tabrani.

0: berhenti kau tebang pohon di sini? Habis sudah di hutan kalau kau tebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau penghutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum rasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante, bisa enggak saya berfoto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa berfoto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk berfoto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

Kareba Pamulana, sampai Suful Sararah babak 32 besar Piala Dunia 2026 menyajikan duel sengit saat Argentina susah payah menundukkan Cape Verde dengan skor 3-2, namun salah satu momen paling emosional dan tidak terlupakan justru terjadi di luar jangkauan kamera sesaat setelah laga usai. Cape Verde memang harus tersingkir dari turnamen, kendati demikian tim kuda hitam asal Afrika tersebut berhasil mencuri hati pencinta sepak bola dunia setelah memaksa sang juara bertahan bertarung habis-habisan hingga menit akhir. Di balik kegigihan Cape Verde ada sosok kiper Fozinha yang tampil luar biasa. Rentetan penyelamat spektakuler sempat membuat lini seorang Argentina yang tertabur bintang frustasi sepanjang

Karebak Opena sampai Suwul, Sarara, sejumlah pengendara roda 2 melintas dekat plat besi berlubang pada lantai jembatan gantung yang menghubungkan Jalan Sungai Gumbasah, Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, dan Jalan Nyangas, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Selatan, Sulawesi Tengah pada Jumat 3 Juli 2026. Pihak Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu menyebutkan kerusakan jembatan disebabkan korosi pada plat besi memicu munculnya lubang-lubang di permukaan jembatan. Selain faktor usia material, tingginya intensitas penggunaan jembatan sebagai jalur alternatif, warga turut mempercepat kerusakan. Sampai sebut Sarara, Vesia Mokariba Saleh Tinti Papitu, Anteyaku Lili Lestari.

0: Mia, bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis Mitom belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lubang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara deh, kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku palet? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana mi dong belanja aku, kasihan.
1: Kau sabar-sabar mi dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

terima kasih Komio masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh Sarara, saat ini di studio kami menunjukkan pukul 7 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, sampai subuh Sararaku untuk Komio semuanya. Minggu pagi ini kembali hadir membawa udara yang segar dan suasana yang lebih santai. Semoga pagi ini Komio semuanya diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga kesempatan untuk menikmati waktu berkualitas bersama keluarga maupun sahabat tercinta. Buat Komio yang pagi ini sudah berolahraga atau lagi jalan santai, bersepeda, atau mengikuti kerja bakti di lingkungan sekitarnya, semoga aktivitas berjalan dengan lancar dan semakin mempererat kebersamaan dengan sesama warga. Dan buat Komio yang masih memilih menikmati minggu pagi ini di rumah dan ditemani secangkir kopi atau teh hangat sambil bercerita dengan keluarga, semoga momen sederhana ini menjadi sumber kebahagiaan dan juga rasa syukur. Dan tentunya buat Komio yang sedang dalam perjalanan menuju tempat wisata, mengunjungi keluarga atau menikmati indahnya alam di Sulawesi Tengah, kami doakan semoga perjalanan Komio aman, nyaman, dan juga menyenangkan. Dan tetap utamakan keselamatan dan juga patuhi aturan lalu lintas. Karena minggu pagi ini adalah waktu yang paling tepat untuk mengisi kembali energi, untuk menyegarkan pikiran dan juga mempersiapkan diri menghadapi pekan yang baru. Dan marilah kita awali dengan senyuman, semangat, dan juga pikiran yang positif.

Tentunya kami akan menemani Komio dengan lagu-lagu daerah pilihan yang tentunya memberikan semangat Komio di pagi hari ini. Dan berbagai informasi ringan dalam acara Nuapa Kareba Palu.

sahabat-sahabat Sarara, informasi berita yang pertama ini sedikitnya 963 peserta tak lolos seleksi Bintara Polri di Polda Sulawesi Tengah. Hal itu berdasarkan sidang akhir tingkat panitia daerah penerima calon Bintara dan Tamtama Polri 2026 di ruang Rupatama lantai 2 Polda Sulawesi Tengah Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Mantik Kolore. Sidang tersebut dipimpin Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Nasri Sulaiman dan sidang akhir tersebut dihadiri Irwasdah Kombes Pol Purwanto Puji Sutan, Karo SDM Kombes Pol Anton Sujarwo, Dirsamapta Kombes Pol Mikael P. Sitangga, Kabid Propam Kombes Pol Roy Satya Putra. Dan hadir pula Kabid Humas Kombes Pol Joko Winartono. Dan sampai-sampai Sarara, Kabid Dokes Kombes Pol Dr. Edi Saputras Hasibuan serta Dirtahti AKBP Muhammad Taufik. Selain pengawas internal, turut hadir pula pengawas eksternal dari Perwakilan Persatuan Wartawan Indonesia Sulawesi Tengah, Forum Pemuda Kaili, Aliansi Jurnalis Independen Kota Palu, dan Pengurus Besar Al-Hairat.

Sahabat Sebesar Rara, Irjen Pol Nasri dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia daerah yang telah bekerja secara profesional sehingga seluruh tahapan seleksi dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Kapolda menjelaskan proses penerimaan terpadu anggota Polri diawali dengan pendaftaran secara daring yang berlangsung pada tanggal 9 hingga 30 Juli 2026. Dari proses tersebut tercatat sebanyak 1.509 pendaftar terverifikasi terdiri atas 925 pria dan 134 wanita. Jumlah tersebut meliputi 1.030 pendaftar calon Bintara Polri. Pendaftaran Bintara Polri terdiri dari 896 pria dan 134 wanita. Sementara pendaftaran tamtama Polri berjumlah 29 orang yang seluruhnya pria. Selanjutnya para peserta mengikuti berbagai tahapan seleksi yang mengikuti pemeriksaan administrasi, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan psikologi, uji akademi, uji kesamtaan, jasmani, penelusuran mental kepribadian, asesmen mental ideologi, hingga supervisi panitia pusat. Berdasarkan hasil sidang akhir tingkat panda, sebanyak 85 peserta calon Bintara dan Tamtama Polri lolos seleksi. Peserta lolos seleksi Bintara Polri terdiri dari 67 pria dan 9 wanita. Adapun peserta lolos seleksi Tamtama Polri berjumlah 9 orang.

Sobat-sobat Sarara, informasi selanjutnya, kita kebanggai kandang ayam di Kecamatan Batuai, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah ini memiliki fungsi ganda. Pemiliknya MN alias AS menjadikan tempat pemeliharaan ayam sekaligus menyembunyikan sabu. Akhirnya pria 41 tahun ini ditangkap polisi. Kasat Narkoba Polres Banggai AKP Hasanuddin Hamid mengonfirmasi awal pelaku mencoba mengelabui petugas. Ia menambahkan pelaku ditangkap berdasarkan laporan dari masyarakat, kemudian polisi menindaklanjuti. Dan sama-sama Sarara, berbekal dari laporan itu, polisi melakukan penyelidikan, kemudian lanjut Jumat 3 Juli 2026, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Tengah, personel Satnarkoba Polres Banggai mengamankan MN di rumahnya tanpa perlawanan. Hasil penggeledahan dengan disaksikan warga, polisi menemukan satu botol bekas, di dalamnya terdapat 13 paket sabu dengan berat kotor 18,10 gram. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 114 ayat 2, pasal 2 ayat 11, salinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, jo pasal 609 ayat 2, huruf A KUHP.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku hamil. Aku harus gugurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
2: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang

Rei Rene, Manungguayu, Notuari Lemba, Noabu Salemba, Juma Pipi Vana, Notua Lengga Suvila, Kayu Sanggayu, Noranga Noga Nompenga, Anoimai Sanggayu.

Baik, sampai subuh Sararah. Terima kasih Kumio masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani di 97,5 MHz. Saat ini kita berada di pukul 7:38 waktu Indonesia Tengah. Dan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di informasi. Nah, sampai subuh Sararah, perkiraan cuaca Sulawesi Tengah pada Minggu 5 Juli 2026 mayoritas kota kabupaten hujan ringan. Hanya Banggai Kepulauan, Banggai Laut, dan Parigi Motong yang cerah. Kota Palu dan Morowali diperkirakan mengalami udara kabut.

Sobat Sebul, Sarara, perakiraan cuaca di Kabupaten Kota Palu di Sulawesi Tengah ini Banggai hujan ringan, Poso hujan ringan, Donggala hujan ringan, Toli-Toli hujan ringan, Buol hujan ringan, Morowali udara kabur, Banggai Kepulauan cerah, Parigi Mautong cerah, Tojo Una-Una hujan ringan, Sigi hujan ringan, Banggai Laut cerah, Morowali Utara hujan ringan, dan Palu udara kabur.

BI Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Dan pembagian paket sembako itu berlangsung dalam agenda akbar Partai Demokrat bertajuk Gerakan Langit Biru. Kegiatan tersebut dijadwalkan pada Jumat 17 Juli 2026 di lapangan Sangiang Kinambuka, Kecamatan Bungku Tengah. Tak hanya paket sembako, Gerakan Langit Biru juga membuka layanan pengecekan kesehatan gratis. Sahabat Sarara, Ketua DPC Demokrat Morowali Sarifuddin Hafid mengatakan Gerakan Langit Biru akan dihadiri Ketua DPD yang kini menjabat sebagai Gubernur Anwar Hafid. Menurut Ketua HNSI Sulawesi Tengah, partainya ingin menghadirkan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, bukan sekedar kegiatan seremonial. Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah itu menilai pelayanan kesehatan dan bantuan kebutuhan pokok masih menjadi kebutuhan yang dekat dengan masyarakat. Tak hanya menghadirkan layanan sosial, kegiatan itu juga menjadi ajang silaturahmi antara kader Partai Demokrat dengan masyarakat Morowali. Kehadiran Anwar Hafid menjadi agenda penting dalam Gerakan Langit Biru Partai

Sahabat-sahabat Sarara, informasi selanjutnya, Partai Amanat Nasional menggelar pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Sulawesi Tengah di Gelora Bumi Kaktus, Jalan Hang Tua, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikelore, Kota Palu pada Sabtu 4 Juli 2026. Kegiatan tersebut berlangsung meriah dan dihadiri ribuan kader PAN Sulawesi Tengah dari berbagai kabupaten dan kota. Pelantikan tersebut dihadiri langsung Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Sekretaris Jenderal PAN Eko Hendro Purnomo, serta anggota DPR RI fraksi PAN Surya Utama, Uya Kuya, dan Sarifuddin Suding. Hadir pula Gubernur Sulawesi Tengah bersama sejumlah kepala daerah dan pimpinan partai politik lainnya. Acara berlangsung di dalam gedung Gelora Bumi Kaktus yang dipenuhi lautan kader berbaju biru khas PAN. Dalam kesempatan itu, Sarifuddin Suding secara resmi memimpin DPW PAN Sulawesi Tengah setelah sebelumnya dipercaya oleh Dewan Pimpinan Pusat PAN untuk menakodai partai berlambang matahari tersebut di tingkat provinsi untuk periode 2025 sampai dengan 2030.

2025. Dalam sambutannya, Sarifuddin Suding menyampaikan komitmennya untuk memperkuat struktur organisasi hingga ke tingkat bawah dan meningkatkan capaian politik PAM di Sulawesi Tengah. Dan sampai sebut sarara, komitmen itu juga ia sampaikan.

melayani masyarakat. Ia juga menargetkan PAN mampu memperluas basis dukungan masyarakat serta meningkatkan perolehan kursi legislatif pada pemilu 2029 mendatang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, sahabat Bu Sararah, informasi selanjutnya dari Banggai, tempat pembelian seragam sekolah belakangan ramai didatangi orang tua murid menjelang tahun ajaran baru. Pasar Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, pada Sabtu 4 Juli 2026, pukul 13 waktu Indonesia Tengah, masih kedatangan calon pembeli. Untuk membeli seragam sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah pertama atau SMP. Selain seragam, kaos kaki, dasi, dan juga topi tak luput dari belanja untuk peralatan sekolah. Satuan pendidikan di Kabupaten Banggai dijadwalkan mulai masuk pada Senin 6 Juli 2026. Seragam putih merah dan putih putih masing-masing sampai dengan Rp250.000. Di pasaran harga sepatu, dasi, dan topi sampai dengan Rp200.000. Total orang tua murid harus merogoh kocek sampai dengan Rp700.000 untuk tingkat SD. Di tingkat SMP, seluruh kelengkapan seragam dipatok bisa dengan harga Rp800.000 di tempat menjahit langganan sekolah. Untuk batik dan pakaian olahraga di kisaran Rp500.000. Dan dikalkulasikan pengeluaran orang tua, murid bisa menembus Rp1.300.000.

sampai sebuah sarara, informasi selanjutnya di Sigih. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menghadiri rembuk tani di Kabupaten Sigih pada Sabtu kemarin. Kegiatan tersebut menjadi wadah dialog antara pemerintah dan petani sekaligus memperkuat komitmen dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Dalam kesempatan itu, Zulkifli Hasan bersama Anwar Hafid menyerahkan bantuan kepada kelompok tani berupa 1,5 ton pupuk NPK dan 1,5 ton pupuk urea. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Sulawesi Tengah. Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemerintah agar terus hadir di tengah masyarakat dengan memastikan seluruh program strategis di sektor pangan berjalan dengan optimal. Karena itu, ia mengaku rutin mengunjungi berbagai daerah untuk memantau langsung pelaksanaan koperasi desa, distribusi pupuk, harga gabah, kondisi irigasi, hingga pelaksanaan program makan bergizi gratis. Zulkifli Hasan mengapresiasi sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, pemerintah Kabupaten Sigih, DPR, dan para petani dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Menurut Zulkifli Hasan, sejumlah kebijakan pemerintah telah memberikan manfaat bagi petani, diantaranya penurunan harga pupuk bersubsidi di sekitar 20%, pembangunan pabrik pupuk baru, serta jaminan ketersediaan pupuk sebelum musim tanam. Ia menambahkan di tengah situasi global yang masih diwarnai konflik dan gangguan rantai pasok, Indonesia tetap mampu menjaga ketersediaan pupuk bagi petani. Selain itu, pemerintah juga terus menjaga harga gabah agar tetap menguntungkan petani.

Sabtu Sarara, informasi selanjutnya pelaksanaan harian Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2 Palu Jemi menghadiri kegiatan penyerahan bantuan bedah rumah kepada salah seorang warga binaan pemasyarakatan di Kota Palu pada Kamis 2 Juli 2026. Kehadiran tersebut merupakan wujud nyata kepedulian instansi terhadap keberlanjutan pembinaan warga binaan setelah kembali ke tengah masyarakat. Kegiatan ini diprakarsai oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah tersebut yang ditandai dengan peletakan batu pertama sebagai simbol dimulainya pembangunan rumah layak huni bagi penerima manfaat. Program ini merupakan bentuk komitmen pemasyarakatan dalam memberikan dukungan nyata terhadap proses sosial warga binaan agar dapat menjalani kegiatan yang lebih baik dan produktif di tengah masyarakat.

Kareba Pemulada sampai subuh Sarara Maroko berhasil mengalahkan tuan rumah Kanada dengan skor 2-0 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di